0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Pendeksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman

KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan setiap keterangan yang muncul dalam persidangan akan ditelaah dan dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Menurut Budi, fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara. Fakta tersebut akan digunakan untuk melihat konstruksi perkara secara menyeluruh.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah untuk membantu pada proses pembuktian di hadapan majelis hakim. Karena dengan fakta-fakta persidangan tersebut, itu nanti akan terungkap secara utuh bagaimana dari konstruksi perkara ini.
2: Sementara itu, memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan bahwa kuota tambahan haji dari Arab Saudi merupakan milik negara dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kuota tersebut diperuntukkan bagi jemaah Indonesia serta harus dikelola sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Taufik menyampaikan hal tersebut dalam respon pertanyaan mengenai perhitungan kerugian negara, khususnya dalam perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji.
3: Itu adalah menjadi milik negara. Kenapa menjadi milik negara? Karena itu diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada negara untuk rakyat Indonesia yang katanya perhitungannya ada tuh. Persentasi kuota tiap negara itu oleh Arab kan diatur. Nah, ketika kuota ini punya negara, maka seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk kuota haji yang dikasih ke jemaah-jemaah itu menjadi tanggung jawab negara. Tugas negara adalah apa? Mensejahterakan rakyatnya termasuk dalam rangka ibadah. Sehingga kalau dipandang kuota haji itu punya swasta, enggak juga, itu punya negara. Sehingga apapun yang dihasilkan oleh pengurusan kuota ini, misalkan PHK dapat keuntungan, mestinya balik ke negara dong. Tapi karena Kemenak ngaturnya melawan hukum tadi, harusnya yang berangkat adalah yang urut porsi yang dibawahnya, tapi langsung yang punya uang kan dapat keuntungan nih PHK. Nah, keuntungan itu karena ini kuotanya punya negara, itu dianggap kerugian negara.
2: KPK mencatat terdapat penyelenggaraan ibadah haji khusus yang telah mengembalikan keuntungan yang diduga diperoleh secara tidak sah. Namun masih terdapat PHK lain yang belum melakukan pengembalian karena menilai kuota yang diperoleh merupakan kuota yang sah. Perkara dugaan korupsi pengaturan kuota tambahan haji tahun 2023-2024 tengah berproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Jaksa mendakwa sejumlah pihak terkait dugaan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, dugaan perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Republik Indonesia menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan jelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia dan sebagai bahan evaluasi serta perbaikan kerja kelembagaan. Kita ikuti informasi lengkap yang disampaikan oleh Joshua Sihombing.
4: Sampai titik penghujungnya, hanya dalam hitungan bulan, bahkan setahun, masa kepemimpinan saya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Lodi Suhenti mengatakan refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu menjadi hal yang penting sebagai landasan evaluasi dan perbaikan kinerja Bawaslu ke depannya. Hal itu disampaikan Loli dalam diskusi media refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun yang digelar di Pangandaran, Jawa Barat. Loli menyebut dalam refleksi jajaran kepemimpinan Bawaslu ini, melibatkan sejumlah pihak terkait, khususnya dalam pengawasan proses pesta demokrasi, salah satunya bersama dengan pekerja media massa. Dijelaskan Loli bahwa refleksi kepemimpinan jajaran Bawaslu bersama media ini untuk memperkuat pengawasan melalui kritik pemberitaan untuk kinerja Bawaslu.
4: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu, tetapi tetap independen. Bersahabat dengan Bawaslu, tetapi tetap punya nalar kritis yang bisa memilih kami. Percaya terhadap Bawaslu, tapi juga tidak Bawaslu. Kira-kira begitu. Konsepnya kenapa kemudian kita harus melakukan refleksi pada kesempatan hari ini?
5: Senada hal itu, anggota Bawaslu RI Toto Haryono menjelaskan, refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini baginya memiliki makna tersendiri. Sebab anggota Bawaslu RI Toto yang juga mantan wartawan ini menilai bahwa Bawaslu memiliki kesamaan makna dalam prinsip-prinsip kerjanya.
6: Jurnalis dilahirkan

0: bertindak sendiri, sepi, terseok-seok. Itulah jurnalis. Tapi punya tujuan, berjalan di ujung cahaya, penyampai apa-apa.
1: Lebih lanjut, anggota Bawaslu RI Totok Haryono mengungkapkan, melalui refleksi kepemimpinan Bawaslu jelang 5 tahun bersama media massa ini, diyakininya akan memberikan perubahan dalam peningkatan kinerja lembaga Bawaslu ke depannya. Dari Pangandaran, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi terkait dengan BBM non-subsidi yang kini kembali naik, bahkan dampaknya terhadap rakyat semakin terhimpit dan menjerit. Sadatu Daren akan menyampaikan informasi lengkapnya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Memang sekarang kan di 2027 itu ada terjadi beberapa penambahan sumur seperti Petronas yang ada di wilayah Madura. Terus ada beberapa penambahan sumur kita yang memakai teknologi EOR. Terus ada juga beberapa penambahan potensi sumur kita yang ada di Sumatera.
3: Per 3 September 2026 kembali sejumlah BBM non-subsidi dari Pertamina mengalami penyesuaian harga. Mulai Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex naik mulai 1 September. Sementara Pertamax Green 95 disesuaikan mulai 2 September. Pertalite dan Biosolar tetap di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter. Sedangkan Pertamax Rp15.950 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia mengatakan penentuan harga BBM non-subsidi tetap akan mengikuti perkembangan harga di pasar. Artinya, harga BBM non-subsidi seperti Pertamax series termasuk jenis diesel akan mengikuti fluktuasi harga global.
2: Harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi, itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember. Sambil kita melihat perkembangan global. Tetapi kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada, itu yang akan kita lakukan penyesuaian ya.
3: Ditambahkan juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia, faktor yang mempertimbangkan dalam penetapan harga meliputi harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor relevan lainnya termasuk tingkat daya beli masyarakat pengguna BBM tersebut.
4: Pemerintah memahami kekhawatiran, memahami kesulitan masyarakat saat ini, tapi ini adalah hal yang memang tidak bisa kita hindari. Seperti yang disampaikan tadi, seharusnya penyesuaian harga, kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi pada awal April yang lalu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, Pak Prabowo, yang jelas untuk melindungi daya beli masyarakat, kelompok rentan, makanya sempat ditahan kemudian harganya. Namun, kalau ini terus diperlakukan, yang sangat adalah badan usahanya, dan yang pasti yang terjadi adalah ketidaksustenan. Kita tidak akan bisa menjaga continuity produk BBM nantinya kalau memang harga produknya dari luar, harga bahan mentahnya saja sudah mengalami kenaikan.
3: Sementara Yudi, salah satu masyarakat kelas menengah di Tangerang, mengatakan diprediksi semakin tertekan akibat kenaikan harga BBM non-subsidi yang naik terus-menerus.
5: Karena kan juga naik tuh 3 ribuan ya, jadi lumayan berasa sih. Kayak biasa saya tuh isi RON 92 itu 50 ribu bisa full tuh. Nah, per hari ini saya isi 65 ribu tuh nggak full sama sekali, dan lumayan lah untuk kenaikannya gitu, berasa banget untuk kita-kita gitu. Kalau beralih ke Pertalite kayaknya enggak sih, cuman kalau beralih dari Pertamina kayaknya iya.
3: Diketahui kenaikan harga Pertamax Dex yakni dari Rp21.150 per liter menjadi Rp25.200 per liter mulai 1 September 2026. Harga Pertamax Turbo juga mengalami penyesuaian, naik dari Rp18.300 per liter pada Agustus menjadi Rp19.600 per liter mulai 1 September 2026. Demikian, Seratu Darain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan apa juga tanggapan masyarakat terkait dengan BBM non-subsidi yang kembali lagi naik? Kita simak suara masyarakat berikut ini.
1: Sangat disayangkan ya, kita yang pakai BBM non-subsidi jadi ngerasa terbebani. Soalnya pendapatan di Gojek kadang nggak tentu, kadang bagus, kadangnya ambles.
2: Kalau menurut saya sebagai pengguna kendaraan sepeda motor kalau beraktivitas sehari-hari ya, untuk menyesuaikan harga BBM ini sih sebenarnya sah-sah aja ya apa yang dilakukan pemerintah. Yang penting jelas gitu alasannya kenapa harus disesuaikan dengan harga segitu, biar kita masyarakat tuh juga paham gitu apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya gak salah. Tapi kalau alasannya gak jelas dan gak masuk akal, nah itu yang bikin kita kecewa kadang mas. Karena dengan harga tinggi seperti itu, namun banyak nih seperti saudara-saudara kita atau masyarakat lain yang berprofesi setiap harinya di jalan itu seperti ojek online ataupun driver online, karena mereka penghasilan aja tidak seberapa, tapi harga bensin yang harus dibeli itu nggak sesuai dengan pendapatan mereka.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana menakar harga BBM, menjaga daya beli masyarakat, artinya. Dan hal tersebut akan disampaikan oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Nanda Wisnu.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi kembali menjadi perhatian masyarakat. Di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, perubahan harga BBM berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor, mulai dari biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok. Memang, BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan kenaikan tersebut tidak menjadi pemicu kenaikan harga yang berlebihan di tingkat masyarakat. Pengawasan terhadap distribusi dan harga barang menjadi penting, terutama agar pelaku usaha tidak menjadikan kenaikan BBM sebagai alasan untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Di tahun 2026, setidaknya ada 4 kali terjadi penyesuaian harga BBM non-subsidi. 18 April 2026, PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga BBM non-subsidi secara signifikan untuk wilayah Jakarta, Jawa, Bali. Pertamina Dex naik dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Dex Lite naik dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter. Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. 4 Mei 2026, penyesuaian lanjutan terjadi pada produk diesel dan oktan tinggi. Pertamina Dex naik ke Rp27.900 per liter. Dex Lite naik ke Rp26.000 per liter. Pertamax Turbo naik ke Rp19.900 per liter. 1 Juli 2026, sempat mengalami penurunan harga sementara. Misalnya Pertamina Dex turun ke Rp21.150 per liter. 1 sampai 2 September 2026, harga kembali mengalami lonjakan. Pertamina Dex naik menjadi Rp25.200 per liter. Dex Lite naik menjadi Rp23.700 per liter. Pertamax Turbo RON 98 dari Rp18.300 menjadi Rp9.600 per liter. Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter. Kenaikan harga BBM non-subsidi berpotensi menambah tekanan terhadap masyarakat kelas menengah. Meski tidak menerima subsidi BBM secara langsung, kelompok ini tetap merasakan dampaknya melalui meningkatnya biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelas menengah selama ini menjadi salah satu penopang konsumsi domestik. Ketika pengeluaran meningkat sementara pendapatan tidak bertambah secara signifikan, masyarakat bisa mengurangi belanja, menunda kebutuhan, bahkan mengubah pola konsumsi. Perlunya kebijakan yang transparan dan terukur, jika penyesuaian harga memang tidak dapat dihindari, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang jelas mengenai dasar kebijakan, sekaligus menyiapkan kompensasi yang tepat sasaran bagi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Kita berharap pemerintah harus memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Jika harga BBM non-subsidi naik, kebijakan perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta dukungan terhadap transportasi publik dan sektor usaha kecil perlu diperkuat. Sekian komentar, selamat pagi.

Kita ke informasi dari luar negeri, gempa berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska dan diungkap oleh survei geologi Amerika Serikat bahwa

0: Sementara dari olahraga, Tunggal Putri Indonesia Nikadek Dinda Amartia Pratiwi akan memanfaatkan sisa waktu menuju Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang, dan meningkatkan kondisi fisik serta daya tahan sebelum memperkuat tim putri. Hal tersebut dikatakan oleh Dinda setelah pertandingan Pontianak Indonesian Masters 2026 di Pontianak Kamis kemarin. Dinda menjadi salah satu dari 4 pemain tunggal yang dipilih PPPBSI untuk memperkuat tim putri Indonesia pada Asian Games bersama Putri Kusuma Wardani Talita Ramadhani Wiryawan dan Mutiara Ayu Puspitasari. Pemain berusia 20 tahun menjadikan penampilannya di Pontianak sebagai bahan evaluasi setelah terhenti pada babak 16 besar karena kalah dengan 19-21, 17-21 dari unggulan keempat Rachel Chan. Dinda merasa harus meningkatkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan tempo permainan lawan, terutama ketika menghadapi pemain yang berusaha mempersingkat rally dan lebih cepat mencari serangan. Dan kali ini untuk memantau beberapa informasi di Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan, Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, dan juga di wilayah Yogyakarta dan sekitaran Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur, kita akan bergabung bersama petugas dari NTMC Korlantas Polri yang disampaikan oleh Brigadir Ade. Selamat pagi Brigadir Ade, silakan.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M ataupun Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Blok M atau Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, dan harap bagi para pengendara untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan di antrian traffic light sendiri sepanjang 200 meter ke belakang, harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Mangloharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara, bagi kendaraan roda 2 khususnya, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Mengingat di kawasan ini aktivitas mall, harap bagi para pengendara antisipasi banyaknya kendaraan yang keluar masuk di sekitaran area tersebut. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 28 orang meninggal dunia, 26 orang luka berat, dan 279 orang luka ringan. Dan dari 174 kasus laka lantas tersebut, 92% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Demikian informasi lalu lintas tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan pastikan Anda juga yang sedang berkendara agar menggunakan peralatan yang melengkapi keselamatan Anda dalam berkendara. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risi Rusarto, terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki sambungan listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis. Pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahli Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke Kepala Desa, Kelurahan, Kecamatan.

0: Center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok negeri.
1: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
2: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
3: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemirsa, kali ini BBM non subsidi Pertamina yang harganya naik adalah Pertamax Turbo dari 18.300 menjadi 19.600 per liter. Kemudian Dex Lite dari 19.700 kini sudah menjadi 23.700 per liter. Pertamina Dex juga naik dari 21.150 menjadi 25.200 per liter. Dan berlaku sejak 1 September 2026. Belum lagi beberapa SPBU nampaknya mengalami kelangkaan sehingga antrian seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar kami tadi dari wilayah Balikpapan, Kutai Kartanegara dan juga beberapa area lainnya. Kali ini kami akan bahas bersama pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, ada Bapak Sofiano Zakaria.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Sofian, selamat pagi.
2: Pagi Mbak Rizky.
0: Iya, lagi di jalan kayaknya nih ya Pak Sofian.
2: Enggak, di rumah.
0: Oh, oke, okay. Karena suaranya agak double, mungkin boleh volume radio dikecilkan.
2: Oke, Mbak Rizky. Baik.
0: Iya. Agak hilang. Sudah lebih aman. Pak Sofian, mungkin bisa disampaikan. Ini kan kabarnya harga minyak itu kan biasanya mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. Tapi yang terlihat atau yang terjadi adalah kemudian kita terlambat menaikkan harga dan saat ini harganya terus saja naik bagi BBM yang non subsidi. Apakah memang ini sudah kondisi yang sangat tepat untuk menaikkan?
2: Halo.
0: Iya, silakan Pak Sofian langsung jawab.
2: Menurut saya ini kenaikan harga BBM non subsidi ini ya. Di September ini ya, kita harus lihat dari dua sisi ya. Sisi yang pertama, kita harus memahami bahwa penetapan harga BBM non subsidi itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, kondisi pasar ya. Jadi ini adalah perekonomi yang menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata ini merupakan keputusan dari BUMN ya, atau Pertamina atau pemerintah. Nah, makanya kita harus lihat. Tapi dari sisi lain, dampaknya kepada masyarakat juga harus kita tahu. Mm-hmm. Ya. Katakan Pertamina Dex dari 21.000. 150 naik menjadi 25.000 ya. Kenaikannya sekitar 4.050. Itu juga pertama turbo. Kenaikannya 1.300 per liter. Ini memang berpengaruh besar terhadap masyarakat yang menggunakan BBM non subsidi. Nah, ini yang harusnya jadi perhatian pemerintah juga. Ya. Jadi kalau saya lihat, bukan karena harga BBM ditahan untuk naik, tidak ya. Nah, harus kita pahami bahwa harga BBM ya, harga minyak itu yang dibeli hari ini tidak otomatis harganya juga ditetapkan hari ini, ya. Kalau hari ini harga minyak katakan harganya 220.000 per liter ya. Nah, ini ketika dia masuk ke Indonesia nanti tingginya itu baru berlaku harga pada saat dia masuk. Nah, kalau dia beli 20.000 sekarang, 30 hari ke depan harga jualnya akan sekitar di atas 20.000. Kalau dia belinya hari ini murah, 20 atau 30 hari ke depan dia pun akan ikut murah. Itu yang jarang diketahui oleh publik. Itu menarik.
0: Oke. Kenaikan ini memang mengikuti mekanisme pasar, bisa kita bilang demikian ya, Pak Sofian ya. Tapi apa sih sebenarnya juga antisipasi yang dilakukan pemerintah karena akan ada banyak kemungkinan orang-orang beresiko nih migrasi massal ke BBM subsidi misalnya. Kemudian juga inflasi biaya logistik dan pangannya kemudian menjadi sangat tinggi karena kan lebih banyak. Kalau kita lihat segmen diesel ini kan komersial. Kalau Dex Lite naik berarti kan juga armada angkutan barang swasta atau kendaraan logistik yang menggunakan diesel non subsidi otomatis ada pembengkakan biaya operasional.
2: Kalau saya melihat ya untuk Pertamina Depth ya. Ya itu karena memang dia mahal ya. Waktu 20.000 pun sudah termasuk mahal ya. Itu umumnya dipakai oleh kendaraan pribadi. Itu pasti dominan dipakai oleh kendaraan pribadi.
0: Oke. Okay.
2: Kendaraan yang sifatnya bisnis ya. Itu umumnya pakai biosolar. Coba. Biosolar kan harganya murah, hanya 6.800.
0: Ya.
2: Nah itu. Makanya kalau saya melihat ya, tapi memang harus dilakukan survei. Apa betul kenaikan Pertamina Net berpengaruh terhadap UMKM? Nah itu harus kita buktikan.
0: Oke.
2: Okay. Tidak otomatis. Karena apa? Pastilah ya. Katakanlah misalnya apa ya? Mobil-mobil. Katakan angkutan material nih. Yang pakai mobil solar. Tidak mungkin dia pakai Pertamina Net. Pasti dia belinya biosolar yang 6.800. Nah, tapi untuk memastikan ini perlu ada survei ya. Tapi secara umum, secara kasat mata kita bisa lihat. Nah, kalau Pertalite kan tetap dia tidak naik ya. Nah, kalau orang dari katakan dari Pertamax Turbo, nggak mungkin dia langsung lari ke Pertalite. Terlalu jauh. Paling dia akan turun ke Pertamax 92. Nah, jadi kalau saya belum bisa menyepakati kalau dari Pertamax tumbuh naik orang akan turun ke Pertalite dan tidak sepakat ke sana. Itu baru itu.
0: Oke. Saya lebih kepada beberapa isu ya, seperti disparitas, kemudian juga risiko-risiko kebocoran subsidi. Kalau kita tahu bahwa Dexlite ini 23.700 ya, biosolar hanya 6.800 tadi diingatkan lagi oleh Pak Sofian begitu. Nah, seberapa efektif instrumen pengawasan digital pemerintah, kan ada QR Code, ada My Pertamina, untuk bisa menahan migrasi konsumen ke BBM subsidi? Itu juga yang menjadi pertanyaan.
2: Ya, kalau ditanya seperti itu ya, saya tidak mampu menjawab dengan tepat seberapa efektif, karena kita, saya belum melakukan survei.
0: Oke. Okay.
2: Seberapa efektifnya kita nggak tahu, ya kan? Jadi kalau saya jawab itu, nanti saya akan juga dipertanyakan orang, akan itu.
0: Baik.
2: Tapi yang ada sampai saat ini, terbukti penggunaan biosolar dan Pertalite itu sangat dominan sekali. Sangat dominan. Jadi persentase pembelian BBM non subsidi jauh di bawah pembelian BBM subsidi. Ini. Nah kalau dipertanyakan apakah yang membeli BBM subsidi adalah golongan tidak mampu, ini harusnya menjadi pertanyaan kita ke pemerintah.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan?
0: Iya.
2: Nah, karena begini contoh ya, mobil sekelas Fortuner pun secara peraturan masih boleh menggunakan biosolar asal dia dapat QR code, itu masih boleh.
0: Oke.
2: Okay. Nah itu masih boleh. Tapi
0: ya,
2: umumnya kalau mobil sekelas Fortuner menggunakan biosolar, kualitasnya pasti jauh dibandingkan dengan Pertamina Den. Itu sangat jauh sekali. Nah, jadi artinya apa? Ya, pemerintah sendiri juga pasti memberi ruang kepada golongan mampu pun tetap membeli biosolar. Nah, ini yang harusnya dikoreksi oleh pemerintah. Itu, Mbak.
0: Baik. Nah, tapi mungkin juga sebagai seorang pengamat ya Pak Sofian, apakah Bapak punya catatan misalnya apabila kuota Pertalite dan biosolar nasional cukup masif dicari oleh pasar saat ini, bisa enggak ini? Cukup enggak atau terancam jebol nanti pada akhirnya? Dan ini kan berarti kan juga membengkakkan APBN negara ya?
2: Ya enggak gitu. Kalau bicara itu, sampai saat ini saja memang subsidi itu dominan
0: di
2: Pertalite. Ya.
0: Yeah.
2: Persentase penggunaan Pertalite sangat tinggi. bahkan dibandingkan dengan solar, bio solar. Ya. Bio solar itu juga memang dapat pengawasan yang cukup tinggi.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, walaupun masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, kalau dia nanti akan jebol, saya yakin pemerintah juga tahu ini memang sudah jebol. Sudah jebol gitu. Makanya kan nanti sekarang ini pemerintah setahu saya sedang menyusun satu pola. Golongan apa yang boleh dapat Pertalite? Kan itu. Termasuk juga solar, kan gitu. Makanya kadang-kadang juga memang saya juga merasa aneh. Ketika pemerintah menetapkan bio solar boleh digunakan, boleh alat transportasi yang sifatnya bisnis, itu juga aneh menurut saya. Contoh misalnya truk-truk kontainer yang itu tarif ditentukan secara B2B, mereka boleh pakai bio solar. Nah, kenapa tidak ditetapkan yang boleh pakai solar subsidi hanyalah katakan alat angkutan umum seperti bis atau alat angkutan umum yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah,
0: yeah.
2: Tidak secara B2B. Contoh lain, ya, ada taksi yang menggunakan mobil mewah, dia pakai pertalite, dan anehnya mobilnya nggak bermasalah, lancar-lancar aja, nggak mogok.
0: Yeah.
2: Ini juga jadi pertanyaan saya. Ya, sementara taksi yang mobil mewah itu tarifnya juga tarif bukan tarif biasa, ya kan? Begitu buka pintu dia sudah kena langsung berapa? 25.000 kalau nggak salah. Tanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini juga yang
0: kan berarti harus ada mitigasi resiko ya ketika transmisi. Inflasi begitu ya, second round effect begitu yang mungkin terjadi hal-hal seperti ini. Karena kan kalau memang belinya murah begitu, tapi tetap aja tarifnya tadi kalau buka pintu mahal, atau kebanyakan mereka juga kemudian mengambil kebijakan misalnya karena pelayanan publik yang bisa dibilang dalam tanda kutip luxury, tarifnya dinaikkan begitu, menyesuaikan dengan kenaikan harga harusnya bahan bakar begitu. Gimana Pak?
2: Itu harus seperti itu ya kan gitu. Contoh lagi misalnya gini, saya juga bertanya ya. Seperti kereta api ya.
0: Iya.
2: Kereta api juga dapat solar subsidi, tapi ketika di situ ada gerbong yang kelas bisnis dan harga tiketnya lebih mahal dari pesawat, cocok nggak itu dia dapat solar subsidi? Nah itu juga jadi pertanyaan kita ya. Oke lah, kalau gerbong-gerbong yang katakan yang non-bisnis, yang orang-orang miskin lah katakan, oke, kita sangat maklum gitu.
0: Oke.
2: Tapi gerbong-gerbong yang kelas mahal pun kan itu lokomotifnya kan tetap aja pakainya solar subsidi. Gak ada bedanya lokomotifnya, oh ini kelas miskin, ini kelas kaya, kan gak ada. Nah ini yang abu-abu. Pemberitaan menetapkannya abu-abu.
0: Oke, jadi apa yang harusnya? Oke, lalu komunikasi seperti apa sih yang sebenarnya harus menjadi solusi di tengah situasi seperti ini supaya pemerintah juga tidak menjadi membuat masyarakat ambigu begitu ya?
2: Ya, saya melihat memang pemerintah seperti ini nggak punya solusi.
0: Begitu.
2: Ya. Kalaupun dia tahu solusi, tapi dia nggak jalankan.
0: Kenapa tuh, Pak?
2: Ya nggak tahu. Mungkin demi kepentingan politik bisa saja.
0: Oke, baik.
2: Pemerintah punya ahli yang hebat-hebat. Profesor, dia tahu. Tapi saya melihat
0: tapi ada sengaja tidak politik dijalankan, begitu ya?
2: Iya, Pak, menurut saya begitu. Okay. Sengaja tidak dijalankan.
0: Ya.
2: Pemerintah tahu kok. Misalnya sekarang kalau dia harga solar subsidi dia naikkan, dia pasti akan dapat protes keras dari para pengusaha. Hah? Nah, makanya apa? Selalu dalih dijadikan alasan kalau ini dinaikkan harganya akan berdampak terhadap harga harga barang-barang pokok dan lain-lain.
0: Oke,
2: baik. Tapi kalau begitu yang harus kita tanyakan, kalau ketika harga BBM turun, apakah harga barang pokok turun? Tidak. Tidak kan? Nah makanya aneh ini barang, kan itu aneh. Sebetulnya makanya terpulang kepada pemerintah.
0: Mm-mm.
2: Sikap pemerintah. Ya, dong? Tapi kalau saya lihat sepertinya pemerintah tidak terlalu risau dengan subsidi BBM yang makin membesar, dia nggak terlalu pusing.
0: Okay.
2: Kalau pusing pasti pemerintah akan bergerak.
0: Baik.
2: Dia berani mengambil keputusan.
0: Oke, itu ya sebagian dari analisa Anda. Baik, Pak Sofyan, terima kasih banyak waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 pagi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses Bapak.
2: Sama-sama Mbak, terima kasih, selamat pagi.
0: Demikian tadi disampaikan oleh Bapak Sofyano Zakaria, pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau PUSKEPI, dan disampaikan bahwa pemerintah nampaknya belum punya solusi apapun. Kami sudah berupaya juga untuk menghubungi pihak Pertamina meminta jawaban hingga saat ini, namun belum ada kepastian. Dan juga kami berupaya menghubungi pihak wakil rakyat, dan juga belum ada informasi lebih lanjut. Kami akan hadirkan di kesempatan selanjutnya. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dan kita beralih ke informasi dari para reporter RRI. Kami juga akan berbagi informasi bagaimana pagi hari ini terjadi penumpukan kendaraan di lintasan penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Kemacetan di jalur Pantura Situbondo Banyuwangi hingga tadi pagi, bahkan di jalur nasional ini mengular sekitar 15 km dan berlangsung hingga pukul 5.25. PT ASDP Indonesia Ferry telah menambah pengoperasian 3 kapal kapasitas besar dan mengadopsi skema tiba bongkar berangkat atau TBB untuk memangkas durasi sandar kapal dan mempercepat penguraian antrian kendaraan. Menurut Jenderal Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syarianto juga mengkonfirmasi bahwa pengerahan kapal difokuskan untuk percepatan bongkar muat. Dan diharapkan pagi hari ini bisa kembali normal. Sementara pembersihan di Pantai Tirang, Kota Semarang juga menjadi salah satu upaya RRI Semarang mewujudkan lingkungan yang lestari sekaligus bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest dan digelar pagi hari ini. Kita bergabung bersama rekan saya, Luki Setiawan. Luki.
3: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pantai Tirang dalam rangka kegiatan salah satu kegiatan RRI Fest yang dilaksanakan LPP RRI Semarang pada pagi hari ini. Kegiatan pembersihan bibir pantai di Pantai Tirang Semarang pagi hari ini merupakan kegiatan yang menjadi salah satu wujud RRI dalam rangka berkontribusi untuk melestarikan lingkungan dan bersama-sama membersihkan Pantai Tirang. Di sebelah saya ada ketua panitia acara kegiatan bersama rekan saya Rosi. Selamat pagi Rosi.
4: Selamat pagi.
3: Rosi, mungkin sedikit bisa diceritakan terkait dengan kegiatan pembersihan Pantai Tirang pagi hari ini dalam rangka hari radio ya.
4: Baik, jadi kegiatan bersih-bersih pantai ini kami laksanakan hari ini, hari Jumat 4 September 2026. Ini tepatnya adalah di Pantai Tirang. Ini merupakan rangkaian dari RRI Fest dalam rangka Hari Radio yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Nah, RRI ini kan sebagai lembaga penyiaran publik, ini memang turut serta untuk berkontribusi untuk melestarikan lingkungan dengan bersama-sama membersihkan sampah yang ada di Pantai Tirang ini. Seperti kita tahu juga ini Luki dan juga pendengar bahwa Pantai Tirang ini merupakan salah satu objek wisata potensial yang ada di Kota Semarang yang saat ini juga banyak dikunjungi wisatawan. Jadi kami juga ingin mengkampanyekan bahwa sekecil apapun aksi kita ini akan berdampak besar pada lingkungan.
3: Kegiatan ini juga diikuti oleh siapa saja, Kanos?
4: Baik, jadi untuk acara Cinta Lingkungan LPP RRI Semarang ini, kami menggandeng sejumlah pihak yang memang menaruh perhatian untuk kebersihan lingkungan. Di antaranya adalah kami berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, kemudian juga Human Initiative dan juga Sinau Print, pihak-pihak yang menaruh perhatian untuk lingkungan. Dan pastinya ini adalah sebagai pengelola, yaitu Pok Darwis Tambak Harjo Hebat ya, atau lebih dikenal dengan Pok Darwis Tirang. Sebagai pengelola dari Pantai Tirang, kami juga menggandeng pelajar dan juga mahasiswa. Kurang lebih ada 100 orang untuk pagi hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Rosi dan pendengar. Demikian tadi wawancara saya dengan Ketua Panitia Kegiatan Pembersihan Pantai Tirang. Dan dengan semangat kebersamaan, kegiatan bersih-bersih Pantai Tirang ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekaligus menguatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Pantai yang bersih dan terawat juga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung serta mendukung keberlanjutan pariwisata di Kota Semarang. Dan memasuki usia ke-81 tahun, RRI terus membawa semangat untuk tetap relevan, berkontribusi, dan hadir bagi masyarakat melalui aksi bersih pantai ini. RRI Semarang berharap semangat menjaga lingkungan dapat terus tumbuh dan diwariskan bersama, agar Pantai Tirang yang menjadi destinasi wisata yang nyaman, indah, dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan dari Pantai Tirang. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Perhubungan memastikan operasional penerbangan di Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara kembali normal pasca erupsi Gunung Sinabung setelah pemantauan tidak menemukan abu vulkanik di area bandara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan pada 2 September lalu menunjukkan tidak terdeteksinya abu vulkanik. Meski sebelumnya terdapat abu tipis di area parkir pesawat, namun Kementerian Perhubungan tetap memantau aktivitas Gunung Sinabung, termasuk potensi sebaran abu yang dapat mengganggu penerbangan. Sebelumnya penutupan Bandara Kuala Namu menyebabkan 45 penerbangan dibatalkan serta 6 penerbangan dijadwalkan ulang. Namun operasional bandara kini telah kembali normal dengan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas.

0: Sapeda Summit 2026 resmi digelar dengan 1030 peserta berpartisipasi. Kita simak laporan lengkapnya bersama Zulkarnain Wijaya.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Mitra Pembangunan menggelar Papeda Summit 2026 di Kota Sorong. Papeda Summit menjadi ruang bersama untuk membahas arah pembangunan tanah Papua dengan menempatkan masyarakat, alam, dan budaya sebagai bagian penting dalam pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, yang hadir sebagai keynote speaker, menegaskan pembangunan di Papua harus melibatkan masyarakat adat. Menurutnya, masyarakat adat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus mendapatkan manfaat secara langsung dari pembangunan yang dilakukan.
2: Saya berharap Papeda Summit ini bisa menghasilkan agenda yang konkret, yang nyata, sama dengan Pak Gubernur tadi. Jangan sampai nanti Papua itu hanya jadikan tempat seminar gitu ya, tetapi ada hasil, ada karya nyata, ada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di sekitar hutan, kawasan. Ada program aksinya yang nyata, di mana gitu, apa yang dikerjakan, berapa anggarannya gitu. Dan sekarang kan ketua steering komitenya saya, jadi BPDL itu, dana-dana itu, kalau dulu sulit sekali, akhirnya seminar-seminar aja kan, karena mencairkan dananya sulit, syaratnya banyak. Jadi nanti seminar di sini, seminar di sana, seminar di sana, pertemuan mana, kan lama-lama anggarannya kurang. Baik. Nah, kita ingin agar ya anggaran-anggaran itu dapat hasil yang nyata, dirasakan oleh masyarakat yang di sekitar.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menegaskan Papeda Summit tidak boleh hanya menjadi forum pertemuan tanpa menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat Papua. Elisa mengatakan salah satu hal yang perlu dipercepat adalah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya terkait wilayah dan tanah adat. Sementara itu, Ketua Papeda Summit 2026, Julian Kelly Kambu, mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 1030 peserta. Peserta berasal dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, hingga komunitas internasional. Rangkaian Papeda Summit terdiri atas 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan menghadirkan sekitar 100 pembicara dan moderator.
3: Ya, memang kami ini tidak sekedar seremonial, pertemuan begitu saja, kemudian dibawa angin dan pergi. Pertemuan ini menjadi fondasi kami akan mempertemukan para pengambil kebijakan dan pemerintah daerah, akademisi, keso, dan semuanya. Kita berdiskusi, kemudian hasil diskusi selama 3 hari. 4 hari ini akan kita buatkan dalam rekomendasi kebijakan. Rekomendasi kebijakan inilah yang akan kami buatkan dan dalam satu surat. Kemudian kami antar ke Bapak Presiden, melalui Bapak Menko Pangan, kemudian ke Bung Ferry Tonggae, untuk mempertemukan semua KM yang ada di sana. Dulu Jakarta memiliki proposal seperti ini, konsep pembangunan berkelanjutannya. Tapi sekarang kita balik, dari Papua kita lihat Jakarta sekarang. Kebijakan itu bisa dirubah. Kebijakan bukan aturan atau kita. Nah, yang tidak bisa dirubah itu banyak gelombang, arus, dan arah angin. Tidak bisa dirubah. Kebijakan bisa.
1: Papeda Summit 2026 diharapkan tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari internasional, otoritas kesehatan Iran melaporkan jumlah korban tewas akibat serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat di sebuah upacara pernikahan di Provinsi Hormuzgan. Kini menjadi 5 orang, sementara 70 orang lainnya mengalami luka-luka. Atas laporan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menegaskan pasukan Amerika Serikat tidak menargetkan warga sipil dan mengatakan bahwa serangan pada 1 September lalu menargetkan sejumlah fasilitas militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara, radar, fasilitas angkatan laut, dan fasilitas komunikasi.

Kita ke berita olahraga, Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan yang meyakinkan 3-0 atas Laos pada laga kedua grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 di New Laos National Stadium tadi malam. Indonesia bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan di menit keempat melalui Fabio Askarawan yang lepas dari jebakan offside sebelum menaklukkan kiper Laos, Soksamone Vetita. Kemudian pada menit ke-39 berhasil menggandakan keunggulan melalui Zaha Bigoli setelah menyambar bola hasil tembakan Alejandro Alan Maulana. Memasuki babak yang kedua, Zaha Bigoli kembali menambah gol pada menit ke-64 melalui tendangan bebas, sekaligus membuat Indonesia memuncaki grup H dengan mengoleksi 4 poin dari 2 laga.

informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Dan informasi lainnya silakan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Jumat.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Dan tadi sudah sempat kita berbincang bersama pakar kebijakan publik di bidang energi. Kali ini ada Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, ada Raden Igun Wicaksono.

0: Selamat pagi, Pak Igun.
1: Selamat pagi, Mbak Risti.
0: Iya, Pak Igun, ini ada kenaikan lagi nih per 1 September kemarin. Kalau dari, meskipun yang naik kalau dilihat ini kan lebih kepada BBM non-subsidi ya, seperti Pertamax Turbo sama Dex Light sama Pertamina Dex gitu. Tapi ada dampak tersendiri tidak sih bagi para pengemudi ojek online?
1: Iya, ini kan terkejut juga kita ya. Tiba-tiba teman-teman nih ada beberapa yang tadinya sudah beralih nih dari subsidi, coba lagi ke non-subsidi. Ternyata kenaikan lagi nih. Nah, itu dari sudut pandang pengemudi ojek online ya.
0: Iya.
1: Akhirnya sekarang mereka meninggalkan BBM non-subsidi nih ke BBM subsidi.
0: Ya.
1: Nah, dampaknya yang udah pasti adalah panjangnya antrian.
0: Oke, panjangnya seperti yang sudah antrian, terjadi sekarang ya.
1: Betul, di setiap SPBU. Dan ini sudah memakan waktu yang akhirnya apa? Pendapatan mereka ini berpengaruh pada pendapatan teman-teman pengemudi ojek online. Yang seharusnya antri itu mungkin ya sekitar 5 menit sudah mulai terisi, sekarang lebih panjang. Bisa 10 menit bahkan 15 menit, mungkin lebih ya di beberapa SPBU. Nah, di rentang waktu ini itu ada beberapa order mereka yang seharusnya bisa mereka ambil, namun tidak bisa mereka ambil. Karena apa? BBM di kendaraan mereka sudah tidak memungkinkan untuk ambil order. Artinya sudah ada pendapatan yang hilang di situ. Jadi ini dampaknya udah ke pendapatan pengemudi ojek online, bukan mengenai harga BBM-nya, tapi waktu yang hilang, order yang hilang, itu yang membuat beratnya saat ini jadi pengemudi ojek online. Kadang bisa 1, 2, mungkin 3 order hilang pada saat mengantri. Nah, ini dampak tidak langsung ya dari kenaikan yang non subsidi, karena sudah nggak kuat nih teman-teman untuk isi BBM yang non subsidi, udah nggak memungkinkan, pendapatannya udah turun, harga BBM non subsidi naik, akhirnya beramai-ramai berpindah ke subsidi, seperti itu dari teman-teman pengemudi ojek online ya.
0: Oke, seperti jadi itu. Lebih kepada ketika antrian mengular akhirnya kehilangan pasar lah ya, kehilangan konsumen, bisa dibilang begitu ya, Pak Igun ya.
1: Betul. Okay. Karena gini, setiap hilang order itu ada potensi pendapatan sekitar mungkin 10.000, 20.000 rupiah. Kalau 3 order hilang, 50.000, 60.000 hilang sudah uang mereka. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu jadi gambarannya ya.
0: Oke. Okay. Pak Igun, sebenarnya kalau dilihat ya, ketika kenaikan seperti sekarang ini, kalau memang itu memberatkan bagi misalnya asosiasi ojek ataupun juga para mitra-mitra yang sebenarnya bisa dibilang sekarang kan UMKM begitu ya, ada nggak sih aturan-aturan yang kemudian dibicarakan kembali begitu, misalnya dengan Pertamina atau pihak pengambil kebijakan dari asosiasi?
1: Ya, jadi ya kalau kami sih memandang bahwa dari pemerintah juga harus melihat dampak tidak langsung ini ya, hilangnya potensi pendapatan dari teman-teman ini untuk dipertimbangkan
0: ya,
1: atas kenaikan BBM yang non subsidi ini, agar rekan-rekan kami ini setidaknya apabila memang harus menggunakan non subsidi ya, masih bisa, masih terukur gitu, masih terukur untuk pendapatannya tidak hilang sama sekali. Lebih baik mengisi non subsidi sekian liter tapi masih bisa untuk ambil order gitu, dibandingkan ini jadi hilang sama sekali. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah tidak melihat

0: ya kepada DPR RI agar dapat menjembatani kepada pemerintah bahwa dampak kenaikan BBM non subsidi ini akan meluas. Walaupun tidak semua pengemudi ojek online menggunakan BBM non subsidi, namun dampaknya ini akhirnya menghilangkan nilai ekonomi dari waktu yang hilang tersebut karena harus mengantri. Nah, kita sampaikan hal tersebut kepada DPR RI juga. Itu.
1: Oke. Kalau dilihat ya dari situasi seperti sekarang secara umum begitu, orderan ini terlihatnya gimana sih, agak berkurang atau seperti apa sekarang? Kan kita tahu bahwa harga BBM ini memicu kenaikan harga bahan-bahan dan komoditas lain ya. Tentunya masyarakat juga kemungkinan secara ekonomis akan lebih berhitung begitu soal menggunakan transportasi umum seperti ojek online. Ada pengurangan daya beli juga nggak sih, daya order dari konsumen saat ini?
0: Ya, dari kenaikan harga BBM non subsidi ini ya udah pasti akan terjadi efek domino. Ekonomi yang sebelumnya mungkin di 100% itu akan mengurang ya, berkurang ya. Nah, ini pun yang terjadi di teman-teman pengemudi ojek online. Memang order itu ada sedikit penurunan, ada sedikit penurunan. Ya mungkin ini merupakan efek domino dari kenaikan dari BBM non subsidi yang sudah terjadi saat ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau untuk biaya operasional harian, apakah juga akan naik? Karena kita tahu efek domino tadi kan juga membuat inflasi komoditas seperti harga suku cadang dan lain-lain sebagainya juga pasti merangkak naik, Pak Igon.
0: Betul, jadi semuanya akan naik ini, termasuk efek domino biaya operasional dan biaya perawatan kendaraan. Ini yang kami sebut ya biaya tidak langsung ini, apa dampak tidak langsung dari kenaikan BBM subsidi, non subsidi. Nah, dengan kenaikan-kenaikan ini, itu jadi tidak menutup teman-teman ini, teman-teman pengemudi ojek online, bebannya tambah berat.
1: Bebannya jadi tidak nutup berat. Ya, meskipun sekarang kan ada pemotongannya hanya 8% ya?
0: Implementasi dari pemotongan 8% ini belum 100% diterima dampaknya kepada para pengemudi ojek online. Karena apa? Dari pihak perusahaan aplikasi sendiri yang memotong 8% hanya dari tarif. Sedangkan biaya-biaya yang ditimbulkan oleh perusahaan aplikasi terhadap para pengguna jasa itu dinaikkan. Tarif yang diturunkan, sehingga hanya berdasarkan dari tarif saja yang diterima pengemudi ojek online, kalau dihitung secara utuh general, pemotongan ini belum memenuhi 8% dan 92%. Karena yang dibayarkan oleh pengguna jasa itu ada tambahan biaya jasa aplikasi, biaya jasa layanan dan lain-lain. Nah, sehingga sebagian besar itu diambil oleh perusahaan aplikasi.
1: Oh.
0: Sedangkan teman-teman pengemudi ojek online hanya terima dari tarif. Tarifnya itu diturunkan oleh perusahaan aplikasi.
1: Yang ada penyesuaian tarif batas bawah kemarin berarti tidak berlaku ya?
0: Belum berlaku.
1: Belum berlaku.
0: Okay. Masih diformulasikan kembali di Kementerian Teknis. Dan kami juga masih menunggu Perpres nomor 27 tahun 2026. Itu yang mungkin ya kami berharap awal-awal bulan September ini sudah bisa terbit, yang akhirnya nanti akan menjadi dasar formulasi Kementerian Teknis untuk mengatur pembagian hasil. Teknis pembagian hasil seperti apa, bagi hasil dengan perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online-nya. Nah, ini untuk menutup kekurangan pendapatan dari teman-teman ya akibat dampak kenaikan BBM non subsidi juga. Seharusnya ini harus segera bergerak cepat pemerintah gitu.
1: Oke, okay. Kalau dilihat sekarang ini sebenarnya fitur-fitur promo hemat murah yang dikeluarkan aplikator itu masih banyak juga nggak sih, Pak Igun?
0: Masih.
1: Nah, itu masih gimana berlaku, tuh untuk bisa menjaga volume orderan di tengah tadi?

0: jadi biaya operasionalnya juga membengkak begitu, atau apa yang mungkin bisa didapatkan dari kondisi pendapatan bersih para driver nih?
1: Ya, memang ini dilematis ya. Jadi gini, untuk menjaga order, untuk menjaga demand terhadap para pengguna jasa, perusahaan aplikasi mengaplikasikan promo dan segala macam. Nah, namun yang akhirnya terdampak itu kan teman-teman pengemudi ya kan. Di situ jadi berkurang karena kami pun jadinya ikut mensubsidi biaya-biaya promo tersebut. Nah, ini yang memang harus diatur secepatnya oleh Kementerian Teknis. Formulasi yang tepat, para pengguna jasa juga tetap menggunakan, tidak beralih, tetap menggunakan jasa ojek online ya. Nah, tapi pengemudi juga merasakan dampak kenaikan dari bagi hasil atau biaya potongan 8% ini yang masih belum tercapai hingga saat ini. Di satu sisi promo-promo tersebut memang membantu banyaknya demand atau order kepada para pengemudi. Namun di sisi lain, pendapatan dari teman-teman pengemudi ini masih tertekan. Gitu. Okay. Jadi belum ketemu formulasi yang tepat nih. Ini seharusnya pemerintah mendudukan bersama semua pihak.
0: Yeah.
1: Pengemudi ojek online-nya yang aktif, dan pengguna jasa yang aktif maupun stakeholder lainnya, gitu.
0: Belum pernah ada pertemuan seperti ini digagas atau belum yang kedua kali atau ketiga kalinya begitu atau bagaimana Pak Ikun?
1: Hingga saat ini belum pernah ada.
0: Sekalipun?
1: Sekalipun.
0: Wow, oke, baik gitu. Kalau gitu. Oke, Pak Igun, saya juga ingin tahu nih ya, kalau harga BBM fosil yang diproyeksi akan terus bergejolak di masa depan, bagaimana sikap dari asosiasi? Kan ada program transisi motor listrik begitu ya, EV dari pemerintah dan aplikator. Akan ke arah situ tidak sih?
1: Kami memang melihat ke depan ya, bahwa dengan gejolak yang ada fluktuatif harga BBM non subsidi yang akhirnya berdampak kepada BBM subsidi ini, untuk konversi peda ke dari BBM konvensional ke listrik ini harus segera secepatnya dilakukan secara masif, namun juga infrastrukturnya juga pun harus dipercepat dan dilaksanakan secara masif. Contohnya SPKLU itu harus semakin diperbanyak. Gitu. Karena saat ini kendaraan listrik udah pasti bergantungnya pada SPKLU. Nah, SPKLU yang ada ini sekarang menjadi antri ya. Jadi antri juga untuk mengisi daya listrik dari sepeda motor listrik yang digunakan oleh teman-teman pengemudi ojek online. Nah, ini yang perlu adanya suatu kerjasama antara pemerintah dengan swasta yang memang dapat mempercepat perbanyak SPKLU secara masif di seluruh Indonesia dan di pelosok-pelosok maupun di kota-kota besar. Gitu. Kalau ini sudah banyak SPKLU, sudah pasti teman-teman pengemudi ojek online ini akan beralih kepada motor listrik.
0: Karena infrastrukturnya gitu. Terjamin ya. Jadi untuk misalnya mau tukar baterai dan segala macam ini juga lebih gampang dimanapun begitu ya.
1: Betul. Okay. Jadi yang diperhatikan juga tidak hanya tentang subsidi kendaraannya saja, tapi infrastrukturnya. Kemudahan untuk membangun SPKLU. Lalu pemerintah menyediakan titik-titik potensi yang potensial untuk dibangun SPKLU, baik dari pemerintah sendiri melalui PLN maupun menggandeng swasta nasional yang memang mereka bergerak pada ekosistem motor listrik gitu atau kendaraan berlistrik ini. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi ini harus imbang antara penjualan atau konversi kendaraan listriknya harus dibarengi dengan SPKLU-nya secara masif. gitu.
0: Oke, baik. Itu saja yang mau disampaikan. Mungkin ada pesan-pesan lain yang juga ingin disampaikan di kesempatan ini, Pak Igun, silakan.
1: Ya, pesan-pesan kami ya untuk teman-teman pengemudi ojek online, untuk pengemudi ojek online khususnya ya, untuk menjaga pendapatan, ada baiknya sudah mulai memikirkan mengkonversi atau mengganti. Jangan bergantung kepada BBM konvensional, BBM subsidi maupun non-subsidi, tapi sudah mulai beralih nih ke kendaraan listrik. Karena kita tahu ke depan ini makin tidak menentu untuk BBM. Kita tidak tahu sampai kapan pemerintah akan menjaga BBM BBM subsidi ini di angka stabil. Contoh Pertalite ya, di Rp10.000. Apabila suatu saat sudah tidak bisa disubsidi dengan harga Rp10.000, ini akan terjadi dampak ekonomi yang sangat besar di Indonesia. Lebih baik kita sudah mulai mitigasi untuk berganti kepada kendaraan listrik. Itu pesan kami.
0: Baik, kalau terima begitu. Kasih. Pak Igun, terima kasih banyak waktunya. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
1: Ya, salam sukses.
0: Raden Igun Wicaksono, Ketua Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kebakaran di TPA Putri Cempo yang kabarkan meluas hingga saat ini, bahkan pemerintah Kota Solo Jawa Tengah kabarnya akan memadamkan dengan menggunakan waterbombing hari ini. Penggunaan helikopter bantuan dari Polda Jawa Tengah akan diupayakan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kebakaran yang berlangsung sejak beberapa waktu lalu ini juga diharapkan untuk bisa segera padam. Bahkan Wali Kota Solo Respati mengungkapkan kendala utama yang dihadapi petugas pemadam kebakaran TPA Putri Cempo adalah jarak atau jangkauan. Rekan-rekan damkar tidak bisa menjangkau titik kebakaran karena kondisi jalan yang sempit, armada damkar tidak bisa masuk maksimal ke dekat titik api yang membakar. Kami juga akan memantau terkini bersama reporter di sana, ada rekan saya Mulato Isan. Isan, seperti apa pantauan dari kebakaran di TPA Putri Cempo? Silakan.
2: Iya, pendengar, dari kawasan TPA di kota sikan bahwasanya pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo Solo ini sehingga kini masih berlangsung lebih dari 30 jam kebakaran, namun api masih saja membara di berbagai blok karena memang udara yang cukup panas dan angin yang berhembus cukup kencang ini juga menyulitkan pemadaman di lokasi. Sementara itu pagi ini rencananya BNPB akan mengerahkan helikopter untuk pemadaman dengan waterbombing. Namun diperkirakan pelaksanaannya masih siang nanti. Di lain hal, bahwasanya kebakaran yang melanda di TPA Putri Cempo ini memang diduga kuat dari akumulasi gas metana di balik tumpukan sampah yang mengering akibat musim kemarau ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memantau langsung terkait dengan pemadaman di TPA ini dan juga meminta pemerintah daerah utamanya Pemkot Solo makin serius mengendalikan sekaligus memanfaatkan gas metana agar musibah serupa tidak berulang. Ini disampaikan oleh staf ahli bidang kelestarian sumber daya keanekaragaman hayati dan sosial budaya Kementerian Lingkungan Hidup Nur Adi Wardoyo saat meninjau pemadaman kebakaran TPA Putri Cempo pada Kamis kemarin. Dia menyebutkan bahwa gas metana ini betul-betul salah satu penyebab kebakaran. Bahan yang mudah terbakar, tapi juga material-material sampah, plastik, kemudian sisa tekstil, dan kertas di musim kemarau ini akan menjadi penyulut. Menurutnya penanganan TPA saat ini tidak boleh lagi sekadar memadamkan api saja, tetapi juga harus menyentuh akar masalah, yakni pengendalian gas metana dan tata kelola sampah dari hulu. Dan KLH ini mendorong implementasi skema baru di TPA seluruh Indonesia. Ini tidak hanya di Solo, mulai dari penangkapan gas metana untuk energi pemanfaatan bahan bakar alternatif hingga skema karbon kredit sehingga ini akan mengurangi dampak langsung dari kebakaran di TPA-TPA di seluruh Indonesia.
3: Situasi itu ada faktor bahwa selain metana yang juga harus diperhatikan. Nah, opsi-opsi untuk pengendalian metananya sudah ada sebetulnya. Dan saat ini dari KLH memang mendorong untuk pengendalian gas metana. Tetapi juga ada opsi-opsi untuk pemanfaatan gas metana yang dihasilkan oleh TPA. Ya, ada yang ditangkap terus kemudian untuk menjadi bahan bakar, untuk menjadi energi. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Ya, ada juga skema-skema untuk karbon kredit gitu ya, untuk pengendalian gas metana dan pemanfaatan. Jadi KLH mendorong supaya apa istilahnya itu cara-cara baru ini bisa dimulai diimplementasikan di berbagai TPA di Indonesia, gitu ya.
2: Nur Adi juga mengingatkan bahwa kunci utama dari pengelolaan TPA yang aman dan bernilai ekonomi adalah pemilihan sampah organik dan anorganik ini dari rumah tangga. Hal ini sebenarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ia mengakui bahwa pemilihan sampah kerap dirasakan berat karena membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Namun langkah ini sangat krusial agar sampah tidak sekedar menumpuk dan menjadi ancaman kebakaran di TPA. Memasak rumah tangga hingga industri, tetapi juga dapat diolah menjadi biodiesel. Kementerian Lingkungan Hidup meminta kementerian daerah, maksudnya pemerintah daerah, untuk makin serius mengendalikan sekaligus pemanfaatan gas metana agar musibah serupa ini tidak terus berulang. Dari Solo, Jawa Tengah, Mulat Yesan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari update terkini yang disampaikan reporter kami, saat ini kami sudah berhasil menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Solo, Bapak Herwin Trinugroho.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Herwin, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Iya.
4: Apa kabar?
1: Kabar baik, Bapak. Pak Herwin, mungkin kita langsung saja ya. Sejauh ini apa langkah konkret dari DLH untuk menekan sebaran kabut asap yang kemungkinan ini juga beracun agar tidak meluas ke pemukiman padat penduduk?
4: Ya, pemerintah Kota Surakarta sangat serius menangani kebakaran di TPA ini. Tadi malam juga dipimpin langsung oleh Pak Wali, rapat ditetapkan sebagai tanggap darurat juga bersama dipimpin Pak Wali dan Pak Danrem. Hari ini juga akan diturunkan juga water bombing untuk menangani, untuk mempercepat penanganan di area yang tidak bisa diakses oleh unit damkar. Jadi selama ini unit-unit damkar fokus di area-area yang bisa dijangkau. Di area yang belum bisa dijangkau, kemarin dilakukan berbagai upaya. Hari ini hasil koordinasi Pak Wali Kota dengan seluruh pihak, hari ini akan dilakukan waterbombing.
1: Jam berapa nanti, Pak, untuk waterbombing?
4: Dijadwalkan jam 9 mulai.
1: Baik. Kalau
4: hari ini kita masih melihat perkembangannya ya.
1: Oke. Kalau dari hasil pantauan indeks standar pencemaran udara di sekitaran TPA, seperti apa, Pak?
4: Gimana?
1: Kalau dari hasil pemantauan indeks standar pencemaran udara di sekitar wilayah TPA ya, dan wilayah terdampak.
4: Terus pemantauan kualitas udaranya baik. Karena angin ini yang paling kelihatan kan asap ya.
1: Okay.
4: Inilah kita lakukan terus pemantauan. Asapnya juga tentu terbawa anginnya, ini kan kadang menuju ke
1: pemukiman. Barat,
4: kadang ke menuju ke pemukiman, kadang ke sisi yang lain.
1: Ya, okay.
4: Yang
1: boleh mungkin disampaikan juga apa saja sih zat beracun yang ada dan terdeteksi dalam kadar tinggi di udara ini?
4: Masih kita lakukan ini ya, Mbak. Masih kita lakukan pemantauan terus, nanti kami
1: belum ada ya, berarti hasilnya ya.
4: Jam 9 nanti kami kan akan melakukan konferensi pers bersama BPBD dengan damkar untuk melaporkan update ini, baru persiapan.
1: Oke, kalau dilihat dari beberapa sekolah, informasi juga dari reporter kami tadi, ini kan masih dilakukan ya, beberapa sekolah-sekolah masih melaksanakan belajar mengajar sampai dengan saat ini. DLH sendiri punya himbauan-himbauan kah yang disampaikan ke sekolah-sekolah dalam hal ini untuk mengantisipasi kondisi atau memulangkan anak bekerja sama dengan dinas terkait lainnya?
4: Ya, tentu karena posisi TPA ini ada sangat berdekatan juga dengan perbatasan antara Solo dengan Karanganyar. Kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan kecamatan, dengan puskesmas di sekitar TPA, tentu dengan di jajaran pemerintah Kota Surakarta, komunikasi terus dilakukan secara intens. Kita memberikan himbauan agar warga yang beraktivitas di sekitaran TPA selalu mengenakan masker. Kemudian pemerintah juga menyiapkan beberapa lokasi, barangkali di warga membutuhkan untuk evakuasi, kita siapkan dan kita terus berkomunikasi dengan Ketua RT, Ketua RW yang ada di sekitaran TPA Putri Dempo, agar seluruh keluhan yang dialami warga bisa segera ditangani. Demikian.
1: Baik, Pak Herwin, untuk implikasinya, bagaimana DLH juga antisipasi agar sisa-sisa pemadaman apalagi nanti akan disebar dengan waterbombing yang bercampur abu pembakaran ini tidak mengalir atau mencemari sungai, drainase warga. Bagaimana caranya, Pak?
4: Ya, jadi pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melakukan tahapan-tahapan perbaikan tata kelola di TPA Putri Kemoko. Itu juga menjadi bagian dari pengamanan bersama perbaikan dalam penanganan selama masa tanggap darurat ini agar penanganan kebakaran juga bisa meminimalisir dampak-dampak ikutan yang diakibatkan dari proses penanganan tersebut. Kita lakukan mitigasi-mitigasi, kita lakukan upaya-upaya agar dampak yang diperkirakan kurang baik bisa diminimalisir.
1: Okay. Andaikan tidak bisa terminimalisir, kemudian ada dampak yang mencemari sungai ataupun juga drainase warga begitu, kira-kira kapan DLH akan melakukan pengujian sampel air sumur warga sekitar agar memastikan tidak ada rembesan logam berat yang berakibat dari insiden ini, Pak Herwin?
4: Jadi kalau TPA ini kan posisinya ada di sisi yang lebih rendah dari warga dan langsung menuju ke badan air ya. Jadi untuk pengujian baik kualitas udara, kualitas air, baik di titik TPA maupun di pemukiman itu sudah kita lakukan secara rutin. Jadi kalau untuk pemantauan kualitas udara kita lakukan 6 bulan sekali, kita lakukan pemantauan kualitas udara, kualitas air secara lebih rutin di 2 titik, baik di dalam kalau yang air baik di upstream maupun downstream kita lakukan secara rutin. Itu terus kita lakukan upaya-upaya sesuai dengan tata kelola yang di kemarin diarahkan oleh Kementerian Lingkungan itu.
1: Baik, ini kan gas metana ya yang menjadi pemicu apinya cepat merambat, benar Pak Herwin?
4: Iya, tentu ada faktor alam juga. Jadi pada saat munculnya api pertama kali itu, okay, angin bertiup cukup kencang sehingga api itu bisa berterbangan memicu titik-titik baru
1: yang lebih luas
4: pada
1: begitu
4: saat
1: ya.
4: Kejadian okay. Itu memang kondisi angin sangat kencang, jadi meluasnya ke beberapa titik yang juga termasuk menjadi kendala dalam penanganan karena anginnya cukup kencang, kemudian arah anginnya juga berubah sehingga pada saat kita fokus di titik ini arah angin berubah, ini yang mengharuskan kita mengubah juga pola penanganan.
1: Baik, tapi dengan kondisi seperti ini mengganggu tidak sekarang operasional dari pembangkit listrik tenaga sampah Putri Cempo? Dampaknya juga terhadap target pengolahan sampah di kota seperti apa dengan tidak bisa dioperasikan di TPA Cempo?
4: Ya tentu kita fokusnya di penanganan kebakaran dulu untuk yang.
1: Tapi kan sampah setiap hari selalu listrik ada ya Pak Herwin ya?
4: Ya, Kota Solo kan juga sudah melakukan pembatasan, pemilahan gerakan warga kita lakukan namanya gaspol gerakan warga Solo pilah pola sampah, ini juga sudah dilakukan secara efektif oleh warga Kota Solo. Semua armada sampah juga sudah dilakukan pemilahan sehingga pembatasan-pembatasan pengiriman sampah ini juga dilakukan di TPA Putri Cempo.
1: Okay. Boleh cerita sedikit sebenarnya sistem venting atau pembuangan atau pemanfaatan gas metana di Putri Cempo ini sebelum kebakaran terjadi seperti apa Pak Herwin?
4: Ya, kita ini masih dalam tahapan sebagaimana yang disampaikan Pak Nur Adi kemarin pada saat kunjungan ke TPA Putri Cempo ya, jadi memang dalam perbaikan tata kelola ini ada tahapan-tahapannya. Kita dalam proses menuju tahapan sebagaimana disampaikan Pak Nur Adi kemarin. Dan beliau sudah memantau terus tahapan-tahapan ini bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke. Setelah nanti api padam, berapa lama sih perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk memulihkan daya dukung lingkungan, kemudian tanah, udara di kawasan PPA? Apa itu juga sudah menjadi perhatian saat ini?
4: Sangat-sangat, itu sangat kita perhatikan.
1: Butuh waktu berapa lama kira-kira Pak Erwin?
4: Ini penanganannya kan diharapkan dalam seminggu bisa selesai. Setelah itu tentu kita lakukan penataan TPA lagi sambil pemantauan kualitas air, kualitas udara, kemudian nanti pola kontrol, persiapan kontrol landfill-nya itu kita lakukan beriringan.
1: Kemungkinan rehabilitasinya akan memakan waktu yang cukup lama dengan kondisi seperti sekarang?
4: Semoga bisa cepat ya. Kita banyak didukung oleh seluruh stakeholder, didukung oleh warga masyarakat Kota Solo yang sudah berkesadaran melakukan pilah olah sampah sehingga penanganan di TPA Putri Tempo bisa semakin baik dan bisa lebih cepat bisa dilakukan.
1: Oke, untuk dampak polusinya, kira-kira kebijakan seperti apa juga sih yang kemudian dikeluarkan? Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus melihat ini cukup dekat dengan pemukiman warga ataupun juga sekolah-sekolah di sekitar?
4: Ya, ini masuk hasil koordinasi bersama Dinas Kesehatan. Ini Puskesmas membuka layanan di posko. Kalau untuk warga di sekitar Kelurahan Mojosongo, di Puskesmas Cibile kan sangat dekat. Kemudian kami juga membuka posko di sekitaran warga di sekitar TPA. Kemudian hasil koordinasi dengan Kabupaten Karanganyar, Puskesmas Gundang Rejo juga membuka layanan di Desa Pletungan yang sangat dekat dengan warga.
1: Oke, baik kalau gitu. Pak Erwin, nanti kami mohon update kembali ya setelah waterbombing dan juga kondisi. Iya, nanti konferensi pers jam berapa, Pak?
4: Ini persiapan, makanya saya sudah ditunggu ini.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya bersama Pro3, Pak Erwin. Selamat bertugas kembali.
4: Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Solo, Bapak Erwin Tri Nugroho, yang kabarnya bersama pemerintah terkait, karena ini lokasi yang cukup berdekatan antara pemerintah Kota Solo dengan Kabupaten Karanganyar. Dan kejadian ini cukup membawa dampak, terutama dampak asap bagi sekolah-sekolah dan pemukiman warga yang berada di sekitar area tersebut. Pemadaman juga cukup sulit karena ternyata damkar tidak bisa menjangkau daerah-daerah yang kecil, dan diperkirakan pukul 9 nanti akan ada waterbombing. Ini merupakan bantuan dari pemerintah dan juga aparat terkait di sana, dan kita harapkan ada pemadaman segera karena memang dugaan sementara adanya gas metana api yang belum padam. Kami juga terus menghimpun informasi bagi Anda warga sekitaran Solo dan sekitarnya yang juga mungkin terdampak atau mengetahui informasi terkini. Anda boleh tambahkan informasi kepada kami 081 399 399 88.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami hadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI memastikan perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan telah menyiapkan langkah kesiapsiagaan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di masing-masing wilayah kerja untuk mencegah dan menangani kebakaran sejak dini. Ketua Umum dari APHI, Suwarso, mengatakan kesiapsiagaan dilakukan melalui patroli pemantauan titik panas dan deteksi dini pemeriksaan lapangan serta menyiapkan personil dan peralatan agar dapat merespon dengan cepat jika ditemukan indikasi kebakaran. Suwarso bahkan menegaskan kesiapsiagaan tersebut hanya rencana dan bukan karena para pemegang izin telah menjalankan standar operasional prosedur atau SOP dalam pengendalian karhutla sejauh ini.

0: Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur akan mendorong Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Namun kita juga akan menuju ke wilayah Sorong di mana Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Raja Ampat membuka layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita akan segera bergabung ke Sorong bersama rekan saya Padli Ramdan. Padli?
1: Pendudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Raja Ampat melakukan kegiatan jemput bola pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Melalui kegiatan ini, di Dukcapil menargetkan semakin banyak masyarakat yang mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Raja Ampat, Sumiati Gamtohe, yang ditemui saat melakukan aktivasi IKD di kantor Komisi Pemilihan Umum menerangkan, layanan jemput bola aktivasi IKD menyasar sejumlah instansi yang dimulai dari Markas Kodim 1805, Mapolres Raja Ampat, Batalion Infanteri TP863, Kantor Komisi Pemilihan Umum, hingga Badan Pengawas Pemilu. Kegiatan aktivasi IKD ini dilakukan sejak bulan Agustus dan terus dilanjutkan hingga September dengan menargetkan instansi vertikal hingga organisasi perangkat daerah OPD dan ke kantor-kantor distrik. Menurut Sumiati, hingga semester 1 tahun 2026, jumlah warga yang sudah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital baru mencapai 1.468 orang. Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Raja Ampat ditargetkan untuk bisa mengaktivasi IKD terhadap 49.176 orang. Dukcapil berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan jemput bola guna memastikan semakin banyak warga Raja Ampat yang wajib KTP elektronik untuk juga mengaktifkan identitas kependudukan digital.
2: Ya, memang kami dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah melaksanakan jemput bola aktivasi IKD di beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Yang pertama kami laksanakan yaitu di Kodim, itu pada tanggal 28 Agustus tahun 2006, dan sementara ini ada dilaksanakan di KPU, dan sebentar setelah selesai dari KPU kami akan melaksanakan di Bawaslu dan ada beberapa kantor vertikal yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Di sini saya sampaikan untuk data wajib KTP untuk Kabupaten Raja Ampat semester 1 itu sekitar 46.054 jiwa. Untuk data IKD di tahun 2026 semester 1 itu baru 1.468 jiwa dibandingkan dengan wajib KTP yang ada di kami, dan IKD yang ada di kami itu agak sedikit menurun.
1: IKD adalah aplikasi yang memudahkan setiap warga untuk bisa menyimpan dan mengakses identitas kependudukan digital seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan identitas lainnya tanpa harus membawa dokumen fisik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: FM RRI Boni, selamat pagi menjelang siang pendengar, dan demikian siaran Pro 3 yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya RRI Boni bergabung dengan Pro 1 untuk menghadirkan di ruang dengar Anda siaran program Halo RRI. Tetaplah bersama kami di pagi jelang siang ini.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya Rizna Sopratia menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI edisi Jumat 4 September 2026. Halo RRI menjadi ruang bagi Anda untuk melaporkan dan juga menginformasikan kendala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan juga infrastruktur ataupun juga mengenai hal yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat Anda. Bisa langsung menghubungi kami di 0821-3333-9440. Mengenai perbaikan jalan, kemudian juga kondisi pasokan air hingga saat ini, dan juga bisa mengupdate apakah di wilayah Anda masih terjadi pemadaman dengan jangka waktu yang cukup panjang, Anda dapat menginformasikan kepada kami di 0821-3333-9440. Untuk update kondisi di Makassar sendiri, beberapa masih terjadi antrean panjang untuk bahan bakar minyak di sejumlah SPBU yang ada di Kota Makassar hingga memengaruhi kondisi arus lalu lintas. Ini harus menjadi perhatian karena bahkan untuk SPBU yang berada di Jalan Trans, jalan utama, jalan negara pun masih juga terdampak dari antrean tersebut. Salah satunya di Jalan Andi Pangerang Petarani terjadi penumpukan kendaraan yang mengantre sehingga menyebabkan kemacetan yang tak terbendung. Di 0821-3333-9440 pendengar, silakan bergabung bersama kami. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwi di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung.
0: Sejak itu pula, ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami, Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Burger ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

pendengar Pro 1, punya bakat terpendam di dunia tarik suara dan mau suara emas kamu didengar se-Indonesia? Ini dia saatnya buat Anda bersinar karena pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Nada dalam irama menyatu dalam hati kita. Catat tanggalnya ya. Pendaftaran dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Ajang ini terbuka untuk umum, khusus buat Anda, WNI, pria maupun wanita berusia 16 hingga 25 tahun. Buat nanti yang lolos sampai babak grand final, pastikan Anda sudah punya BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya ya. Yang paling penting, Anda wajib bersedia mengikuti seluruh rangkaian babak kompetisi dan siap mematuhi aturan teknis dari panitia. Cara daftarnya gampang banget, bisa offline maupun online. Pendaftaran online langsung meluncur ke situs resmi bintangradio.id atau tinggal scan QR atau barcode yang ada di media sosial RRI Makassar. Syarat video audisi, setiap

Peserta wajib mengunggah video bernyanyi lagu pop Indonesia dan pop daerah di akun media sosial pribadi. Format videonya vertikal 9 banding 16 dengan durasi 60 sampai 90 detik. Jangan lupa cantumkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Makassar serta tag akun sosial media RRI Makassar dan Bintang Radio.

0: Tunggu apa lagi? Yuk kejar mimpimu sekarang. Bintang Radio Indonesia. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rri_makassar dan @bintangradio.id serta subscribe channel YouTube resmi Bintang Radio Indonesia supaya nggak ketinggalan info terbarunya. Saatnya Anda yang jadi bintang berikutnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Makassar pagi ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Halo RRI pada siang hari ini. Kami juga ingin menginformasikan kepada Anda dalam momentum giat RRI Fest 2026 ada serangkaian acara yang RRI hadirkan untuk Anda, salah satunya dimulai pada hari ini telah dilaksanakan donor darah. Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang ingin mendonorkan darah bisa langsung datang di RRI Makassar di Jalan Riburane nomor 3 Makassar untuk mendonorkan darah Anda. Batas waktu pada siang hari ini hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan esok hari akan ada gerakan pangan murah disertai juga kegiatan jalan santai. Anda nanti bisa datang bersama kami untuk memeriahkan dan juga mendapatkan bahan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Di 0821-3333-9440, pendengar silahkan bergabung bersama kami pada siang hari ini dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Mengupdate informasi dan juga bagaimana kondisi di wilayah Makassar dan sekitarnya. Salah satu hal yang juga masih menjadi perhatian itu adalah sulitnya aksesibilitas terhadap air bersih bagi masyarakat yang ada di kota Makassar, khususnya bagi mereka yang berada di daerah utara Makassar, baik itu di Talo dan juga beberapa daerah lainnya. Ini harusnya menjadi perhatian dan harus segera ditangani lebih lanjut, bukan hanya sekedar mendatangkan truk tangki air, namun untuk jangka panjangnya bisa dialiri air sehingga masyarakat yang ada di sana bisa memutar kran di dalam rumah mereka. Update juga untuk kondisi wilayah Makassar pada musim kemarau di tahun 2026 ini telah terjadi beberapa kebakaran. Ini menjadi warning, peringatan bagi kita semua bahwasanya semua berpotensi untuk mengalami bencana kebakaran, sehingga harus bisa mempersiapkan diri, baik itu mempersiapkan alat pemadam kebakaran sederhana misalnya dengan apar ataupun juga dengan kain basah, memahami bagaimana cara untuk memadamkan api sebelum menjadi lebih besar kobarannya. Serta kita juga mengimbau bagi masyarakat dimanapun Anda berada untuk aktivitas pemadaman kebakaran agar kiranya tidak menjadi pusat perhatian, karena itu menjadi hal yang sangat berbahaya. Usahakan ketika terjadi pemadaman api kebakaran Anda menjauh dari titik lokasi, jangan sampai malah menjatuhkan korban jiwa lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
3: RRI Digital dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Halo RRI pada siang hari ini, di hari Jumat pendengar. Dan untuk laporan-laporan Anda pada pertemuan sebelumnya atau pada pekan sebelumnya yang merasa belum terjawab, kami masih akan terus mengusahakan terhubung dengan pihak terkait untuk bisa memberikan jawaban beserta solusi dari laporan Anda, salah satunya mengenai distribusi air PDAM di Desa Palisangeng di Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Ini merupakan laporan dari Pak Jaya serta beberapa laporan lainnya. Terima kasih pendengar atas perhatian Anda. Saya Risa Supratio beserta rekan Isfa di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.

0: wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Buntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan di ruang dengar Anda menemani hari Jumat ini ya. Jumat berkah, Jumat sehat. Ini kalau hari Jumat tuh identik dengan kegiatan-kegiatan yang luar biasa dan produktif. Salah satunya juga yang dilaksanakan di RRI Makassar pada siang hari ini, telah ada donor darah dan masih berlangsung hingga saat ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin datang mendonorkan darah bisa langsung datang di Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Nah, kali ini informasi seputar kesehatan kami hadirkan, kita akan membahas mengenai sindrom Relay Day. Ini salah satu sindrom yang ternyata memiliki efek yang luar biasa. Jadi sindrom Relay

mengalami cedera tanpa menyadarinya. Gejala sindrom Relay Day umumnya sudah terlihat sejak bayi atau anak usia dini pada sebagian penderitanya. Melansir dari Alodokter, tanda awal dapat berupa kesulitan menelan, tonus otot rendah, serta pertumbuhan terhambat. Ini masih akan kita bahas juga ya mengenai sindrom Relay Day. Ternyata ada tanda-tandanya dan juga apa saja yang menjadi penyebab dari sindrom itu sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
2: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu?

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Aku Bisa, lagu yang dirilis oleh Krisye pada tahun 2001 untuk albumnya yang berjudul Konser Tour 2001 di tahun yang sama. Meskipun album tersebut bernama Konser Tour 2001, namun lagu-lagu di dalamnya tidak direkam secara langsung. Nama album tersebut dipilih karena bertepatan dengan tour konser Krisye pada April hingga Mei 2001. Andai Aku Bisa merupakan buah karya Baby Romeo dengan lirik yang ditulis oleh Ahmad Dhani. Lirik lagu ini disebut-sebut mirip dengan lirik lagu milik James Ingram dengan lagunya yang berjudul I Don't Have a Heart. Hal ini diungkap oleh Baby Romeo 20 tahun kemudian, sebagaimana dikutip dalam YouTube Sofi Navita TV.

Lagu Andai Aku Bisa dibawakan kembali oleh Tulus bersama Erwin Gutawa Orchestra dalam konser online A Virtual Collaboration Remembering Krisha pada November 2020. Lagu ini kemudian viral sejak konser secara virtual di kanal YouTube Erwin Gutawa Production ditayangkan pada 30 Maret 2021. Dan hingga hari ini, lagu ini sudah disaksikan sebanyak 90 juta kali.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. Pro 1.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Saat ini sudah pukul 11:49 waktu Indonesia bagian tengah. Mengingatkan kembali hari ini hari Jumat, mungkin Anda kaum muslimin dimanapun berada lagi siap-siap nih ya menunaikan ibadah sholat Jumat ke masjid atau mungkin musola-musola terdekat di sekitaran Anda. Sembari mempersiapkannya, tentunya mungkin beres-beres dulu nih pekerjaannya sebelum meninggalkan meja kerja atau ruang kerja Anda, agar nantinya tidak ada yang terlupa atau mungkin ada yang terabaikan begitu ya soal kerjaannya sebelum meninggalkan ruangan. Oke, okay. Dan sebentar juga kita akan hadirkan siaran langsung khotbah dan juga sholat Jumat dari Masjid Al Muawanah RRI Makassar. Tetap bersama kami.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya.
3: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
2: Kenapa?
3: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
2: Oh iya, terus kapan dong?
3: Minggu aja deh, gimana?
2: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
3: Izin sekali gak apa-apa kali.
2: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
3: Terus?
2: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
3: Oke, let's go.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الناس أعزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى برفرمن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جماعة جمعة رحمكم الله فرمى الله سبحانه وتعالى إن سورة الجمعة إني di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-Nya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan yang dikhususkan kepada mereka yang beriman saja. Tidak kepada seluruh manusia. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh agar di hari Jumat kita bersegera mendatangi solat Jumat, bersegera menghadiri Jumat yang disampaikan. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tentunya mereka yang laki-laki yang dikenai kewajiban salat Jumat. Bersegeralah kepada zikrullah. Zikrullah adalah solat Jumat dan juga ditafsirkan adalah dua khutbah Jumat, di mana keduanya ini adalah sesuatu yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, tentunya di balik perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada keutamaan, ada kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin tidak. Kalau itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada keutamaannya
pasti ada kebaikannya yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkannya. Dalam hadis yang sahih, hadis yang masyhur, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabah thumma raha فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب قبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. Jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata dalam hadis ini, sebelum khatib naik di atas mimbar, ada 5 jam yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada keutamaannya bagi yang datang di jam-jam ini. Ada jam pertama, ada jam kedua, sampai jam kelima. Dan yang datang di jam yang pertama seolah-olah dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mempersembahkan seekor unta. Adapun yang datang di jam yang kedua, seakan-akan dia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan mempersembahkan seekor sapi. Yang di jam ketiga, seekor domba yang bertanduk. Yang di jam keempat, seekor ayam. Dan yang kelima, sebutir telur. Tahukah jamaah sekalian rahimakumullah, yang apabila khatib naik di atas mimbar, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke masjid-masjid mencatat siapa-siapa yang datang di jam-jam ini, ternyata malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tersebut menutup catatannya, tidak lagi menulis, menunjukkan bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan bersegera mendatangi solat Jumat, bersegera menghadiri khutbah Jumat. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, jangan kita remehkan sunnah yang seperti ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis yang lain, keutamaannya, ghufira ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya dan ditambah lagi 3 hari, 10 hari, jumlah seluruhnya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendatangi solat Jumat. Dan disebutkan yang pertama dia lakukan adalah dia mandi, dan niatnya ke masjid memang untuk solat Jumat. Niatnya ke masjid dan mandinya seperti mandi junub.
Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita membiasakan diri dengan bersegera mendatangi sholat Jumat, karena ini adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diharamkan mendapatkan keutamaan-keutamaan ini di hari Jumat, dan ini sungguh merupakan modal utama kita apabila kita termasuk dari orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama memperhatikan dengan perhatian yang serius keberadaan masjid yang ada di atas permukaan bumi ini, yang dia adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia adalah bangunan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat ibadahnya umat Islam. Jemaah Jumat rahimakumullah, banyak sekali keutamaan dan kebaikan ya kita bisa dapatkan apabila kita termasuk orang yang memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendatanginya, beribadah di dalamnya, demikian pula membangunnya, memperbaikinya, membersihkannya dan seterusnya. Dari makna memakmurkan masjid, tahukah jamaah sekalian rahimakumullah, yang ini sangat kita butuhkan pada hari kiamat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan tuduhan Allah di hari kiamat, yang tidak ada tuduhan pada hari itu kecuali tuduhan Allah saja. Ia akan dituduhi oleh arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, jangan hanya solat Jumatnya saja kita di masjid, tapi demikian pula solat-solat yang lainnya, solat 5 waktu kita. Ya apabila kita berada di luar masjid, maka rindukanlah masjid ini, rindukanlah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, maka sudah segera penuhi panggilan azan tersebut. Demikianlah sifatnya orang-orang yang beriman, demikianlah sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di terik matahari yang sangat panas. Tentu mereka berbahagia ketika mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh jamaah sekalian rahimakumullah, bagi orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah, ingin dimasukkan ke dalam syurga, ingin istana, ingin rumah di dalam syurga dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka, sungguh ada pada rumah Allah, pada masjid ini. Karena itu jangan kita remehkan, jangan kita abaikan.
mari kita sama-sama berusaha dan kita saling mengingatkan agar benar-benar memanfaatkan rumah Allah, masjid ini untuk kita gunakan beribadah.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan juga sholat Jumat disiarkan dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar. Dan kita kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: keinginan untuk bisa mendirikan dapur berkonsep pawon tradisional Bali seperti yang ia wujudkan di Dapur Bali Mula. Pendirian Dapur Bali Mula juga erat kaitannya dengan penunjukan Chef Yudi sebagai juru mangku dalam suci di daerah tempat tinggalnya. Penunjukan tersebut membuat Chef Yudi harus tinggal dan mengabdi untuk desa.
1: Karena saya sudah mengikrarkan diri, mengabdikan diri saya kepada umat, lebih banyak sekarang waktunya di desa. Saya berkeinginan, memiliki cita-cita dulu supaya apa ya yang ada di desa bisa saya perkenalkan untuk teman-teman atau tamu-tamu yang datang ke desa. Yang di mana base-nya ya desa gitu. Baik dari pelayanan, baik dari suasana, baik dari cita rasa, semua desa.
0: Selain karena keinginan dan cita-citanya untuk memperkenalkan dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Les, Dapur Bali Mula seakan menjadi momen untuk merawat kenangan bagi Chef Yudi. Pasalnya, kultur memasak telah mengalir di dalam nadinya sejak kecil, mengingat ayahnya merupakan seorang juru masak di desa. Sempat kuliah memasak dan bekerja sebagai chef secara profesional, Chef Yudi lebih tertarik dengan pengembaraannya menjelajah rasa, terutama rasa makanan tradisional di pelosok-pelosok daerah, alih-alih berkutat di dapur restoran atau hotel bintang 5 bertaraf internasional. Selain menyediakan makanan dan minuman yang berasal dari hasil bumi Desa Les, Dapur Bali Mula diketahui juga merawat tradisi dan menghadirkan cerita-cerita nenek moyang melalui barang-barang antik yang tersedia di sana. Menurut Chef Yudi, keberadaan barang-barang antik tersebut dimaksudkan agar para pengunjung bisa mengetahui sekaligus tak melupakan apa yang telah leluhur buat dan lakukan di masa lalu. Tampak pintu-pintu klasik, penumbuk jagung tradisional, penanak nasi ala zaman dulu, dan bahkan sulingan arak dari bambu ada di Dapur Bali Mula. Bagaimana pendengar, Anda tertarik dengan Dapur Bali Mula? Dari Banjar Dinas Panjingan, Desa Les, Kecamatan Tejukule, Buleleng, Bali, saya Sukasa Broto Winangun, RRI Singaraja, melaporkan.
2: Ya, masih terkait kuliner pendengar. Kalau tadi dari Bali, kali ini dari Samarinda. Kue tradisional masih memiliki tempat tersendiri di tengah perubahan selera masyarakat. Dari Loa Bakung Samarinda, Jalan Kartak Hanyar, usaha kecil Hamidah bertahan dengan resep dan cara produksi masa bahari. Selengkapnya disampaikan Rudy Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Koneksi Daerah Radio Republik Indonesia. Dan kita di kesempatan kali ini, bagaimana sebenarnya produk UMKM lokal terus memberikan aura baru bagi dunia ekonomi di daerah. Jadi makanan khas atau jajanan tradisional kini menjadi sebuah tren baru di sejumlah ekonomi di masyarakat Samarinda. Seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan Loh Bakung ini. Kita coba bincang-bincang dengan Ibu siapa nih, Bu?
4: Hamidah.
3: Ibu Hamidah, apa kabar nih, Bu?
4: Baik, alhamdulillah.
3: Baik, alhamdulillah. Bu, bisa sedikit diceritakan, Bu, terkait dengan bagaimana Ibu idenya pertama membuat kue tradisional ini dan saat ini sangat diminati oleh lidah masyarakat Samarinda, Bu.
4: Saya pertamanya merintis sekilo dua kilo.
3: Sekilo dua kilo.
4: Ya. Sekarang satu karung dua hari.
3: Tepung terigu, Bu, ya?
4: Ya.
3: Terus, Bu?
4: Dua hari sekali.
3: Sekali.
4: Ya. Kalaunya gulanya kan 4 hari sekarung. Ya,
3: itu bahan bakunya, Bu, ya?
4: Iya, bahan bakunya telur.
3: Telur, ya.
4: Ya.
3: Dan ini dikerjakan dengan cara tradisional seperti ini?
4: Iya, pakai hantakan nelon.
3: Dalam sebulan bisa menghabiskan tepung berapa kuintal, Bu?
4: Setengah bulan tuh 10 lah. 10 kuintal aja.
3: 10 kuintal. Kalau gula?
4: Gula 5.
3: 5 karung.
4: 5 karung.
3: 5 karung. Nah, kalau pemerintah mendengarkan ini, Bu, Ibu juga usaha sangat kecil ini ingin dikembangkan. Apa yang ingin minta kepada pemerintah, Bu?
4: Ya, kalau bisa tuh sih ditambahin lagi usaha.
3: Modal.
4: Modal.
3: Oh iya, kalau bisa ada tempat khusus gitu, Bu.
4: Iya, kalau bisa.
3: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia yang mendengarkan video Potensi Daerah kali ini, nampaknya apa yang dikatakan Ibu Hamidah tadi, potensi kue-kue tradisional ini masih mendapat tempat di lidah para masyarakat untuk mendapatkan income. Dengan itu, bagaimana sebenarnya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menggalakkan usaha-usaha kecil dan menengah ini dari sektor jajanan tradisional yang masih membumi dan masih mendapat tempat di lidah nasionalnya para masyarakat Kalimantan Timur bahkan Nusantara. Ikuti terus video potensi daerah dari Radio Republik Indonesia Samarinda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan terus kami hadirkan. Kita akan jeda setelah informasi berikut ini.

dipusatkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Dari obrolan sederhana, kejadian lucu hingga kebiasaan masyarakat, IRB Production mengubah cerita sehari-hari menjadi film pendek dan konten kreatif. Komunitas yang beranggotakan anak muda Kalimantan Barat ini menjadikan film bukan sekedar hiburan, tetapi ruang untuk belajar, berkarya, sekaligus mengenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Kita simak selengkapnya bersama dengan Viko Alhadi dan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
3: Halo pemirsa dan pendengar, anak-anak muda Kalimantan Barat kini terus berkreatif dalam menciptakan karya-karyanya. Satu di antaranya dengan film-film pendek dan hasil kreativitas yang dilaksanakan anak muda di Kalimantan Barat. Bagaimana keunikan dan juga kekhasan dari karya yang dilakukan oleh anak muda Kalbar ini? Ikut informasi selengkapnya.
4: Sebuah cerita tidak selalu lahir dari tempat yang istimewa. Kadang ia muncul dari percakapan sederhana seperti di warung, kejadian lucu, pengalaman pribadi, atau kebiasaan masyarakat yang setiap hari dilihat tetapi jarang untuk diperhatikan. Dari hal-hal sederhana itulah, IRB Production mencoba membangun cerita. Komunitas kreatif yang membawa semangat inspirasi kreativitas bersama ini beranggotakan Iwan, Busrani, Hatta, Hamzah, Bagus, Sahat, Ari, Wendy, dan Deden. Bagi mereka, dunia film pendek menjadi ruang untuk belajar sekaligus berani mencoba.
5: Kami di sini ya ingin menjadi wadah bagi generasi kreatif untuk belajar, ya, berkarya dan berkembang bersama. Sebuah karya besar tidak harus dimulai dengan peralatan yang mahal, ya, tetapi bisa dimulai dengan dari kemauan, ya, dari kemauan untuk belajar dan keberanian untuk mencoba. Ya.
4: Semangat itu kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai karya, mulai dari film pendek, video komedi, konten kreatif, hingga cerita yang mengambil nilai-nilai kehidupan masyarakat. Busrani, salah satu anggota IRB Production yang berperan sebagai jaka bodyguard dari salah satu film Parkir Dulu Panik Kemudian, mengatakan kelompoknya kini fokus membuat film independen dengan cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.
3: Dan itu dia tadi liputan kami tentang kreativitas dan juga hasil karya anak muda Kalimantan Barat yang membuat film pendek dari peristiwa ataupun kegiatan sehari-hari yang dilakukan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Siko Aladi. Halo pemirsa dan pendengar, anak-anak.
2: Selanjutnya pendengar, Desa Rebang, Kecamatan Rebang, Kabupaten Pasuruan hingga kini dikenal sebagai surganya bunga sedap malam. Kita simak selengkapnya bersama dengan Emil Akbar dari RRI Malang.
6: Sampai sekarang yang namanya Desa Rembang, terutama Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dikenal sebagai surganya bunga sedap malam. Selamat datang di surganya sedap malam. Bisa dilihat ini adalah hamparan bunga sedap malam. Saya akan mengulik satu persatu bunga sedap malam, mulai dari proses menanam ini, kemudian sampai memanen, sampai nanti bisa dikirim, ya, apakah itu dalam bentuk batangan ataukah mungkin sedap malam dalam petik yang nanti akan dibuat untuk bunga tabur. Ikuti saya di sini di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Ini saya isu rek jam 6 pagi. Kenapa jam 6 pagi? Karena memang ini adalah aktivitas dari para petani sedap malam. Salah satunya adalah Pak Romli. Pagi-pagi saya ributin. Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Salam Anci. Gak salah paham. Oh, isu-isu. Nah, ini dia bunga sedap malam. Memang harum ya. Apalagi sekarang ini musimnya musim pengantin, musim orang nikah gitu ya Pak. Pak, kalau boleh tahu Pak Romli punya berapa luasan untuk kebun sedap malam?
7: Oh, ada sekitar 3 hektar.
6: Oh, so oke. 3 hektar berarti 30.000 meter persegi ya. 1 hektar ini ditanami berapa banyak bunga sedap malam?
7: 1 hektarnya itu ada 10.000 per 1 minggu itu ada 10.000 kata. panen.
6: Dan sekarang ini juga musim panen ya?
7: Musim panen.
6: Kan ini berbarengan dengan musim pernikahan.
7: Panennya itu kan tiap satu minggu sekali.
6: Oh, setiap satu minggu sekali ya?
7: Loh. Kalau untuk yang tabur itu setiap hari kalau untuk yang tabur.
6: Oh, Pak, bedanya kalau bunga tabur sama bunga yang batangan ini gimana?
7: Oh, yang batangan ini bisa untuk dekorasi, kemanten itu lah. Kalau yang ini, yang bunga tabur ini bisa untuk tabur
6: bunga di bunga, kayak kemarin makam pahlawan gitu ya?
7: Makam pahlawan juga untuk dekorasi juga.
6: Oh, begitu.
7: Manten itu ya.
6: Sampai berapa banyak, Pak? Satu kali panen gitu berapa banyak?
7: Satu kali panen untuk sementara ini kita punya empat sak gula itu loh. Itu untuk sekarang harganya lagi tinggi. 500.000 per sak.
6: Oh, seneng dong, Pak ya?
7: Alhamdulillah.
6: Ini adalah proses akhir ya, packing, memindahkan bunga sedap alam dari kebun ya, terus kemudian diwadahi satu persatu. Ini dalam bentuk kemasan apa ini, Pak?
7: Kebun. Glassing.
6: Oh, glassing. Pak, ini beratnya berapa?
7: 15 kilo.
6: 15 kilo. Berarti 15 kilo ini pesanan.
7: Pesanan ya.
6: Oh, 1 kilonya berapa, Pak?
7: 35.
6: 35.000 ya. Berarti sudah tinggal dikalikan aja.
7: Iya.
6: Ya. Pak, pesanan kalau bunga tabur ini selain dalam kemasan 15 kilo ini dalam kemasan apa saja?
7: Ada yang kemasan segini, 3 kilo.
6: Ya. Terus
7: 3 kilo ya sudah ini sama ini kelangsingan sama kresekan.
6: Oh, ini dikirimnya kemana, Pak?
7: Ya, ini dikirimnya ke Banyuwangi.
6: Oh, ini?
7: Ya.
6: Oh, kalau yang kayak begini ini?
7: Ya, sama aja.
6: Oh, sama aja. Oh, tapi warga sekitar juga banyak nggak, Pak?
7: Ya,
6: maksudnya?
7: Iya, banyak.
6: Selain Bapak menjual di luar kota,
7: banyak ya.
6: Ke mana aja?
7: Ke Malang, ke Surabaya, ke Madiun sana, ke Kediri.
6: Semangat ya, Pak.
7: Ya.
6: Pada intinya, ketika produk-produk yang dihasilkan dari lokalan ya, terutama bunga sedap alam dari Desa Rembang, Kecamatan Rembang, ini ternyata sudah sangat terkenal di luar kota. Ternyata memang faktanya adalah masih banyak ya, terutama hotel-hotel ataupun juga tempat-tempat yang memang butuh wewangian seperti ini belum mengeksplor ya, harus mungkin kita rubah. Dan inilah salah satu keunggulan yang ada di Desa Rembang, di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, bunga sedap alam. Pak, matur nuwun nggih, Ibu, matur nuwun. Katungan tambah suci tambah.
7: Amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, informasi dari Malang tadi menutup rangkaian video potensi daerah hari ini, pendengar, pada Jumat 4 September 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
8: Percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
2: Jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Vladivostok membahas sejumlah peluang investasi mulai dari pupuk, energi dan sumber daya mineral hingga perkapalan. Rosan menjelaskan salah satu tindak lanjut dari penguatan kerjasama itu adalah penjajakan investasi pupuk Indonesia untuk mengembangkan pabrik pupuk urea di Vladivostok. Rosan menilai peningkatan kinerja dan efisiensi pupuk Indonesia membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas investasi di luar negeri. Kerjasama dengan pihak Rusia juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan bahan dan industri nasional. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menghadiri peluncuran Soft Power Paper dalam gelaran IDEA Fest 2026 di Jakarta International Convention Center hari ini. Selengkapnya dilaporkan langsung Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya, baik, selamat pagi 3 RRI. Saat ini saya sedang berada di Jakarta International Convention Center JICC hari ini, dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon hari ini hadir dalam peluncuran Soft Power Paper dalam gelaran IDEA Fest 2026 di Jakarta International Convention Center. Dan menurut Fadli Zon menjelaskan bahwa budaya merupakan aset strategis bangsa Indonesia yang menurutnya seiring waktu justru terus tumbuh, bukan malah menyusut. Bahkan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon juga menjelaskan produk kebudayaan atau ekonomi budaya di Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam sisi akses pembiayaan, khususnya di tingkat menengah hingga atas. Sementara menurutnya akses pembiayaan menjadi modal atau isyarat sehingga produk kebudayaan bisa bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu, Fadli Zon juga mendorong agar Indonesia bisa belajar dari berbagai negara, salah satunya dari China dan Korea. Menurutnya berkaca dari dua negara tersebut, tidak ada industri kebudayaan yang sukses jika sepenuhnya dilepas dalam mekanisme pasar. Karena itu negara menurutnya memiliki penting dalam industri kebudayaan selaku pembuat kebijakan. Berikut pernyataan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon.
2: Kita tidak punya sama sekali akses pembiayaan di tingkat menengah hingga atas. Padahal akses pembiayaan ini adalah di mana kita bisa bersaing dengan produk impor dengan skala yang sama. Saat ini kita seperti berperang dengan negara lain, tapi kita masih menggunakan kunci. Kemudian saja dari Jepang, Korea dan China, para negara sebagai pembuat kebijakan adalah tidak ada satupun industri budaya besar yang lahir murni dari mekanisme pasar bebas. Negara harus hadir, artinya negara harus bisa mengorkestrasi.
1: Dan sekedar diketahui, Soft Power Paper merupakan sebuah gagasan, arah dan strategi untuk penguatan kebudayaan Indonesia. Ini merupakan gagasan dari Kadin dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di sektor industri kebudayaan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengecam pembunuhan terhadap dua warga sipil Palestina di Tepi Barat dan menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kekerasan oleh pihak asing sekaligus menyoroti memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza. Juru bicara PBB, Stefani Dujarric, menegaskan pembunuhan terhadap Omar Al-Nasan dan Khalil Syahada di desa Al-Mugayir merupakan peristiwa yang mengejutkan. Untuk itu, ia meminta otoritas Israel mengambil tindakan tegas untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat. Berita olahraga, World Boxing Organization WBO mengingatkan tim juara dunia kelas super menengah Hamzah Shiraz dan penantang Zanibek Alim Khan Uli segera mencapai kesepakatan terkait duel wajib untuk gelar juara yang diperintahkan organisasi tersebut. WBO menjelaskan promotor kedua petinju telah mengajukan petisi untuk meminta perpanjangan waktu selama 1 minggu. Permintaan itu diajukan agar kedua pihak memiliki kesempatan tambahan untuk melanjutkan negosiasi dan mencapai kesepakatan. Pihaknya juga memberikan perpanjangan waktu kepada kedua pihak hingga 10 September 2026 paling lambat pukul 17 waktu standar Atlantik guna menyelesaikan serta menyerahkan kesepakatan kepada organisasi tinju dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Wakil Presiden Gibran Rakabuming hari ini dijadwalkan meninjau secara langsung perkembangan, penanganan, dan pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di sejumlah kabupaten kota di Sumatera Utara. Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah memperkuat sistem peringatan dini dan penegakan hukum terkait karhutla. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya bersifat reaktif.

produk sesuai klaim dan standar label. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim produk. Dan tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, kembali kami akan hadirkan sejumlah informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional Kota Medan dipengaruhi berkurangnya stok dari sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Ulfa Nadira. Ulfa.
2: Baik Safira dan pendengar, harga komoditas cabai di Kota Medan mengalami kenaikan di awal bulan September ini. Penjual di Pasar Petisah Medan Nur mengatakan harga cabai merah dan cabai rawit hari ini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai mulai terjadi sejak memasuki awal bulan September dari yang sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram pada bulan lalu, kemudian naik menjadi Rp55.000 per kilogram dan kini mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Para pedagang memberikan keterangan bahwa kenaikan harga terjadi karena pasokan cabai dari sejumlah daerah berkurang akibat erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo yang turut memberikan dampak terhadap pasokan cabai dari daerah pegunungan yang saat ini tidak tersedia di pasaran. Berikut keterangan dari Nur, seorang pedagang di pasar tradisional Petisah Kota Medan.
3: Hari ini naik banget. Aku harga cabai merah 60 ecer, cabai rawit juga 60, kaplak 70, cabai merah sebelum semalam 55. Mungkin habis ya, aku pun pernah ada bantuan dari lari cabai palembang, cabai kalau dari
2: Baik, pendengar, saat ini pasokan cabai di pasar Petisah dibantu dari wilayah di luar Sumatera Utara seperti Palembang. Kenaikan harga komoditas cabai merah membuat aktivitas jual beli di pasar tradisional Petisah menjadi lebih sepi. Para pedagang di pasar Petisah berharap pemerintah segera dapat mengambil langkah untuk mengatasi persoalan pasokan dan menjaga kestabilan harga bahan pangan di Kota Medan. Demikian laporan dari Medan, Sumatera Utara. Siti Ulfa Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Tindakan adalah kunci penting dari semua keberhasilan. Pablo Picasso.
0: Pemerintah Kota Manado mengajukan pengambil alihan perbaikan 3 titik ruas jalan milik Provinsi Sulawesi Utara. Laporan disampaikan Anugrah Pandey. Anugrah.
4: Ya, pemerintah Kota Manado mengajukan kebijakan untuk mengambil alih penanganan perbaikan 3 titik ruas jalan yang merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Manado, Jan Sumilat, yang memantau langsung dalam pembahasan di rapat paripurna DPRD Manado mengatakan bahwa DPRD Manado pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah kota apabila pengambil alihan penanganan jalan tersebut dapat mempercepat perbaikan infrastruktur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
5: Atas kebijakan yang ada untuk mengambil alih jalan provinsi yang ada 3 titik, itu juga sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Jadi sudah menyurat ke pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur Sulawesi Utara untuk diadakan perbaikan jalan-jalan tersebut. Jadi setelah ada pembahasan, kita mendengar dari Dinas PUPR yang terkait bahwa itu sudah ada sesuai dengan prosedurnya.
4: Diterangkannya bahwa Pemkot Manado sebelumnya telah menyurat kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulut, terkait rencana penanganan 3 titik jalan tersebut dan sudah mendapatkan respon dari Pemprov Sulut. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran lahan di wilayah Natuna saat ini tercatat sudah mencapai 135 kasus sepanjang Agustus hingga awal September 2026. Kita simak selengkapnya bersama dengan Yusvianti.
6: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Natuna mencatat sekitar 135 kejadian kebakaran hutan dan lahan Kutla sejak Januari hingga 4 September 2026. Bahkan di beberapa kecamatan di daerah, terutama yang berdekatan dengan wilayah Kalimantan, itu mengalami kabut asap yang sangat tebal sehingga polusi udara atau suhu udara di sana itu dikategorikan sangat buruk, dan beberapa sekolah juga sudah di-BDR-kan dalam kegiatan tatap muka. Kemudian kejadian kehaluan tersebut itu tersebar di kecamatan di kabupaten daerah. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Natuna Jul Happy mengatakan bahwasanya pada periode ini memang pada bulan Agustus hingga September adalah puncak dari adanya kejadian kebakaran lahan di daerah. Dan menurut Jul Happy, peningkatan titik api pada periode ini cukup signifikan, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Batu B.
7: Tanggal 4 September ini kurang 130 kejadian yang tersebar di beberapa kecamatan. Jadi Agustus sampai dengan September ini memang banyak kejadian titik api yang muncul itu berada di Bunguran Batu B. Dan saat ini juga sudah terbentuk Satgas Siaga Kahutla. Dan saat ini kita sudah mendirikan posko di wilayah Bunguran Batu B, tepatnya di Gunung Putri.
6: Iya, dan keberadaan adanya posko tersebut menurut Jul Happy diharapkan dapat mempercepat pemantauan dan koordinasi dalam menghadapi setiap kejadian kebakaran maupun munculnya titik api. Dan hingga saat ini bisa kami sampaikan bahwasanya beberapa titik juga rawan ya terdengar adanya upaya untuk pemadaman api yang dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, Damkar dan juga BPBD Natuna serta pihak dari kecamatan. Terus sementara itu yang bisa kita laporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Yuspianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026. Bergabung bersama kami Ermina Jane dari Surabaya. Ermina.
8: Iya, Safira dan juga pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year di Jawa Timur pada Agustus mencapai 3,32% dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep 3,99%. Kepala BPS Provinsi Jawa Timur, Herum Fajarwati mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Adapun secara bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi di Jawa Timur adalah daging ayam ras sebesar 0,28%, kemudian cabai rawit 0,04%, serta beras, udang, dan daging sapi masing-masing 0,02%. Sementara itu, penahan inflasi di Jawa Timur ini disumbang oleh bawang merah dengan andil deflasi 0,06%, serta tomat dan bawang putih.
9: Agustus 2026 menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan. Momentum HUT Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga.
8: Ya, sementara itu kondisi di lapangan juga menguatkan data dari BPS Provinsi Jawa Timur, di mana Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono Surabaya, ini menuturkan bahwa kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus. Menurutnya, harga daging ayam ini biasanya berada di kisaran Rp23 hingga Rp24.000, namun saat ini sudah mencapai Rp42.000 per kilogram.
10: Kalau masuk sekolah, tapi bertahap, ya ini nggak langsung. Nah, ini malam 3 tahun, itu mulai terlalu sekarang. Namanya 32, 33.
8: Ya, pada Agustus 2026, 11 kabupaten kota dengan indeks harga konsumen di Jawa Timur ini seluruhnya mengalami inflasi. Dan ini menunjukkan bahwa tekanan harga ini terjadi merata di seluruh wilayah pemantauan BPS Provinsi Jawa Timur. Dari Surabaya,

0: anakmu. Meski sekolah telah menggunakan Starlink, sinyal itu belum sepenuhnya stabil di seluruh lingkungan sekolah. Jadi kondisi ini membuat siswa harus mencari lokasi tertentu saat membutuhkan akses internet, terutama untuk mencari materi dan menyelesaikan tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Sabang, Sri Erliati, mengatakan kehadiran Starlink sejak awal tahun itu membantu memperbaiki akses internet di sekolah. Namun jangkauan sinyal belum merata dan pada kondisi cuaca tertentu koneksi dapat menjadi tidak stabil. Sekolah kemudian menambah 2 router serta mempertimbangkan penambahan 1 unit lagi untuk menjangkau area yang masih lemah sinyal. Dan keterbatasan jaringan ini tidak hanya berdampak pada akses informasi, tetapi juga membuat sekolah harus menyesuaikan cara pemberian materi kepada siswa.
1: Mencari informasi di internet, kami melakukannya di luar jam sekolah. Jadi siswa kumpul kembali ke sekolah untuk mencari. Karena kalau untuk di rumah, itu memang yang pertama faktor ekonomi orang tua yang tidak mempunyai paket dan bahkan tidak punya HP Android untuk menerima informasi secara daring.
0: Bagi siswa yang tidak memiliki akses internet di rumah atau sekolah itu memberikan materi secara tertulis. Sedangkan untuk siswa yang memiliki akses internet, informasi pembelajaran biasanya itu disampaikan melalui grup WhatsApp. Dan kondisi ini juga dirasakan langsung oleh siswa yang harus mencari titik tertentu di sekolah untuk mendapatkan sinyal. Salah seorang siswi itu Hafifah Adila mengaku keterbatasan sinyal membuat dirinya dan teman-temannya itu harus mencari lokasi tertentu itu untuk saat membutuhkan akses internet.
2: Ya biasanya kalau ingin mencari sesuatu kan ke satu titik yang ada jaringannya, mungkin lewat karena kan di sini kan turun ya ke bawah dari sana, ya makanya mungkin sinyalnya agak itu sedikit.
0: Pihak sekolah mengaku itu saat ini telah berulang kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan dukungan jaringan. Dan pihak sekolah berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap ketersediaan jaringan internet di Bateso dan wilayah sekitarnya agar akses informasi dan pembelajaran bagi siswa dapat berjalan lebih optimal. Dari Sabang, Diah Novretaria melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kodim 0101 Kota Banda Aceh membagikan sejumlah alat pompa air bagi petani di Kabupaten Aceh Besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novitasari. Cindy?
4: Iya, Kodim 0101 Kota Banda Aceh menyerahkan 3 unit mesin pompa air kepada kelompok tani di Kecamatan Kita Cerdi, Kabupaten Aceh Besar. Penyerahan bantuan dipusatkan di Gampung Lamsi, Kecamatan Kita Cerdi. Bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin, atas aspirasi warga yang disampaikan dalam kegiatan silaturahmi beberapa waktu lalu. 3 mesin pompa air berukuran 4 inci diserahkan kepada 3 kelompok tani, yakni Poktan Jempa, Gampung Lamsi, Poktan Harapan Tunas Muda, Gampung Barihlo, dan Poktan Pebudoh Kali, Gampung Lamkling. Dan Dim 0101 Kota Banda Aceh, Kolonel Infantri Faurizal Nurdin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat khususnya para petani yang membutuhkan dukungan pengairan untuk lahan pertanian.
5: Alhamdulillah ini memang doa kita bersama ya, berkabul, memang bersatu dan kita bangun bersama, cuaca lumayan, membutuhkan air, teman ibu kita dapat satu pengairan, mana seluruhnya,
4: Menurutnya bantuan mesin pompa air sangat membantu petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas mereka. Rangkaian kegiatan ini juga ditutup dengan pembagian bingkisan secara langsung oleh Dandim 0101 Kota Banda Aceh kepada anak-anak yang hadir pada kegiatan tersebut. Dari Banda Aceh, Sini Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ekonom Gorontalo menilai target

0: penurunan kemiskinan nasional sebesar 6-6,5% pada 2027 dapat dicapai jika metode pengukuran tidak berubah. Selengkapnya dilaporkan Andi Sanga. Andi.
1: Ya, baik Safira dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, target pemerintah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi 6-6,5% pada tahun 2027 dinilai cukup ambisius. Meski begitu, target tersebut juga dinilai masih memungkinkan untuk dicapai apabila pemerintah dapat menjalankan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara tepat dan berkelanjutan. Yusrin Hasan, salah seorang akademisi ekonomi di Gorontalo kepada RRI hari ini mengatakan, untuk mewujudkan target tersebut bukan perkara mudah melihat angka kemiskinan nasional pada September 2025 masih berada di kisaran 8%. Dengan kondisi tersebut, pemerintah harus mampu menurunkan angka kemiskinan sekitar 1,5-2% hanya dalam waktu kurang dalam 2 tahun. Ia juga menyoroti standar pengukuran kemiskinan di Indonesia yang belum berubah sejak tahun 1998. Pemerintah perlu mengevaluasi kembali metode pengukuran yang digunakan agar angka kemiskinan yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat saat ini.
2: Ada satu variabel besar yang sering kita jarang bahas, itu standar pengukuran kemiskinan kita sendiri itu belum berubah sejak tahun 1998. Bayangkan metode yang kita pakai hari ini adalah metode yang dirancang itu pada saat krisis moneter gitu. Hari ini itu Dewan Ekonomi Nasional sedang mendorong revisi garis kemiskinan. Nah, sudah ada usulan konkret sekitar 765.000 per kapita per bulan kalau tidak salah. Jadi naik cukup jauh dari standar yang sekarang ada di kisaran 600.000-an. Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya, tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi.
1: Yusrin juga mendorong pemerintah untuk membangun mental dan kemandirian masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurutnya, perubahan pola pikir masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar program bantuan pemerintah ke depan dapat dimanfaatkan secara produktif dan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu. Dengan demikian, masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya dia.

0: Kepulauan Nusantara.
1: Komisi 2 DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah Kota Tarakan untuk mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rajabsyah. Rajabsyah?
2: Baik pendengar, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Tarakan meminta pemerintah kota mendesain ulang sistem pembayaran dan verifikasi klaim BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Hal ini menyusul adanya keluhan peserta terkait lambatnya proses pencairan santunan akibat alur birokrasi di Pemkot Tarakan yang dinilai terlalu panjang. Ketua Komisi 2 DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan aduan dari warga ini diterima karena warga merasa kesulitan mengurus klaim ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia. Ia pun meminta agar Pemkot Tarakan dapat mengkaji ulang birokrasi untuk pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan.
3: Jadi kesimpulannya, hal itu bisa dilaksanakan oleh BPJS, ternyata masih terdata. Jadi kan dulu sistemnya, pemerintah kerjaan langsung bayar ke BPJS, iuran bantuan itu. Nah, sekarang ternyata dari dinas-dinas ini harus punya perdata dulu ke dinas sosial.
2: Iya. Dan lebih lanjut, Simon Patino juga menyampaikan bahwa sebelumnya iuran bantuan dibayarkan langsung oleh dinas teknis terkait, yaitu Dinas Perikanan Kota Tarakan. Namun saat ini pembayaran sudah dilakukan oleh dinas sosial, sehingga untuk pendataan termasuk pembayaran itu semuanya dialihkan ke dinas sosial. Sehingga hal inilah yang membuat pembayaran di Pemkot Tarakan kepada BPJS Tenaga Kerja sedikit terhambat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelurahan Kuta bersama tim gabungan memperketat penertiban parkir liar di sepanjang ruas jalan utama kawasan wisata Kuta. Laporan disampaikan Nadia Syarif. Nadia.
4: Baik, terima kasih rekan penyiar di Studio Jakarta. Bersama saya Nadia Syarif dari Denpasar mengabarkan bahwa upaya mengurai kemacetan dan menata ketertiban di kawasan wisata Kuta kini terus dioptimalkan. Kelurahan Kuta bersama instansi gabungan menggencarkan patroli harian serta inspeksi mendadak berkala untuk menindak kendaraan yang nekat parkir sembarangan. Ketua LPM Kelurahan Kuta, Iputu Adnyana, menjelaskan salah satu titik krusial yang menjadi fokus penertiban adalah kawasan Jalan Kartika Plaza, khususnya di area depan pusat perbelanjaan. Di lokasi tersebut, banyak pengendara yang kedapatan memarkir kendaraannya di bahu jalan meski telah terpasang rambu larangan.
3: Buka tensi di Jalan Kartika Plaza, terutama di depan Sentro sama Lipo Mall. Kan rutin radakan sidak gabungan dengan instansi itu setiap 2 minggu sekali. Untuk selanjutnya terkait dengan sidak gabungan itu, selain ada pengempesan, juga kita akan lakukan tilang yang dilakukan oleh kepolisian.
4: Ya, mendengar maraknya pelanggaran parkir liar ini dinilai dipicu oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Padahal pemerintah daerah dan pengelola kawasan telah menyediakan banyak kantong parkir resmi sepanjang di Jalan Pantai Kuta. Akses lahan parkir yang memadai sebenarnya sudah tersedia di sejumlah titik strategis seperti di area depan Hard Rock, Kuta Sea View hingga Bali Wave. Selain penindakan hukum oleh kepolisian dan tindakan teknis pengempesan ban, petugas Bakamda serta Linmas juga disiagakan setiap hari untuk melakukan patroli persuasif. Langkah edukasi dialogis ini diharapkan mampu meminimalisir titik simpul kemacetan sekaligus menjaga ketertiban kawasan wisata Kuta. Demikian laporan kami dari Denpasar, Nadia Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Laporan Siti Triani dari Bandar Lampung.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok, sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah ini dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Yanian Ruhyansah menjelaskan penguatan pangan harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar.
2: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Dengan menjaga keterjangkauan harga pangan, kita turut menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, saya mengapresiasi adanya ruang bagi UMKM lokal untuk terus memasarkan produk-produknya. Dan ini penting karena merupakan penguatan ketahanan pangan juga harus berjalan beriring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
1: Manfaat program intervensi pasar dirasakan langsung oleh warga lokal yang berbelanja kebutuhan pokok harian. Warga Bandar Lampung, Sulastri, mengaku keberadaan bahan pangan murah sangat membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
3: Gula, minyak, beras, telur, ya ada cabai juga, bawang, telur ya, sembako ya, lebih murah dari warung gitu, jangkau lah. Ya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat gerakan pangan murah dapat dirasakan lebih luas. Keterjangkauan pangan berkualitas dipastikan tetap menjadi prioritas utama pelayanan bagi seluruh warga Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Muhammadiyah Cirebon menyelenggarakan hadangan competition sebagai wadah talenta dan cermin kearifan bersaing bagi para generasi muda. Laporan disampaikan Rena Safira.
4: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
5: Hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
4: Sementara itu salah satu masyarakat Gita menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
6: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang gak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kan kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
4: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang berhasil memediasi pihak travel dengan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh muslimat terkait ratusan jemaah umroh yang sempat tertunda keberangkatannya. Laporan disampaikan Chantianov.
1: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPI HU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya

0: diterbitkan dan disepakati bersama.
1: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul pemberangkatan yang mana sebenarnya di tanggal 30 Agustus ada 40 jamaah yang akan diberangkatkan, akan tetapi jamaah ini tidak berkenan dikarenakan ingin berangkat secara bersama-sama dengan jumlah jamaah yang sudah mengikuti kelompok dari KBAU Muslimat Kabupaten Jombang sebanyak 196.
0: Lebih lanjut, Ilham Rahim memaparkan bahwa sebelumnya sempat ada rencana keberangkatan 40 jemaah pada tanggal 30 Agustus. Namun, para jemaah menolak berangkat lebih awal karena keinginan untuk tetap berangkat secara bersama-sama dalam satu rombongan utuh yang berjumlah 196 orang. Sebagai jalan keluar, PT Andisa Ahmada menetapkan jadwal baru, di mana sebanyak 20 jemaah diberangkatkan pada tanggal 31 Agustus, disusul 70 jemaah pada tanggal 1 September 2026, serta sisa jemaah lainnya yang dijadwalkan melalui alokasi tiket berikutnya. Senada dengan hal tersebut, Emma Umiyatul Kusna atau Neng Emma, selaku perwakilan Divisi Umroh sekaligus mediator KPIHU Muslimat, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan akhir dengan pihak travel PT Andisa Ahmada agar seluruh 196 jemaah dapat diberangkatkan.
2: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami sudah melaksanakan kesepakatan dengan pihak travel PT Andisa Ahmada dan telah disepakati bahwa seluruh jamaah umroh berjumlah 196 jemaah semuanya akan diberangkatkan secepatnya. Insya Allah kami sudah berkomitmen untuk berangkat semuanya, seluruh akomodasi mulai dari keberangkatan sampai kepulangan telah disiapkan. Terima kasih. Semoga kontraknya. Dan kami juga mohon maaf, semoga ibadah kami bisa berjalan dengan lancar dan kami juga berjalan kemudahan oleh perusahaan.
0: Dengan adanya kesepakatan dan penjadwalan ulang ini, pihak KPIHU Muslimat maupun Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh rangkaian ibadah 196 jemaah asal Jombang ini dapat berjalan dengan lancar, aman, serta diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Dari Kediri, Chandrianov, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: komponen dalam negeri atau TKDN bagi produsen kendaraan listrik. Skema tersebut diharapkan mendorong peningkatan penggunaan komponen domestik sekaligus memperdalam struktur industri kendaraan listrik nasional. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Masyarakat mengapresiasi kegiatan bersih-bersih pantai yang digelar oleh RRI Semarang dalam rangkaian Hari Radio. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman. Tika.
3: Ya, baik Safira, kondisi Pantai Tirang Semarang yang semakin bersih mendapatkan apresiasi dari warga dan pengunjung. Perubahan ini semakin terlihat setelah aksi bersih-bersih pantai yang digelar RRI Semarang dalam rangka peringatan Hari Radio baru saja. Salah seorang pengunjung, Sari, menilai kondisi Pantai Tirang kini jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu lalu. Menurutnya, sampah yang sebelumnya banyak ditemukan di kawasan pantai kini sudah berkurang signifikan. Ia mengatakan kebersihan pantai membuat pengunjung merasa lebih nyaman saat berwisata. Terlebih Pantai Tirang ini menjadi salah satu lokasi rekreasi yang mudah dijangkau dengan biaya yang murah bagi warga sekitar Semarang. Apresiasi serupa ini juga disampaikan oleh Agnes yang melihat perubahan nyata pada kebersihan kawasan wisata tersebut usai mendapatkan kegiatan RRI yakni bersih-bersih Pantai Tirang.
4: Ya, sekarang lumayan baik sih daripada yang kemarin-kemarin. Apanya juga sudah nggak terlalu yang seperti yang dulu pertama kita kesini. Kan masih banyak sampah, pantai pinggirannya juga kotor-kotor. Sekarang kan sudah agak bersih.
3: Sementara itu, mahasiswa Prima mendukung penuh kegiatan bersih-bersih yang digelar RRI Semarang. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi sarana bagi generasi muda untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan. Sebab tidak hanya karyawan RRI saja yang mengikuti aksi bersih-bersih sampah, melainkan kalangan anak muda yang diwakili dengan mahasiswa magang yang ada di wilayah RRI Semarang juga turut terlibat dalam aksi pada pagi tadi. Dan pantauan RRI dari hasil bersih-bersih sampah di pantai masih ditemukan sampah yang kemudian dikumpulkan dalam karung milik Dinas Lingkungan Hidup dan rata-rata sampah yang ditemukan berupa plastik bekas kunjungan dari masyarakat. Adapun diketahui ratusan pegawai RRI Semarang bersama mahasiswa magang sejak pagi tadi sudah memunguti sampah di sepanjang Pantai Tirang Semarang, di mana kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan untuk mewujudkan kawasan pantai yang lebih bersih, sehat dan juga ramah wisatawan. Demikian Tika Budiman, RRI Semarang melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Agus Parta Wijaya bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Agam mengevaluasi kejadian dugaan keracunan makan bergizi gratis yang terjadi di Kecamatan Palupo. Laporan Nur Afni Susilawati.
1: Wali Nagari Kota Rantang Nofri Agus Parta Wijaya SPD bersama Dinas Kesehatan terus memantau pemulihan warga secara penuh usai krisis medis di fasilitas kesehatan setempat mereda. Menindaklanjuti perkembangan kasus keracunan makanan bergizi gratis MBG pada 2 September 2026 lalu pada siswa SD Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penanganan medis kini menunjukkan progres yang sangat baik. Seluruh pasien yang sebelumnya memadati dan mendapat perawatan di Puskesmas Palupuah telah dinyatakan pulih dan diizinkan pulang usai menjalani masa observasi selama beberapa jam. Hal ini ditegaskan langsung oleh Dr. Henry Rustian, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, yang terus memantau pergerakan data korban di lapangan.
2: Alhamdulillah, sore kemarin, terakhir saya kemarin pulang, semua masyarakat sudah bisa kita pulangkan ke rumahnya masing-masing. Hanya beberapa jam aja observasi, kemudian dah kondisi sudah baik, itu sudah bisa kita pulangkan. Ya, tidak ada yang di puskesmas, tidak ada yang dirawat ibu. Tinggal yang dua yang kita rujuk ke rumah sakit yang ada di Bukit Tinggi.
1: Mempertegas kondisi tersebut, pengawasan medis secara intensif kini hanya difokuskan pada dua korban balita berusia 3 dan 4 tahun yang masih membutuhkan perawatan lanjutan di rumah sakit rujukan. Seiring dengan terkendalinya lonjakan pasien, fokus pemerintah daerah kini beralih pada upaya penjagaan bertambahnya korban dan uji klinis. Tindakan tegas telah diambil untuk menghentikan seluruh operasional dapur penyedia makanan atau SPPG yang bermasalah. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan pimpinan desa setempat berdasarkan arahan pimpinan daerah.
2: Ya, sesudah surat kami juga masuk, salah informasi sore kami dapat, Wakil Bupati kita kan kemarin juga datang bersama Kepala Dinas langsung ke Palupuah. Dan menurut informasi yang kami dengar, sampai hasil uji laboratorium keluar, itu dihentikan sementara pendistribusiannya, kira-kira seperti
1: itu. Guna mengungkap penyebab pasti permasalahan ini, tim dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Payakumbuh juga telah turun tangan mengevaluasi dan mengamankan sampel makanan sesuai standar operasional prosedur. Seluruh sampel tersebut kini telah didistribusikan ke Balai POM Padang untuk diinvestigasi lebih lanjut. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dan menunggu hasil uji laboratorium yang ditargetkan rampung dalam satu pekan ke depan guna memberikan kejelasan hukum serta jaminan keselamatan di masa mendatang. Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar demikian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang. Selanjutnya kita akan simak kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indeks saham harga saham gabungan atau IHSG melemah saat penutupan sesi pertama perdagangan siang ini ke level 6.660,79. Selengkapnya dilaporkan Namira Kagoma. Namira.
4: Hadirin dan pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah 0,11% atau 7,1 poin ke level 6.660,79 pada jeda siang perdagangan hari ini. Sebelumnya IHSG dibuka pada level 6.695,69 dan sepanjang sesi pertama ini sempat menyentuh level tertinggi di 6.704,12 dan level terendah di posisi 6.637,48. Tim analis menilai baiknya bursa global dan pasar obligasi masih menjadi sentimen positif bagi IHSG. Namun pelaku pasar perlu mewaspadai aksi ambil untung menjelang akhir pekan di tengah valuasi global yang relatif tinggi. Dari dalam negeri, pasar mencermati rencana efisiensi anggaran program makan bergizi gratis atau MBG pada 2027 mendatang. Menurut tim analis, penghematan anggaran tersebut berpotensi membuka ruang bagi program pendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini juga dinilai dapat membantu pemerintah menekan defisit anggaran. Sementara dari pasar global, pelaku pasar masih menantikan data tenaga kerja Amerika Serikat serta sinyal kebijakan suku bunga The Fed. Sekian perkembangan pasar keuangan hari ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namir Kegumah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan IHSG pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kabar bursa dan rupiah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada siang hari ini saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda program Tokoh Baca Berita dalam edisi istimewa hari ulang tahun RRI ke-81, di mana pada edisi kali ini akan bersama dengan Bapak Haji Abdul Aziz yang merupakan Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4.
1: Kanal

0: Anda akan mengikuti informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar di berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Abdul Aziz. Sari Berita, rangkaian RRI PES 2026, RRI Makassar gelar donor darah, target 200 kantong. Pelindo Regional 4 bersama BNN Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Makassar cegah narkoba. RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI PES 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah, laporan Edwin Masud.
2: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongki RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
3: Baik, hari ini kita dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan donor darah dengan target 200 kantong darah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
4: Demikian. Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
3: Yang dilibatkan hari ini, untuk kegiatan kali ini, kami melibatkan UDD PM Sulawesi Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
4: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
3: Terbuka untuk umum.
2: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah, yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Ratusan pendonor mengikuti program donor darah RRI Makassar, dilaporkan Sari Fudin.
5: Ratusan pendonor dari berbagai pihak mendatangi RRI Makassar sejak pagi hingga menjelang siang hari ini untuk mendonorkan darahnya yang gelar RRI Makassar bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia PMI Sulawesi Selatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Para pendonor dari TNI jajaran Kodam 14 Hasanuddin, kepolisian jajaran Polrestabes Makassar, BNS RRI, warga dan pegawai RRI Makassar antusias mendaftar dan memeriksakan kesehatannya untuk kelayakan donor darah. Kepala Stasiun LPP RRI Makassar Anom Andadari SE mengungkapkan, menjelang peringatan hari ulang tahun RRI ke-81, tanggal 11 September mendatang, RRI Makassar merayakannya dengan menggelar RRI PES 2026 dan bakti sosial donor darah sebagai bentuk kebersamaan dan pelibatan masyarakat dalam peringatan hari ulang tahun RRI tahun ini.
6: Ini merupakan wujud kebersamaan RRI dengan masyarakat dalam menumbuhkan kepedulian, memperkuat solidaritas, dan menghadirkan manfaat kemanusiaan. Mudah-mudahan targetnya kita tetapkan ini 200 pendonor dapat kita penuhi sehingga kebutuhan darah di Sulawesi Selatan ini tersedia dengan mencukupi bagi masyarakat yang membutuhkan.
5: Sementara AKP Sugiharto, Subpropam Polrestabes Makassar, mengapresiasi RRI Makassar yang menggelar bakti sosial donor darah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dikatakan Polrestabes Makassar senantiasa bekerja sama dengan RRI Makassar untuk membantu masyarakat melalui donor darah.
7: Setidak-tidaknya dengan adanya donor darah yang dilakukan RRI ini tentunya membantu masyarakat yang betul-betul sungguh membutuhkan bantuan darah. Dan kami dari Polrestabes berpartisipasi mendukung program yang dilakukan oleh RRI. Memang kegiatan rutin, termasuk kami juga kolaborasi ketika kami Polrestabes juga melakukan kegiatan yang sama. Kami memang melibatkan seluruh stakeholder yang ada.
5: Dalam merayakan hari ulang tahun RRI, RRI Makassar juga menghadirkan UMKM untuk menjajakan dagangannya di halaman parkir RRI Makassar dalam rangka memberdayakan UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
0: Belindo Regional 4 bersama BNN, Edukasi Siswa SMA Negeri 1 Makassar, berkolaborasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Laporan Kiswanti Ruslia.
8: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo mengajak generasi muda meningkatkan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba melalui program edukasi anti-narkoba untuk sekolah di SMA Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa lalu. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pelindo bekerjasama dengan Yayasan Sustainable Impact ID serta Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala SMA Negeri 1 Makassar, Sulihin, mengapresiasi semua pihak yang telah memilih sekolahnya sebagai lokasi pelaksanaan program edukasi tersebut. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba sangat penting diberikan kepada pelajar agar mereka memiliki pengetahuan, keteguhan sikap, dan keberanian untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan narkotika.
9: Saya pikir kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak-anak kita, khususnya generasi muda, karena memang kita rasa sekarang ini bahwa narkoba ini dengan berbagai versinya ya, termasuk vape misalnya, itu saja sangat merajalela atau sangat merasuki anak-anak muda kita. Jadi saya pikir ini adalah hal yang sangat positif.
8: Sementara itu, penyuluh narkoba ahli muda Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sulawesi Selatan, Anas Kaharudin, menjelaskan, pencegahan merupakan langkah penting untuk melindungi generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pelajar perlu memahami berbagai bentuk ancaman narkoba sekaligus mengetahui cara mengambil sikap ketika menghadapi pengaruh atau ajakan dari lingkungan sekitar.
10: Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak Pelindo dalam sponsori kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, ini sangat bermanfaat sekali karena bagaimanapun juga bahwa BNN itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan pemerintah, dan lingkungan pendidikan itu sendiri. Nah, ini ya, alhamdulillah Pelindo melaksanakan satu sasaran kegiatan kita, yaitu kepada lingkungan pendidikan dalam hal ini menyasar siswa-siswa yang ada di Kota Makassar.
8: Kolaborasi Pelindo, Yayasan Sustainable Impact ID, BNN, dan SMA Negeri 1 Makassar diharapkan dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
0: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin pastikan pembenahan TPA berlanjut, drainase hingga kolam lindi dikebut. Kembali Edwin Masud melaporkan.
2: Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pembenahan tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa, Antang, sebagai bagian dari upaya memenuhi seluruh ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup KLH dan keluar dari sanksi administrasi terkait pengelolaan sampah. Sejumlah pekerjaan pembenahan kini terus dilakukan di kawasan TPA Tamangapa, mulai dari penataan dan penimbunan area sanitary landfill, pembenahan akses jalan, pemasangan tiang pancang, hingga penanganan kolam air lindi. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin usai meninjau TPA Antang mengaku menemukan kondisi di lapangan yang berbeda dari ekspektasinya. Ia menilai masih terdapat sejumlah pekerjaan yang seharusnya telah dilakukan berdasarkan arahan dan hasil evaluasi sebelumnya. Ia menegaskan proses pembenahan TPA menjadi bagian dari proses transisi pengelolaan sampah dari sistem open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka menuju pengelolaan yang lebih terkendali.
11: Di TPA ini penting sekali untuk memastikan kita keluar dari sanksi administrasi. Setelah Gakum datang berkunjung, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki. Yang paling menjadi perhatian ada dua. Yang pertama adalah alur dari drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Nah, inilah menjadi komitmen kita. Yang kedua, dengan sapi-sapi yang ada di sana, kita sudah buat penangkaran. Sapi-sapi kita berharap sampah-sampah organik dari pasar itu datang ke sana untuk dimasukkan ke dalam ren sapi yang ada. Seluruh sapi masuk ke dalam sana, makannya di sampah-sampah pure organik.
2: Selain memastikan seluruh kewajiban yang diminta KLH dipenuhi, Pemkot Makassar juga ingin memastikan sistem open dumping benar-benar dihentikan. Ia juga mengakui wajah TPA Tamangapa saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan kondisi sebelumnya.
0: BLH Makassar perkuat edukasi pengelolaan sampah. Aan Ariska melaporkan.
12: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Makassar memperkuat sosialisasi pengelolaan sampah melalui kolaborasi dengan masyarakat, yayasan, organisasi keagamaan, dan juga sekolah. Kepala DLH Makassar Helmi Budiman mengatakan, DLH siap mendukung kegiatan sosialisasi dengan menyediakan moderator hingga narasumber. Kolaborasi serupa telah dilakukan sekitar 200 kali. Menurut Helmi Budiman, selain edukasi lingkungan, DLH juga mendorong masyarakat melihat sampah sebagai sumber ekonomi, salah satunya melalui bank sampah.
13: Itu kita dengan senang hati lakukan kolaborasi, jadi kita... Mereka yang mengundang orangnya, kita siap sponsori, baik itu konsumsinya, moderatornya, dan pembicaranya kita siapkan juga semua. Jadi kita buatkan ini upaya kolaborasi. Begitu. Dan itu sudah kita lakukan di beberapa kali kesempatan kerja.
12: Helmi menyebut nilai bank sampah yang sebelumnya sekitar 150 juta rupiah pada tahun sebelumnya meningkat menjadi sekitar 900 juta rupiah pada pertengahan tahun ini. Peningkatan tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat memilah sampah sekaligus memanfaatkan berbagai sumber pendapatan.
0: Penjualan buku cerita di lingkungan sekolah. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
14: Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Asari Ilham, menyoroti dugaan adanya penjualan buku cerita anak berjudul Jelajah Hijau di Pantai Losari di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Makassar membantah adanya pemaksaan terhadap kepala sekolah maupun siswa untuk membeli buku yang berisi edukasi karakter dan kepedulian terhadap lingkungan tersebut. Namun, menurut Ari Asari Ilham, persoalannya bukan hanya soal ada atau tidaknya pemaksaan, tetapi juga menyangkut aktivitas jual-beli di dalam lingkungan sekolah. Ia menegaskan pihak sekolah seharusnya tidak memfasilitasi penjualan barang apapun kepada siswa. Ari juga mengingatkan, Wali Kota Makassar telah menegaskan bahwa seragam sekolah pun tidak boleh diperjualbelikan di lingkungan sekolah. Komisi D DPRD Makassar, lanjut Ari, akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.
15: Pun dikatakan bahwa tidak ada pemaksaan, tetapi seharusnya kalau mau dilakukan itu penjualannya di luar sekolah. Karena kan kalau melibatkan nih pihak-pihak sekolah, itu kan sepertinya ada campur tangan dari pihak sekolah yang mengarah kan untuk membeli buku-buku tersebut. Pak Wali Kota kan sudah tegas menyampaikan seragam sekolah pun tidak boleh dijualbelikan di dalam sekolah, apalagi buku-buku yang tidak ada sangkut pautnya dengan mata pelajaran. Nanti kami akan segera panggil Dinas Pendidikan dan tentunya kami akan menegur kalau memang ini dilakukan di lingkungan sekolah. Tapi kalau itu dilakukan di luar lingkungan sekolah, itu kan di luar dari tanggung jawabnya kita.
14: Politisi Partai Nasdem ini menambahkan bahwa jika nantinya ditemukan adanya aktivitas penjualan buku di lingkungan sekolah, DPRD akan memberikan teguran kepada pihak terkait. Sebelumnya, Kadis Pendidikan Kota Makassar membantah adanya unsur pemaksaan dalam pembelian buku tersebut.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Program Jaga Desa dinilai bantu masyarakat pahami hukum. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
16: Program Jaksa Garda Desa atau Jaga Desa yang dijalankan Kejaksaan Negeri Maros dinilai sangat membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami persoalan hukum. Kepala Desa Tendrigangka yang juga Ketua Apdesi Maros Wahyu Febri mengatakan, kehadiran Jaksa Jaga Desa memberikan edukasi hukum secara langsung kepada masyarakat. Menurutnya masyarakat mendapat pemahaman mengenai hukum pidana, perdata hingga tindak pidana ringan atau tipiring. Edukasi ini penting agar masyarakat mengetahui perbuatan yang diperbolehkan dan yang dapat menimbulkan persoalan hukum. Wahyu menilai program tersebut juga membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugas kemasyarakatan sekaligus mencegah terjadinya persoalan hukum sejak awal. Ia berharap program Jaga Desa terus berlanjut dan dapat diperluas ke daerah lain bahkan seluruh Indonesia.
17: Satu program yang luar biasa, yang sangat membantu. Selain tugas kami di pemerintahan, tugas di kemasyarakatan ini sangat-sangat jelas bahwa Jaksa Jaga Desa ini sangat membantu kami. Karena dengan adanya Jaksa Jaga Desa melibatkan dari kejaksaan, turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai masalah hukum, pidana, perdata, dan sebagainya, sehingga masyarakat bisa paham. Nah, masyarakat bisa paham. Dan mengenai masalah tipiring, tindak pidana ringan, itu pun masyarakat bisa mengerti dan mengetahui ternyata seperti itu tidak boleh. Yang tadinya mungkin terproses secara hukum dengan adanya Jaksa Jaga Desa, kami sangat terbantu dengan masyarakat kami. Semoga program ini bisa berlanjut, dan cuma di Maros bisa ke kabupaten lain, bahkan seluruh Indonesia lah.
16: Oke.
17: Okay. Manfaatnya bisa dirasakan oleh semua masyarakat kecil yang tidak memahami apa itu hukum, yang butuh perlindungan hukum, sehingga dia bisa terjaga oleh hukum dengan sendirinya.
16: Setelah itu, Kepala Kejaksaan Negeri Maros Sudiarta mengatakan pihaknya terus memperkuat program Jaga Desa melalui dengan edukasi dan penerangan hukum kepada aparat desa. Pendampingan terutama itu adalah keseluruhan anggaran dan pelaksanaan program desa, kesalahan administrasi maupun
18: proses. Dimanapun kita terlibat, tapi kita pasti terkecuali ada di desa, ada penerima desa yang sifatnya penting secara administrasi dia salah. Kita kawal, Pak. Kita benar loh, ini caranya begini. Yang penting ada pembangunannya, tapi karena terbatasnya sebagai dengan masalah
16: Ketut berharap Jaga Desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Ia juga mengajak media untuk ikut menyebarluaskan edukasi hukum kepada masyarakat. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Protika, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komunitas Ridho Challenge merangkul 72 UMKM di Makassar untuk naik level. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadal.
19: Komunitas Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Ridho Challenge kembali meramaikan RRI Fest Makassar Jumat 4 September 2026 dengan membawa misi pemberdayaan ekonomi sekaligus meramaikan rangkaian acara Hari Radio. Kehadiran 17 pelaku UMKM binaan Ridho Challenge di mana 15 UMKM kuliner dan 2 kreat menampilkan karya terbaik mereka. Pihak Ridho Challenge menjajakan produknya dalam kemasan seperti keripik pisang, kacang tanah, olahan bakso, minuman markisa dan jeruk, cemilan donat, brownies dan kebab Nusantara. Ridwan Muksin selaku koordinator sekaligus mentor dari Ridho Challenge menjelaskan, Ridho Challenge ini baru dibentuk 2 tahun lalu. Hadirnya RC atau Ridho Challenge ini bukan sebagai organisasi, tapi sebuah grup yang keanggotannya merangkul para UMKM baik dari craft makanan, minuman, fashion dan lainnya. Saat ini sudah ada 72 UMKM yang masuk dalam Ridho Challenge.
20: 70 UMKM.
21: Karena UMKM ini saya bina, mengikutkan event segala macam, pembuat legalitasnya pun juga saya bantu mereka buatkan legalitas, baik itu orang yang baru atau yang sudah lama, baik itu dibuatkan juga PT persorangan perorangannya. Kalau misalkan belum lengkap ada mau produknya lagi, produk baru, terus belum lengkap misalkan PRT-nya ataukah halalnya, itu saya bantu juga.
19: Oke, okay. Dalam keterlibatan UMKM sendiri itu masih penting sebenarnya keterlibatannya UMKM untuk membangun ekonominya Sulawesi Selatan sendiri, Pak, kalau kita lihat.
21: Kalau itu mereka sih banyak membantu karena di mana juga dari hasil penjualannya itu juga membantu para UMKM bisa lebih naik kelas. Terus juga dari pemasukan, terus juga dapat membantu dari segi.
19: Ridwan menambahkan, para UMKM ini diajari cara menangkap peluang untuk peningkatan omset. UMKM ini menjadi naik kelas dan membantu meningkatkan income atau pemasukan sebagai pelaku usaha. Ridho Challenge ini tidak hanya sharing soal kegiatan-kegiatan event maupun kegiatan penambah wawasan atau pelatihan, tapi juga menjadi wadah dan dijadikan sarana saling support satu sama lain. Di tempat yang sama, salah satu pembeli usaha UMKM, Iren, mengatakan excited, senang bisa melihat dan mengikuti kegiatan RRI Fest Makassar. Di samping bisa berbelanja, ia juga merasa terbantu mencicipi beberapa kuliner seperti dimsum, donat, dan beberapa pilihan menu lainnya.
4: Excited, senang, terus apa namanya, mau ikut meramaikan RRI Fest ini, Kak. Jadi excitednya lumayan tinggi nih, karena yang mengadakan acara kan RRI sendiri. Ini beli donat, ini mau beli dimsum, terus tadi pesan pempek juga.
19: Iren mengakui kegiatan seperti ini harus sering dilaksanakan agar bisa membantu pelaku usaha yang ada di Kota Makassar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Kualitas dan jaminan halal serta pelayanan kunci komitmen kuliner lokal Coto Dewata. Selengkapnya dilaporkan Nur Hidayah Aprilia Nuna.
20: Salah satu usaha kuliner yang cukup berkembang di Makassar yakni Coto Dewata. Pemilik warung Coto Dewata, Reza Kamal, mengungkapkan usahanya tersebut sudah berdiri sejak tahun 2019. Sejak tahun itu pula, ia berkomitmen menjaga kualitas dan konsistensi rasa, rempah, dan kehalalan produk. Dikatakan di momentum Hari Pelanggan Nasional ini, Reza bertekad untuk memberikan kepuasan bagi para penikmat Coto di Makassar.
22: Baik, terima kasih. Jadi sejak tahun 2019, Coto Dewata sudah hadir di dalam memberikan coto yang berkualitas untuk masyarakat. Dan di tahun 2024, sejak kami pindah ke sini, itu kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan kualitas produk yang tentunya halal. Ya, kita sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian dari segi kualitas kuah rempahnya, itu juga kami pertahankan konsistensinya. Dan juga kami memberikan benefit atau manfaat berupa free ketupat khusus makan di tempat. Jadi ini tidak dibatasi ya. Jadi kalau untuk teman-teman atau sahabat RRI Pro 1, silakan nanti bisa cobain nih ya. Menu kami mulai dari 13.000 sudah halal. Kuah rempahnya terasa kental dan juga free ketupat khusus makan di tempat.
20: Reza Kamal menambahkan, selain mempertahankan konsistensi kuah rempah yang kental serta jaminan sertifikasi halal, pihak Coto Dewata juga memberikan nilai tambah berupa fasilitas gratis ketupat bagi pelanggan yang makan di tempat. Dengan harga mulai dari Rp13.000, Coto Dewata berupaya memenuhi selera masyarakat, khususnya pecinta kuliner di Makassar. Ia juga menekankan komunikasi dua arah dengan pelanggan menjadi strategi utama dalam menghadapi persaingan usaha kuliner. Langkah ini dilakukan agar usaha kuliner tradisional ini dapat terus berkembang dan memiliki tempat khusus di hati masyarakat.
0: Massa pengunjuk rasa mendesak penegak hukum tuntaskan dugaan korupsi pasar lasang-lasang Jeneponto, dilaporkan Sarifuddin.
5: Koalisi aktivis dan masyarakat sipil Sulawesi Selatan berunjuk rasa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kemarin agar mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan pasar lasang-lasang di Kabupaten Jeneponto. Massa demonstran mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk mendalami peran Bupati Jeneponto yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jeneponto saat penganggaran pasar lasang-lasang Jeneponto dengan anggaran 1,8 miliar rupiah. Pimpinan aksi koalisi aktivis dan masyarakat sipil Sulawesi Selatan, Alwi, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar menangani serta memeriksa Bupati Jeneponto terkait dugaan korupsi pasar lasang-lasang.
23: Koordinasi ini berjalan. Bidang pidana khusus meminta sikap daripada penyidik Polda Sulsel terkait masalah ini. Kenapa? Karena di tahun 2011 ada SKB, ada MOU, surat keputusan bersama yang dibuat oleh tiga pilar penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan, bahwa kita tidak boleh saling mengambil alih, saling menghargai. Kalau penyidik Polda telah melakukan penyidikan, maka kita tidak boleh melakukan penyidikan lagi.
5: Menyikapi tuntutan demonstran, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Suetar MSAMH, menyatakan kasus dugaan korupsi pasar lasang-lasang penanganannya berada di ranah Polda Sulawesi Selatan. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tidak boleh mengambil alih penanganan kasus tersebut sesuai adanya surat keputusan bersama tiga institusi penegak hukum, Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian.
23: Koordinasi ini berjalan. Bidang pidana khusus meminta sikap daripada penyidik Polda Sulsel terkait masalah ini. Kenapa? Karena di tahun 2011 ada SKB, ada MOU, surat keputusan bersama yang dibuat oleh tiga pilar penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan, bahwa kita tidak boleh saling mengambil alih, saling menghargai.

0: Jafar melaporkan.
1: Polres Boni melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek rohani dan mental. Hal itu dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Sattahti Polres Boni melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental bersama tahanan beragama Islam. Kasih Humas Polres Boni Ibtu Rayondra mengatakan, kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan sholat fardu secara istiqomah. Dikatakan, dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah. Menurut Rayendra, pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan. Lanjut Rayendra, berharap para tahanan dapat memanfaatkan waktu selama berada di tahanan untuk meningkatkan ibadah dan senantiasa menjaga sholat lima waktu. Olehnya itu, pembinaan rohani penting untuk membantu para tahanan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan kesabaran, serta menjadi kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing, serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukuman. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing, serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukum.
2: Kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan salat fardu secara istiqomah. Dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa tahanan menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, serta meningkatkan kualitas ibadah. Pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan.
1: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan terhadap para tahanan. Dengan pembinaan tersebut, para tahanan diharapkan mampu menjalani proses hukum dengan tertib, menjaga sikap, dan mengendalikan diri.
0: Ikatan Keluarga Alumni Darul Arqam kembali menggelar kejuaraan futsal IKADA CAF Pol 2 yang akan diikuti 28 tim dari berbagai daerah di Indonesia. Laporan Zainal Abidin.
3: Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Darul Arqam atau IKADA akan kembali menggelar kejuaraan futsal IKADA CAF Volume 2. Kegiatan ini menjadi salah satu program kerja IKADA sekaligus wadah bagi para alumni pondok pesantren untuk memperkuat silaturahmi melalui ajang olahraga. Informasi ini disampaikan Ketua Panitia Pelaksana IKADA CAF Volume 2 Arif Hidayat saat dihubungi RRI pada Jumat pagi tadi. Arif mengatakan, kejuaraan futsal tersebut merupakan salah satu agenda rutin yang diselenggarakan IKADA setiap 2 tahun sekali. Kegiatan ini digelar untuk menjaga dan mempererat silaturahmi antar alumni pondok pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Ia menjelaskan, turnamen yang akan berlangsung pada 8 hingga 10 September mendatang di Gor Pemuda Veteran Makassar tersebut akan diikuti 28 tim yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Seluruh tim yang berpartisipasi wajib beranggotakan alumni dari pondok pesantren yang sama. Alumni dari pondok pesantren berbeda tidak diperbolehkan digabungkan dalam satu tim. Ia menambahkan, awalnya kuota yang disiapkan panitia hanya sebanyak 24 tim. Namun, karena tingginya minat dan banyaknya pendaftar, panitia kemudian menambah kuota menjadi 28 tim.
4: Jadi untuk kegiatan IKADA CAF itu kan turnamen futsal antar alumni pondok pesantren. Jadi kebetulan juga pendaftarnya ada dari luar Sulawesi, di Jawa, IKADA Gontor. Untuk event futsal kali ini yang bisa bertanding itu yang alumni pondok yang sudah lulus dari pondok pesantren. Jadi untuk tim yang mendaftar itu Pak, alhamdulillah sampai saat ini 28 tim, dan untuk saat ini sudah proses pembayaran pendaftaran. Jadi target peserta kami dari panitia itu sebenarnya 24 tim, cuman karena saking banyaknya yang mau mendaftar, makanya kami tambah slotnya 4 slot, jadinya 28 tim.
3: Arif juga menyampaikan kegiatan ini tidak hanya ditujukan untuk mencari prestasi di bidang olahraga, namun juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar alumni pondok pesantren. Ia berharap kejuaraan tersebut dapat berjalan lancar dan semakin memperkuat jalinan silaturahmi antar alumni pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
0: MRD Celebes Series Grace Track siap guncang sidrap.

0: Khairuddin Burahim melaporkan.
1: Penggemar olahraga otomotif di Sulawesi Selatan dan sekitarnya bersiap menyaksikan ajang bergensi MRD Celebes Series Grace Track dan Motocross 2026. Kejuaraan provinsi putaran ketiga ini akan berlangsung selama 2 hari, Sabtu hingga Minggu 5 dan 6 September 2026 di sirkuit CV Cahaya SPR 51 X Sinar Sulawesi 338, Desa Talumae, Kecamatan Watan Sidendreng, Kabupaten Sidendreng, Rappang. Bupati Sidrap Saruding Adrep mengajak masyarakat dan para pencinta motocross untuk hadir langsung menyaksikan persaingan para pembalap. Saruding menyebut, ajang tersebut akan diramaikan sejumlah pembalap berprestasi termasuk pembalap nasional. Ia mengajak masyarakat tidak melewatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung aksi para pembalap di lintasan.
2: Pembalap motocross, dimanapun Anda berada di seluruh Sulawesi Selatan dan Indonesia, nanti di Desa Talumae, Dusun Telang, Kecamatan Watas Dendreng, Kabupaten Sidrap, kita buat event kejuaraan provinsi seri ketiga MRD dengan pembalap perang bincang, luar biasa pembalapnya. Jangan lupa hari Sabtu, tanggal 5 dan tanggal 6 hari Minggu.
1: MRD Celebes Series Grace Track dan Motocross 2026 diharapkan menjadi tontonan menarik sekaligus mendorong perkembangan olahraga otomotif di Kabupaten Sidrap. Bagi pencinta adrenalin, diharap dapat meramaikan sirkuit Cahaya SPR 51X Sinar Sulawesi 338, Desa Talumae, Kecamatan Watan Sidendreng, Kabupaten Sidrap. Demikian, Khairuddin Burahim melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di daerah Ende, dan kemudian Ruteng dan Maumere. Lalu mengenai yang masih dibutuhkan juga, yang khususnya di daerah yang agak terpencil, yaitu perlengkapan pengungsi. Karena tentu pengungsi ini karena masih banyak juga yang masih trauma. Sebenarnya pemerintah di beberapa tempat menganjurkan untuk kembali ke rumah, tapi ada juga yang masih trauma, maka tetap ada membutuhkan terpal, matras, selimut, peralatan dapur, hygiene kit, ya. Tetapi ini kami lebih melihat di daerah-daerah yang masih terpencil, dan itu Caritas Indonesia masih mengirim dari Pos Layanan Logistik Nasional di Surabaya. Kami setiap dua hari mengirim truk besar untuk mengangkut perlengkapan-perlengkapan terkait dengan shelter kit, pangan dan obat-obatan.
1: Karena nyatanya hingga saat ini masih ada saja ya Romo yang belum mendapatkan bantuan seperti terpal, kemudian kebutuhan-kebutuhan lainnya, selimut untuk mereka yang mengungsi di luar ya Romo. Padahal ini sudah 2 minggu lebih kejadiannya berlangsung ya.
0: Iya, memang itulah tantangan di dalam lokasi kebencanaan itu adalah distribusi yang merata, distribusi yang menjangkau semua. Nah, kalau kita mendengar berita itu, memang mungkin masih banyak yang belum mendapat, tetapi khususnya di daerah yang terpencil ya. Nah, itu tim Caritas mengoptimalkan basis paroki, basis-basis stasi yang ada di sana dengan melibatkan para pastor paroki dengan tenaga-tenaga OMK, tenaga-tenaga ketik-ketik untuk menjangkau. Nah, kami berharap sih itu bisa dijangkau, dan permintaan dari keuskupan, memang dari Caritas keuskupan masih meminta kepada kami untuk mensupport terpal. Memang tidak tersedia di pasar juga dekat-dekat sana. Tenda, selimut, tandon air. Jadi dari logistik Surabaya kami mengadakan pengadaan barang-barang yang tidak ada di pasar pada umumnya, karena sudah habis atau kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini yang tetap kita prioritaskan.
1: Karena tingginya permintaan juga pastinya untuk fungsi di sana. Bagaimana kemudian dengan kelompok rentan seperti anak-anak, kemudian ibu hamil dan juga lansia, Romo?
0: Ya. Justru itu yang mendapat prioritas kita dalam layanan kesehatan dan psikososial, karena ini mereka kelompok yang paling membutuhkan dalam situasi seperti ini. Maka tim kami juga melakukan pendataan dan juga kunjungan, bahkan Bapak Uskup di Labuan Bajo, di Ruteng, di Ende juga mengunjungi secara khusus. Dan kami juga menyiapkan pengkajian dan untuk 6 bulan ke depan kami masih terus akan membantu mereka juga, khususnya kebutuhan dalam disabilitas, anak-anak, lansia, rentan, itu memang tetap menjadi prioritas. Karena itu mereka sangat membutuhkan.
1: Sehingga harapannya ini bisa berkelanjutan ya Romo, tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga banyak masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ya, dan juga perhatian di sana.
0: Iya, betul. Betul, sangat betul Mbak Safira. Karena itu Caritas berkomitmen untuk melanjutkan sampai pemulihan, karena mereka-mereka ini masih perlu bantuan, karena umpamanya rumahnya rusak begitu, lalu mereka harus mengungsi sementara. Nanti pemerintah mungkin sedang merancang untuk hunian sementara, tetapi kemungkinan masih ada juga yang di tenda-tenda di layanan terpadu yang menggunakan tenda besar. Dan itu memang perlu secara sektoral kita memperhatikan kelompok-kelompok ini. Tapi untuk kesehatan kita terus jalan tim dokter kita dan psikososial, dan orientasi kita dalam masa ke depan ini adalah kerjasama dengan Posyandu dan puskesmas-puskesmas. Dan Caritas Indonesia berusaha untuk memperkuat apabila ada gap kekurangan yang terdapat di Posyandu dan puskesmas yang masih perlu didukung.
1: Ya, banyak perhatian tentu yang masih tetap dituju ya ke masyarakat di wilayah NTT. Terima kasih Romo atas waktunya. Kita harapkan semoga di sana juga segera pulih, dan juga masyarakat yang terdampak bisa segera mendapatkan bantuan ya, kalau misalnya ada yang belum tercover. Terima kasih Romo atas waktunya
0: siang ini. Terima kasih Mbak Safira.
1: Sehat selalu Romo.
0: Terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Caritas Indonesia Romo Freddy Rantetaru.
2: Wawancara Pro 3.

0: Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Bantuan terhadap masyarakat di NTT tentu terus diberikan agar masyarakat di sana dalam fase pemulihan juga bisa mendapatkan hak mereka pasca terjadinya bencana. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Markas PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Adrian C. Harun.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang Pak Adrian, salam sehat.
2: Oke. Siap, selamat siang.
1: Ya,
2: selamat siang, salam sehat selalu dan salam tangguh untuk kita semua.
1: Salam tangguh, salam kemanusiaan ya Pak Adrian. Bicara ya. Soal pemulihan pasca gempa NTT, apa yang sudah dilakukan oleh PMI NTT saat ini ataupun sejauh ini Pak?
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Adrian dan saat ini saya berada di Kabupaten Manggarai, tepatnya di Kota Ruteng. Selama kurang lebih sepekan ini saya berjalan mengelilingi 7 kabupaten terdampak dari Manggarai Barat sampai ke Kabupaten Siga. PMI sudah menjalankan aktivitas layanan di 7 kabupaten yang berada di Pulau Flores dengan berbagai macam agenda pelayanan. Yang pertama terkait dengan bantuan dan distribusi logistik langsung kepada masyarakat terdampak sesuai dengan asesmen yang sudah dilaksanakan pada minggu-minggu awal. Yang kedua terkait dengan layanan kesehatan, kita membentuk tim tenaga medis dengan mekanisme mobile clinic dari satu desa ke desa yang lain untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat-masyarakat terdampak, kemudian melakukan pendampingan psikososial, kemudian melakukan promosi kesehatan, promkes, dan juga layanan-layanan khususnya terkait dengan RFL, Restoring Family Link atau pemulihan hubungan keluarga bagi masyarakat atau keluarga-keluarga yang terpisah atau putus kontak dengan anggota keluarga lain di wilayah di luar NTT ataupun di wilayah kabupaten lain.
1: Baik.
2: Kemudian dari
1: silakan. Ya, silakan Pak.
2: Baik, terkait dengan layanan-layanan ini memang kondisi saat ini kami juga sudah sesuai dengan rencana penanggulangan bencana tahap 2 dalam SK TDB tanggap darurat bencana di 7 kabupaten ini. Sekarang sudah ada perubahan pendekatan dari sifatnya tanggap darurat menuju ke early recovery, di mana setiap kabupaten itu mengarahkan para pengungsi terpusat itu menjadi pengungsi mandiri dan mulai untuk mendukung serta mengaktivasi shelter atau hunian sementara. PMI juga saat ini sudah pelan-pelan mulai mendukung layanan pembangunan shelter khususnya yang sudah berjalan di Kabupaten Ngada, dan saat ini juga ada permintaan yang cukup besar dan banyak terkait dengan shelter untuk pembangunan sekolah darurat baik di tingkat SD sampai SMA SMK, dan saat ini intensitas kebutuhan terkait dengan terpal itu cukup tinggi di wilayah 7 kabupaten ini, dan PMI selalu menyediakan dan berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan juga lembaga pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah atas.
1: Baik.
2: Serta untuk layanan distribusi air bersih, karena memang selain karena gempa bumi, kondisi di Flores juga itu terdampak kekeringan yang cukup, dan PMI sudah memobilisasi 9 unit tangki dan tersebar di 7 kabupaten itu, dan kita juga melakukan pengelolaan air di Kecamatan Reok itu dengan mekanisme water treatment plant atau WTP, dan saat ini sudah mulai berproduksi perharinya 10.000 liter untuk bisa mendukung pelayanan dan pemenuhan air bersih baik bagi masyarakat yang ada di pos pengungsian terpusat di Kecamatan Reok atau pos pengungsian mandiri, dan juga distribusi langsung kepada masyarakat terdampak dan fasilitas-fasilitas yang umum yang membutuhkan. Kemudian kita juga mendorong untuk penguatan shelter dan juga tenda-tenda untuk pelayanan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Lapangan Ruteng dan juga beberapa puskesmas yang juga terdampak di 7 kabupaten di Flores.
1: Baik,
2: saya kembalikan.
1: Iya, ada banyak hal yang sudah dilakukan oleh PMI tentu. Kemudian bagaimana terkait dengan mobilisasi relawan dan juga logistik ya? Tadi disampaikan ada pengungsi yang juga melakukan mengungsi mandiri ya, tidak terpusat di titik-titik pengungsian yang disiapkan oleh pihak-pihak terkait. Dan juga tercatat ada ratusan ribu yang mengungsi di wilayah NTT, Pak.
2: Baik, terima kasih banyak. Pertama, kita sudah membangun gudang pembantu atau gudang hub di Labuan Bajo, dan pada minggu kemarin itu kapal kemanusiaan sudah membawa sekitar 280 ton bantuan yang kemudian didistribusikan ke 7 kabupaten. Mekanisme distribusi bantuan kemudian dilakukan oleh teman-teman staf dan relawan PMI yang ada di kabupaten sesuai dengan hasil asesmen yang ada dari setiap masyarakat dan juga komunitas desa terdampak. Pola pendekatan kita memang terpadu dan membangun sinergitas antara PMI dengan lembaga mitra baik pemerintah ataupun komunitas masyarakat, khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit. Ada beberapa kendala utama kita terkait dengan infrastruktur yang terbatas, kemudian sarana transportasi yang memang harus membutuhkan kendaraan double cabin karena memang lokasi desa terdampak itu cukup jauh, bahkan ada di wilayah Kabupaten Manggarai Timur harus menyeberangi kali, sehingga bantuan-bantuan itu menggunakan rakit itu untuk bisa dimobilisasi karena daerah itu tidak bisa diakses menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Maka kita berkolaborasi, kalau dalam mekanisme PMI itu namanya adalah community engagement, tentang pelibatan masyarakat setempat untuk bisa mengambil bantuan dari titik pengantaran itu menuju ke desa untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
1: Menjadi tantangan tersendiri tentu di lapangan, iya, dengan berbagai apa ya tantangan dan juga letak geografis yang cukup menantang ya di sana, Pak Adrian. Oke, bantuan dari masyarakat kan tentu mengalir ya dari berbagai pihak terhadap PMI. Total sudah ada berapa, Pak, hingga saat ini?
2: Kalau bantuan memang ya seperti itu, bantuan yang cukup banyak dan sejauh ini ya rekapannya itu ada di kabupaten masing-masing ya terkait dengan bantuan dari luar. Kalau dari PMI sendiri itu kita sudah mendorong itu 280 ton bantuan. 280 ton itu terdiri dari paket hygiene kit, paket baby kit, kitchen kit, family kit, terpal, selimut, kemudian pakaian yang layak pakai, lalu juga kelengkapan-kelengkapan untuk keperluan perempuan, yeah, dignity kit, yeah, dan juga kita sementara mau mendorong untuk ke beberapa paket bantuan terkait dengan shelter kit untuk bisa membantu masyarakat dalam membangun hunian sementara.
1: Baik, yang paling mendesak saat ini apa kebutuhannya, Pak? Sehingga masyarakat juga mungkin yang mendengarkan perbincangan kita siang ini mau membantu, ini harus kemana?
2: Oke, baik, terima kasih. Untuk yang mendesak, kalau dari analisis prioritasnya PMI, hasil kaji cepatnya itu hunian sementara. Karena dampak dari kerusakan rumah, baik sedang rendah ataupun kerusakan berat, itu memang mengarah kepada pembangunan shelter atau hunian sementara. Maka kebutuhan akan terpal itu sangat-sangat tinggi saat ini, dan juga permintaan dari setiap sekolah. Setiap hari teman-teman BMI di poskonya itu menerima puluhan surat permintaan dari kepala-kepala sekolah untuk bisa mendistribusikan terpal untuk membangun sekolah darurat. Karena memang sejauh ini gedung-gedung sekolah itu ada yang sudah rusak berat, dan juga intensitas gempa susulan itu masih sering terjadi, sehingga para guru atau pihak sekolah belum berani menyekolahkan atau melakukan proses pembelajaran itu di dalam ruang kelas. Sehingga dianjurkan dari Dinas Pendidikan setempat dan provinsi untuk melakukan pembelajaran secara di luar ruang kelas melalui bangunan sekolah darurat. Maka kebutuhan terpal itu tinggi. Lalu di sisi lain, masyarakat itu saat ini memang membutuhkan bantuan terpal untuk bisa membantu mereka membangun hunian sementara di sekitaran rumah mereka yang sudah rusak ataupun di karangan yang masih cukup untuk bisa membangun hunian sementara, sehingga ketersediaan stok terpal kita memang sangat terbatas dengan tingginya permintaan dari 7 kabupaten ini. Maka kami mengharapkan masyarakat untuk bisa membantu masyarakat lain bisa langsung dalam bentuk barang seperti terpal melalui markas-markas atau posko-posko PMI yang ada di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Kabupaten Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sika.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Adrian atas waktunya. Kita harapkan masyarakat di sana bisa segera mendapatkan hak-haknya ataupun bisa kembali lagi ya, pulih ke kehidupan sebelum pasca bencana. Terima kasih Pak Adrian atas waktunya. Selamat siang.
2: Baik, terima kasih banyak RRI. Terima kasih. Selamat siang.
1: Kepala Divisi Pelayanan PMI Provinsi NTT, Bapak Adrian C. Harun.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni bisa menemani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bersama kami, saya tunggu di 0851 9151 8901. Lagunya sudah saya siapkan untuk Anda semuanya. Jadi nanti tinggal pilih lagu yang mana menjadi lagu kesukaan Anda di sore ini. Ada lagu dari Lady Rara, Anggap Aku Tiada, Kura-kura Dalam Perahu, kemudian Melele Bahagia, Nasib Sambunga, Cemburu Buta, dan Sampaikan Rindu. Kita sapa dulu penelpon yang berikut ini. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Jusman di Panyula, Kak Eni.
1: Jusman di Panyula. Mau dengar lagu yang mana, Jusman?
2: Lagunya Sampaikan Rindu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Untuk siapa nanti?
2: Lagunya buat Sabah Setia. Ucapannya selamat sore semuanya. Mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
2: Bersama keluarga di rumah.
1: Iya.
2: Terus ada Kak Asri di Lulu. Ada Kak Eci, ada Kak Asma. Dan lagunya di spesial untuk yang tersayang.
1: Asik.
2: Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur dan sukses selalu.
1: Amin.
2: Iya, untuk Kak Eni.
1: Iya.
2: Lanjut tugas Ki, sehat Ki selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih dan banyak.
2: Panjang umur dan mudahkan kerja.
1: Terima kasih.
2: Dan sukses selalu.
1: Iya.
2: Iya, terima kasih banyak Kak Eni. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jusman. Dan Eni masih tunggu yang lainnya untuk bergabung bersama kami. Ini ada lagi penelpon. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Asri?
3: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah kalau kabar
3: saya
1: baik.
3: Saya tadi mau tidur tapi gak jadi. Aku mau tunggu ini.
1: Akhirnya bisa gabung ini jadi penelpon kedua.
3: Iya, akhirnya juga baru menyala lampu Pak. Seandainya tidak monitor Ji.
1: Oh gitu.
3: Karena, iya. Okay. Tapi ya bisa bilang alhamdulillah barusan ini menyala lampu.
1: Alhamdulillah kalau gitu. Kak Sri mau dengar lagu yang mana?
3: Pilihkan saja Deni ya, karena baru saya aku nyalakan radionya.
1: Oke, okay, nanti saya pilihkan lagunya. Kirim salamnya nanti untuk siapa?
3: Lagunya buat sahabat kompi. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya lagi sehat. Ada kakakku Alwi, selamat sore juga. Kemudian ada Pak Jardi Pondre, Jusman sama tersayangnya. Terus ada Kak Paida di Solo. Untuk semuanya pendengarnya Pro Dangdut tanpa terkecuali, ucapannya selamat sore semuanya. Buat tadi nih, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
3: Mudah-mudahan sukses selalu, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan semua aktivitasnya.
1: Terima kasih.
3: Amin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa dan di mana?
4: Oh, dengan Fajar adik ini.
1: Oh, Kak Fajar di Pondre. Mau dengar lagu yang mana, Kak Fajar? Mau dengar lagu yang mana?
4: Mau dipilih kakak saja, karena baru saya dengan monitor.
1: Oke, nanti saya pilihkan. Untuk siapa nanti lagunya?
4: Ya, kirim salam buat anggota setiapiku, PSRI Bones, semoga sehat semua. Terus ada Asri di Ulu-Ulu.
1: Iya.
4: Mak sore, saya selalu terus ada semua di Bajo. Saya bangun juga saya selalu bersama keluarga.
1: Iya.
4: Bu Ade ini semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Terima kasih.
4: Selalu jaya di udara.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita dengarkan dulu lagu pertama. Ini dia, Sampaikan Rindu.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
4: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
3: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
4: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
3: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
4: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Mendengar dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama Eni. Dan masih ada lagu dari Lady Rara, Anggap Aku Tiada, Lesti dengan Kura-Kura Dalam Perahu. Ada Rita Sugiarto, Cemburu Buta, Sri Devi Terpesona, Fania Gulali, ada Feni Nur, Selain Donatur Dilarang Atur. Oke, kita sapa lagi penelpon berikut. Halo Bro Dandut. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
1: Sherly Dian Seryono.
0: Oh, dengan Kak Sherly. Apa kabar Kak Sherly?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Kak Sherly mau dengar lagu yang mana nih?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Iya, kura-kura dalam perahu untuk siapa?
1: Untuk sahabat setia, selamat sore, iya. Semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Bune,
0: iya.
1: Ada Asma di Wajo, ada Pak Madi di Mijo.
0: Okay.
1: Semuanya pendengarnya Pro Dandu, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Untuk Adi Eni, lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi bersama kami. Dan ini masih tunggu yang lainnya, saudara pendengar. Halo Bro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
2: Bonsel menyapa, Deni.
0: Oh, Pak Alwi, siapa ini? Oke, okay. Pak Alwi mau dengar lagu yang mana, Pak Alwi?
2: Kita saya pilih kadek karena baru kuputar di.
0: Baik, untuk siapa nanti lagunya?
2: Lagunya untuk Dek Faida di Wajo. Cepat selamat sore dan semoga sehat selalu dengan keluarga.
0: Amin.
2: Ada Haji Nobi, Upi Rapri, ada Sabak Kompi di Ketua ini. Adik Kak Sri Dulu, ada anggota sejati pencari di Bone, di Ketua Panudi, di Sinjai, selamat sore. Ada juga Sherly bersama agak tersayangnya di semoga akur terus. Oke, untuk semuanya pendengarnya dari Bone program Perdandu Dandut ala kita. Selamat sore semuanya,
0: selamat
2: tanpa
0: sore
2: terkecuali.
0: Juga.
2: Untuk adik ini lanjut tugas ya selalu bersama keluarga. Segalanya Deni ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Alwi. Dan satu lagi penelpon ya, masih di 0851 9151 8901. Halo Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Dimas Dipalaka.
0: Dimas Dipalaka, mau dengar lagu yang mana Dimas?
3: Lagunya ini, Selain Donatur Dilarang Mengatur.
0: Tidak boleh ngatur-ngatur ya kalau bukan donatur.
3: Iya betul.
0: Untuk siapa ini nanti?
3: Kirim salamnya untuk sahabat kopi, selamat sore semuanya, di belakang ya, selamat sore dan itu masa aja pas sampai terkecuali.
0: Okay.
3: Selamat sore semuanya dan selamat terkota dari hari ini dan selamat terpanas-panas saja ya. Cuaca memang panas sekali gitu.
0: Betul, cuaca boleh panas, hati tidak boleh panas.
3: Iya betul, cukup cuaca saja yang panas. Kalau hati yang panas bahaya gitu.
0: Oke, okay. Itu aja.
3: Ya betul kak ini, selamat tugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu bersama keluarganya ya dan terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan dulu, ini dia Kura-kura dalam perahu.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki.
2: Bone sore ini.
3: Pendengar dimanapun saat ini Anda berada, pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi dan tajam saja di luar sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Pertandingan atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

PSG tantang Monaco di pekan ketiga Ligue 1 dini hari nanti. BRI Super League musim 2026-2027 resmi dimulai Jumat sore ini. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 4 September 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Madrid berambisi melanjutkan start sempurna La Liga musim 2026-2027 saat bertandang ke markas Real Betis dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana. Betis, como tú dices.
2: Madrid bersiap menghadapi Real Betis pada pertandingan pekan keempat La Liga musim 2026-2027 di Estadio La Cartuja de Sevilla dini hari nanti. Los Blancos mengincar kemenangan untuk menjaga start sempurna musim ini, sekaligus memperkokoh posisi mereka di puncak klasemen sementara. Di bawah arahan pelatih Jose Mourinho, Madrid menyapu bersih 3 pertandingan pembuka dengan kemenangan. Los Blancos juga mencetak 10 gol dan hanya kebobolan 2 gol, termasuk kemenangan 4-0 atas Malaga. Meski demikian, Mourinho menilai Betis merupakan lawan tangguh sehingga membutuhkan penampilan terbaik dari timnya untuk mengamankan 3 poin.
1: Tiene que ser un gran Real Madrid, si no, no gana.
3: Betis adalah tim yang sangat bagus dan hasil-hasil terakhir Real Madrid di sana sangat jelas menunjukkan tantangannya. Sangat sulit untuk menang di sana dan untuk menang kami harus tampil di level tertinggi. Tidak ada pilihan lain.
2: Di sisi lain, Real Betis datang dengan tekad bangkit setelah kalah telak 2-5 dari Levante akhir pekan lalu. Sebelumnya, Betis mengawali musim dengan 2 kemenangan beruntun atas Real Sociedad dan Valencia. Betis juga memiliki catatan produktif karena selalu mencetak gol dalam 11 laga liga terakhir secara beruntun. Meski demikian, pelatih Manuel Pellegrini menyebut Madrid sebagai salah satu tim papan atas yang memiliki kekuatan besar dan menilai laga ini akan berlangsung sulit.
4: Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, seperti menghadapi semua tim papan atas klasemen. Ada Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Madrid musim ini diperkuat banyak pemain baru dan sedang berada dalam performa bagus. Mereka memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan, sehingga kami harus tampil sangat lengkap jika ingin meraih poin.
2: Pertandingan kali ini akan menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk mempertahankan tren positif sekaligus mengakhiri catatan buruk di markas Betis. Sebelumnya, Los Blancos selalu gagal meraih kemenangan di kandang Betis sejak Agustus 2021. Kemenangan pada laga dini hari nanti akan membuat Madrid unggul 3 poin dari pesaing terdekatnya Barcelona. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Liga Premier Inggris, Liverpool siap memburu kemenangan perdana di kandang Ipswich Town dalam laga yang berlangsung di Portman Road Stadium, Inggris, dini hari nanti. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool akan bertandang ke markas Ipswich Town dalam lanjutan pekan ketiga Liga Inggris musim ini di Stadion Portman Road dini hari nanti, pukul 2 waktu Indonesia Barat. The Reds masih memburu kemenangan perdana mereka di Liga. Di bawah asuhan manajer baru Andoni Iraola, Liverpool memulai musim dengan 2 hasil imbang, 2 sama melawan Newcastle United dan Nottingham Forest. Saat ini mereka berada di peringkat ke-13 dengan 2 poin. Kata Liverpool, Andoni Iraola ingin timnya tetap fokus memulai laga dengan lebih kuat.
2: The positive side, no? All the reaction. I want to focus on.
3: Yang saya ingin fokus pada, mari kita coba mencetak gol terlebih dahulu. Karena semuanya terlihat lebih baik, semuanya terlihat lebih mudah. Pada dasarnya kami kehilangan 90% menit bermain musim ini karena kami kebobolan di awal laga. Dan ketika Anda kalah, segala sesuatu yang bukan skor, Anda tidak terlihat baik. Jadi mari fokus untuk memulai laga dengan lebih kuat. Jangan menunggu sampai kebobolan gol pertama, baru bersikap lebih agresif.
2: So, let's focus on starting stronger the games. Let's don't wait until you receive the first goal to be more aggressive, to be more. No, I think we have to start definitely strong.
1: Di sisi lain, Ipswich Town berada di posisi ke-12 dengan 3 poin. Setelah menang di pekan pembuka atau Sunderland, mereka menang kekalahan telak 2-5 dari Manchester United. Pemain Ipswich, Zian, menyatakan ambisinya bersama tim.
4: Obviously, I want to be in the Premier League, don't I?
3: And I think saya ingin bermain di Liga Premier. Dan menurut saya, apa yang saya lihat di bursa transfer adalah mereka memiliki ambisi yang bagus dan benar-benar mewujudkannya dalam hal perekrutan pemain yang telah mereka lakukan untuk memberikan hasil yang baik.
4: Well, I've seen in Danish that they've made to have a good go.
1: Laga ini dinanti karena penyerang sayap baru asal Prancis Bradley Barcola dibeli dari PSG seharga 106 juta euro. Berpeluang besar melakukan debutnya. Namun Liverpool diharapkan pada badai cedera di lini belakang karena Bradley, Giovanni Leoni dan Joe Gomez harus absen. Namun lini serang tetap diisi oleh Alexander Isak, Warren Woods dan Cody Gakpo. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola luar negeri. Paris Saint-Germain akan menjamu AS Monaco pada pekan ketiga Ligue 1 2026-2027 di Parc des Princes. PSG masih mencari kemenangan perdana setelah meraih dua hasil imbang melawan Rennes dan Lille. Sebaliknya, Monaco datang dengan modal sempurna setelah memenangi dua laga awal tanpa kebobolan. Monaco juga memiliki kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan PSG 3-1 di Parc des Princes pada Maret lalu. Pertandingan semakin menarik dengan kehadiran Magne Akliyoce yang kini berseragam PSG setelah 9 tahun bersama Monaco. Akliyoce berpeluang menghadapi mantan klubnya untuk pertama kali sejak bergabung dengan PSG pada Agustus lalu. Di kubu Monaco, Paris Brunner menjadi ancaman utama setelah mencetak 4 gol dalam 4 penampilan kompetitif musim ini. Pertandingan PSG kontra Monaco akan berlangsung Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu dari Liga Italia Serie A, Genoa akan menjamu Como pada pekan ketiga Serie A 2026-2027 di Stadio Luigi Ferrari dini hari nanti. Tuan rumah memburu poin perdana setelah kalah dari Napoli dan Lazio dalam dua pertandingan awal. Genoa juga belum mencetak gol, sehingga laga ini menjadi ujian penting bagi pelatih Daniele De Rossi. Sementara, Como datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengejutkan Napoli 2-1 di pertandingan sebelumnya. Como juga belum terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir melawan Genoa dan menang 2-0 di Ferrari pada April lalu. Penyerang baru Como, Moise Kean, berpeluang menjalani debut meski diprediksi memulai pertandingan dari bangku cadangan. Di kubu Genoa, pemain baru seperti Hamed Traore dan Cody Drameh berpeluang mendapat menit bermain. Kita ke tenis US Open 2026. Alexander Zverev mengamankan tempat di babak ketiga US Open 2026 usai melakukan pertandingan sengit 5 set. Unggulan teratas atas Jerman itu mengalahkan petenis Prancis Quentin Halley 6-4, 4-6, 7-6, 6-7, dan 6-3 di Arthur Ashe Stadium siang tadi. Zverev bertanding selama 4 jam 33 menit dan menjalani laga 5 set keduanya pada turnamen Grand Slam kali ini. Sebelumnya ia juga harus bekerja ekstra saat mengalahkan Lorenzo Sonego pada putaran pertama. Usai laga, Zverev menilai kemenangan ini merupakan hasil dari kerja kerasnya selama ini.
1: Saya berhasil menang, dan itu yang paling penting. Saya kembali berada di lapangan selama 4,5 jam, hingga pukul 2.15 dini hari. Namun, inilah alasan saya pergi ke pusat kebugaran, berlatih di lapangan, dan menjalani semua latihan. Semua itu saya lakukan agar mampu mengatasi momen-momen sulit seperti ini.
0: Selanjutnya, Alexander Zverev akan menghadapi unggulan ke-25 asal Chile, Alejandro Tabio, di babak ketiga US Open 2026. Zverev berambisi melangkah lebih jauh untuk meraih Grand Slam pertamanya di New York.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ini, laga pekan perdana BRI Super League 2026-2027 resmi bergulir antara Bali United kontra PSS Sleman dan Arema FC menjamu tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Berikut informasinya disampaikan Luna Elia. Hai.

0: Super League musim 2026-2027 resmi dimulai pada Jumat sore ini. Laga pembuka mempertemukan Arema FC dengan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruan Malang. Arema FC menyambut musim baru dengan skuad berisi 31 pemain. Tim Singoedan juga diperkuat pelatih Marco Santos dan 4 pemain asing asal Brazil. Kehadiran sejumlah pemain Brazil membuat Arema memiliki nuansa samba yang cukup kental. Pemain belakang Arema FC Ahmad Maulana Syarif menyatakan dirinya dan rekan setim telah siap mengarungi kompetisi musim ini dan berharap dapat memenangkan laga perdana nanti.
1: Mungkin kalau dari pemain sama, kita semua sudah ready, sudah siap dengan semua yang kita persiapkan. Cuma yang balik lagi kita harus lebih siap, karena pertandingan pertama itu mau dimanapun, kapanpun gak pernah gampang untuk menjalaninya. Jadi kita harus lebih siap, mental kita harus lebih siap.

0: Sementara Isan Mulang Kalteng FC datang dengan ambisi mencuri poin di kandang Arema. Tim berjuluk Laskar Tambun Pungai itu menunjuk pelatih berpengalaman Pundari Karya. Sebagai tim promosi, Isan Mulang tentu ingin memberikan kejutan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Lainnya mempertemukan Bali United dengan PSS Sleman pada Jumat malam. Bali United akan menjamu PSS di Stadion Iwayan Dipta Gianyar. Serdadu Tridatu percaya diri mengamankan 3 poin karena tampil di hadapan pendukung sendiri. Sejumlah pemain baru juga siap menjalani debut, termasuk Jordan van der Sande, Thomas Lam, dan Jay Hartman. Namun, Bali United harus kehilangan 3 pemain yang masih menjalani pemulihan cedera. Di sisi lain, PSS Sleman tak ingin sekedar menjadi pelengkap setelah kembali ke kasta tertinggi. PSS mengandalkan pelatih berpengalaman Peter Huistra untuk menghadapi tantangan musim baru. Strategi bola mati menjadi salah satu senjata yang disiapkan PSS untuk mencuri gol di kandang Bali United. Kapten tim PSS, Cleberson Martins de Souza, menegaskan ambisinya untuk melakukan start yang baik di musim ini.
1: Kami telah menyiapkan persiapan kami untuk menghadapi Bali. Kami melakukan persiapan yang panjang untuk kompetisi ini dan pelatih juga telah menyampaikan apa yang diinginkan bagi klub ini. Dan kami siap untuk bertarung dengan penuh dedikasi bagi klub PSS.
0: Rangkaian pertandingan pekan perdana BRI Super League musim ini berlangsung sepanjang akhir pekan ini dari tanggal 4 hingga 6 September 2026. Dari Jakarta, Luna Elia Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Turnamen Java Chess Festival 2026 hari ini memainkan babak ke-6 dan ke-7. Persaingan semakin ketat di berbagai kategori. Berikut laporan Indra Virgiantara dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Indra Virgiantara.
1: Ya, baik Hana dan mendengar dimanapun Anda berada, kemeriahan dari turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik juga, di mana sudah memasuki babak ke-6 dan juga babak ke-7 untuk kategori open dan juga kategori usia di putra dan putri pada turnamen Java Chess Festival 2026. Sementara untuk kategori utama, yaitu ya well match antara pecatur Indonesia, International Master, bagaimana Dita juga mampu meraih hasil remis di babak yang ke-4 atas wakil dari Vietnam, Huang Dao, di turnamen Java Chess Festival yang berlangsung siang tadi. Sementara itu, wakil Indonesia dari sektor putri, yaitu Laisa Latifah, harus mampu mengakui keunggulan dari wakil Kazakhstan, yaitu Xenia Balabayeva, sehingga perolehan poin kini bagaimana wakil Indonesia masih tertinggal atas wakil Vietnam. Nah, Satria Duta mengumpulkan 1,5 poin, kalah unggul dari wakil Vietnam yaitu Huang Dao yang sudah mengumpulkan 2,5 poin. Sementara Laisa Latifah baru mengumpulkan 1 poin, tertinggal dari Xenia yang sudah mengumpulkan 3 poin hingga babak yang ke-4. Sementara di kategori open juga persaingan cukup ketat, di mana yang sudah memasuki babak ke-6 siang tadi ini yaitu Anjas Novita memimpin sementara dengan 5,5 poin, kemudian diikuti oleh Arif Abdul Hafiz dengan 5,5 poin, kemudian tempat ketiga ada Gilbert Eroy Tarigan dengan 5 poin, sementara Fabian Glenn Mariano juga dengan 5 poin, kemudian ada juga Safira Devi Hervesa, Women International Master, juga dengan 5 poin. Sementara ini juga selain tentu Java menghadirkan turnamen festival, saat ini sedang berlangsung talk show di mana tentang menggagas kolaborasi pembinaan pecatur junior Indonesia yang diisi oleh para narasumber, yaitu Ketua Dewan Pembina dari PB Percasi, Pak Eka Putrawirya, kemudian juga ada Head of Instrument dari PT Java, Ibu Arsanti Alif, serta juga tentu para pecatur andalan Indonesia, Women Grandmaster Medina Warda Oli, yang membagikan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pecatur handal, terutama untuk pembinaan pecatur junior, di mana tentu dibutuhkan, bagaimana Pak Eka menyebut tadi, kolaborasi dari berbagai pihak untuk mendukung pembinaan catur sejak usia dini. Ini juga yang menjadi concern dari PT Java selama 26 tahun bekerjasama dengan PB Percasi yang sudah menghasilkan juga program berbentuk Java for Kids. Ini juga menjadi program untuk pembinaan catur, di mana mereka juga setelah Java Jazz Festival 2026 ini akan melakukan training atau camp center di Bogor, Jawa Barat untuk membentuk para pecatur yang berpotensial yang dibina oleh PT Java sendiri. Sementara pertandingan babak ke-7 nanti akan berlangsung setelah talk show ini selesai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara masih ada sekitar 2 hari lagi untuk mengumpulkan poin para pecatur Indonesia yang berkiprah dari berbagai kategori umur, termasuk juga ada kategori veteran dan juga instansi yang ikut bertanding pada Java Chess Festival 2026 ini. Demikian laporan Indra Virgiantara langsung dari Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta. Kita kembali ke studio bersama Hana, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Reza Pahlevi menjadi satu-satunya wakil Indonesia di perempat final China Master 2026. Sabar Reza melaju setelah mengalahkan pasangan Denmark Daniel Lankert Mats Vestergaard 2 game langsung 21-15, 21-15. Di perempat final, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Malaysia Nur Azrin Ayub Tan Wikyong. Pertandingan dijadwalkan berlangsung sore nanti dan menjadi kesempatan terakhir Indonesia mengejar gelar China Master. Sebelumnya, 3 wakil Indonesia lainnya tersingkir di babak 16 besar. Indonesia memang tidak menurunkan kekuatan penuh karena sejumlah pemain dipersiapkan menghadapi Asian Games 2026. Sementara dari ajang Politron Indonesia Master Super 100 Pontianak, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto Melati Oktavianti berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yan Fei Chen 3 set. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan bergabung bersama Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak. Muhammad Rokib.
1: Pasangan ganda campuran Indonesia Rehan
0: Rokib. Rokib, dapatkah Anda bergeser terlebih dahulu, Rokib? Rokib. Rokib. Kami mengalami kendala koneksi dengan reporter kami Muhammad Rokib yang berada di Pontianak melaporkan dari ajang Politron Indonesia Master Super 100 Pontianak. Jadi nanti untuk mengetahui informasi selengkapnya kami akan bergabung juga bersama reporter Muhammad Rokib di Gor Terpadu Ahmad Yani Kota Pontianak. Seperti apa situasi terkininya pasca pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto Melati Oktavianti ini berhasil menyelesaikan pertandingan melawan pasangan China Taipei. Rokib.
1: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI, pasangan ganda campuran Indonesia Rehan Naufal Kusharyanto dan Melati Oktavianti baru saja melangsungkan pertandingan melawan pasangan China Taipei Bo Yuan Chen Yang Feng Chen pada semifinal 4 final lewat rubber game dengan skor 21, 17, 19, 21, dan 21, 16. Atas kemenangan ini, pasangan Rehan dan Melati melaju ke semifinal yang akan bertanding esok hari. Melati Oktavianti mengakui adanya kesalahan saat pertandingan walaupun pada akhirnya unggul atas China Taipei. Gimana kemenangan ini diraih tak terlepas dari dukungan para supporter yang telah menggemah di arah pertandingan yang sangat antusias sejak siang hari tadi hingga sore ini berlangsung meriah. Para supporter terus berdatangan untuk melihat kawasan Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat.
2: Yang pasti banyak melakukan kesalahan sendiri, agak tanggalnya sedikit lah ketika udah umur 3 poin terus jadi sama kira kalah, kita di poin kritisnya makan sedikit, jadi begitu set ketiga kita balik fokus lagi dan gak mau ngalahin kesalahan yang sama. Dan
1: mendengar selain Rehan dan Melati yang melaju ke semifinal, ada juga pemain tunggal putra Indonesia yaitu Dendi Triansah juga melaju ke semifinal usai mengalahkan pemain Malaysia, Kim Junewei. Menang dengan 2 game pertandingan dengan skor 11-21 dan 10-21. Sementara di ganda putra, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo sedang melangsungkan pertandingan melawan pemain Hong Kong, Hong Kuen Chun dan Lui Chun Wai. Dan ini pada set pertama ini, Rambitan dan Rindo-Rindo berhasil unggul satu set atas Hong Kong. Sedangkan untuk tunggal putra, Richiruta Ricardo akan melawan pemain dari Jepang, Sogo Ogawa, sore ini. Kemudian di ganda campuran ada Ferel Justin Mulia, Berdandi Andilia Wardana, akan melawan sama negaranya yakni Dejan Fernandesah dan Apriani Rahayu yang merupakan juara ganda campuran pada International Challenge 2006 kemarin.

ada ganda putra ini merupakan satu-satunya pemain yang mewakili Indonesia untuk merebut pada tiket semifinal. Demikian laporan saya dari Gor Terpadu Yani Pontianak, Kalimantan Barat. Muhammad Rocky, Pro 3 RBI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim pelatih fokus memperbaiki kondisi fisik, kemampuan teknik, serta kekompakan pemain selama training center. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Nur Widayanto mengatakan, evaluasi dari AVC dan C5 League sebelumnya menunjukkan kelemahan tim ada pada fisik.
1: Hasil evaluasi tim kita dari mulai AVC, CV Cup Leg 1 sama 2, kemarin kita lemah di kondisi fisik. Tapi itu wajar, soalnya pas kita TC sebelum AVC itu, kita persiapannya sudah better. Tapi ini selesai dari CV Cup kemarin, libur sebentar, kita ada training center, itu sudah, waktunya sudah lumayan, cukup buat anak-anak, nanti fisiknya sudah lumayan.
0: Selain fisik, tim pelatih juga mematangkan kemampuan individu dan kerjasama antar pemain. Persiapan menjadi modal penting setelah Indonesia meraih 2 kemenangan atas Kamboja dalam laga uji coba. Indonesia menang 2 kali dengan skor identik 3-0 atas Kamboja dalam pertandingan persahabatan. Pada Asian Games 2026, Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Nur Widayanto mengatakan, Indonesia akan berusaha mengamankan kemenangan atas Thailand dan Kyrgyzstan terlebih dahulu. Cabang olahraga voli putra Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung 27 September hingga 4 Oktober. PBVSI juga telah mengumumkan 12 pemain yang akan memperkuat timnas voli putra Indonesia di ajang tersebut.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali.
1: Kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Chilin, datang smash dari Rian tadi kembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro3.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di program Pro Dandut. Dandut adalah kita, dan tetap mendengarkan kami karena nantinya pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama dalam Gema Sari Pati Maju Berjaringan Korwil 4. Dan untuk Anda, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi bersama kami di program Pro Dandut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari RRI Kendari hari ini. Silakan, Ilham.
1: Baik, sore hari ini untuk di RRI Kendari ya, di Gemasari Pati Maju, kita menghadirkan di mana informasi terkait dengan area persawahan seluas 1.886 hektar di 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dania, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang. Dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lalulai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalulae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
1: Ya, demikian untuk informasi yang kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan dari operator kita, Bang Nirwan. Kembali ke rekan di RRI, Toli Toli.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Makassar, ada Dwi Kartika. Halo, selamat sore, Dwi Kartika.
4: Selamat sore, rekan di RRI, Toli Toli.
0: Baik. Silakan, informasi apa yang dapat Anda hadirkan di Gemasari Pati Maju sore hari ini dari RRI Makassar?
4: Baik, dari RRI Makassar kami hadirkan informasi RRI Makassar gelar donor darah sebagai rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 dengan menargetkan 200 kantong darah. Laporan Edwin Masud.
5: RRI Makassar bekerjasama dengan unit donor darah PMI Sulawesi Selatan menggelar kegiatan sosial donor darah di Studio Andi Nyongke RRI Makassar hari ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Aksi kemanusiaan tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat umum, instansi perbankan, hingga unsur TNI Polri. Melalui kegiatan ini, RRI Makassar bersama PMI Sulsel berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya donor darah sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia RRI Fest 2026, Irwan, mengatakan donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan sosial yang mencerminkan komitmen RRI untuk terus hadir dan memberi manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, momentum peringatan Hari Radio ke-81 tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata yang bernilai kemanusiaan. Dikatakan, panitia menargetkan dapat menghimpun sekitar 200 kantong darah dari para pendonor. Target tersebut diharapkan dapat tercapai berkat tingginya partisipasi masyarakat dan berbagai instansi yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
6: Baik, hari ini kita Dalam rangka acara RRI 2026 RRI Makassar, kita mengadakan kegiatan pengendara dengan tarif biaya 250 pengendara. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka hari ulang tahun RRI yang ke-81 dan sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
7: Yang dilibatkan hari ini siapa saja, dari mana saja?
6: Yang dilibatkan hari ini untuk kegiatan kali ini kami melibatkan UDD TNI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI. Kemudian peserta-peserta kami berasal dari TNI, Polri, masyarakat umum maupun dari pegawai RRI.
7: Jadi terbuka untuk umum juga ya? Terbuka untuk umum juga?
6: Terbuka untuk umum.
5: Melalui RRI Fest 2026, RRI Makassar tidak hanya menghadirkan berbagai kegiatan hiburan dan edukasi, tetapi juga mendorong semangat gotong royong serta kepedulian sosial melalui aksi donor darah, gerakan pangan murah yang tentunya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih Dwi Kartika dari RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dari RRI Makassar menuju ke
8: selanjutnya Palu, pendengar
0: ada Adinda menuju Kurnia ke RRI Palu ada
1: Assalamualaikum selamat
0: Adinda
1: sore
0: Kurnia Adinda Islami.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Kami
0: untuk
9: hadirkan
0: informasi dari RRI Palu hari ini, silakan Adinda.
9: Baik, kami hadirkan informasi dari RRI Palu, pendengar dan pemirsa. Pemerintah Kota Palu melaksanakan pertemuan bersama 14 perusahaan mineral bukan logam dan batuan atau MBLB membahas berbagai persoalan pengelolaan mineral mulai dari sektor hulu hingga hilir. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
10: Sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan sektor mineral bukan logam dan batuan atau MBLB, pemerintah Kota Palu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi bersama 14 pelaku usaha MBLB yang telah mengantongi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB, serta telah beroperasi. Pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Pendapatan Daerah Bapenda Palu tersebut membahas berbagai persoalan pengelolaan MBLB, mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin mengatakan, forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyamakan pemahaman. Adapun masukan dari para pelaku usaha menurutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola sektor MBLB. Salah satu pembahasan utama dalam rapat tersebut berkaitan dengan pemahaman mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 serta pajak terkait kegiatan pertambangan. Pemerintah Kota Palu bersama pelaku usaha membahas mekanisme penetapan dan perhitungan pajak agar tidak terjadi kesalahan pada objek yang sama.
11: Alhamdulillah tadi dengan teman-teman pengusaha Galian C, ini mereka bagian teknis di lapangannya. Ini banyak saran dan masukan dari mereka, gitu ya, sehingga alhamdulillah rakornya berjalan dengan baik dan lancar. Beberapa poin-poin penting itu adalah terkait bagaimana terkait PBB itu PBB2, PBB5L itu yang ternyata baru kita pahami dan mereka juga sudah pahami dengan baik bahwa tidak ada dalam satu objek itu ada dua penetapan pajak ya terkait PBB. Nah, jadi mereka sudah sangat mengerti bagaimana itu bagaimana nantinya perhitungan-hitungan di lapangan.
10: Imelda menambahkan, pembahasan tersebut penting untuk memberikan kepastian bagi pemerintah maupun pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang sama diharapkan dapat mencegah munculnya persoalan administrasi dan perbedaan penafsiran di lapangan. Selain perpajakan, pertemuan tersebut juga membahas pencatatan aktivitas pemuatan material di mulut tambang. Pencatatan itu dinilai penting untuk memastikan aktivitas produksi dapat diketahui dan dipantau secara lebih tertib. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Palu merencanakan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hasil rapat tersebut dan diproyeksikan berlangsung setiap 3 bulan sekali untuk menyesuaikan dengan penerapannya di lapangan. Wakil Wali Kota Palu itu berharap koordinasi lintas instansi dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi terhadap berbagai persoalan sektor MBLB. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan usaha pertambangan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
9: Informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Yasmin di RRI Toli Toli.
0: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Dan pendengar sekeluruh Nusantara, mbak, sementara informasi dari Kabupaten Toli Toli, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengencarkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat hingga September 2026. di mana sekitar 7.000 dosis vaksin rabies telah diberikan sejak program vaksinasi dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka memperingati World Rabies Day yang jatuh 28 September. Masyarakat dapat memperoleh vaksinasi rabies gratis bagi anjing, kucing, dan monyet selama 1 hingga 30 September 2026. Berikut wawancara bersama Kabid Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong Nurlina bersama reporter Alfiansyah.
8: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Ibu Nurlina, Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Kita akan berbincang singkat terkait kegiatan yang dilakukan terkait vaksin rabies yang saat ini dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong. Mungkin kiranya Ibu Nurlina bisa menyampaikan kegiatan tersebut seperti apa. Silakan, Bu.
12: Iya, jadi vaksin rabies ini sebenarnya kita sudah laksanakan sejak Januari ya, bahkan sejak tahun lalu. Jadi kami sudah menyelesaikan kurang lebih 7.000 ya dosis vaksin untuk rabies. Nah, tapi karena kami masih tersedia vaksinnya, maka dalam rangka menyambut World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia, maka kami memberikan layanan vaksin gratis selama 1 bulan ini. Karena kan World Rabies Day itu jatuhnya sebenarnya pada tanggal 28 September. Nah, untuk merayakan itu, untuk ikut memeriahkan Hari Rabies Sedunia itu, kami berinisiatif untuk melakukan vaksin gratis selama 1 bulan. Dengan syarat, siapapun yang punya hewan ternak silahkan dibawa ke tempat kami di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama jam kerja. Jadi mulai dari Senin sampai Kamis, begitu.
8: Oke, baik Bu. Mungkin terkait hewan-hewan peliharaan sendiri dari masyarakat yang bisa diberikan vaksin itu, hewan yang seperti apa, Bu?
12: Ya, yang penular rabies itu ada 3 ya. Terutama 1 anjing, 2 kucing, dan kera. Jadi 3 itu yang seharusnya divaksin rabies kalau ada masyarakat yang memelihara itu.
8: Bicara soal rabies sendiri, Bu, di Parigi Mautong sendiri datanya seperti apa, Bu, mungkin penyebaran rabies?
12: Rabies itu untuk Parigi Mautong statusnya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mautong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
8: Baik, Bu, terakhir, Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut, Bu, silakan.
12: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing, ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa hewan itu berisiko untuk menjadi penular rabies. Dan kita tahu bersama bahwa penyakit rabies ini itu sangat mematikan, sebagaimana yang kami taruh di flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing, ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu, dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
8: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Mautong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita lanjutkan kembali informasi berikutnya. kita menuju ke RRI Ampana. Ya, kita ke RRI Ampana. Selamat sore.
14: Baik, selamat sore.
0: Iya.
14: Kami
0: dengan siapa?
14: Dengan Yuni di RRI Ampana.
0: Oke, Pak Yuni. Baik, untuk informasi dari Ampana, silakan.
14: Baik, informasi dari RRI Ampana sore hari ini, pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una jadi momentum perkuat profesionalitas dan pelayanan penghulu kepada masyarakat. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
15: Penghulu memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan pernikahan dan pembinaan keluarga. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toja Una-Una, Haji Muhammad Syahrudin SAGMM, dalam kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dirangkaikan dengan pelantikan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia atau APRI Kabupaten Toja Una-Una. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Bupati Toja Una-Una, jajaran Kementerian Agama, para penghulu serta sejumlah tamu undangan. Syahrudin mengatakan penghulu tidak hanya bertugas melaksanakan dan mencatat pernikahan, tetapi juga memiliki peran dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat. Ia berharap APRI dapat menjadi wadah untuk memperkuat kebersamaan, koordinasi dan profesionalitas para penghulu di Kabupaten Toja Una-Una.
16: Penghuluan APRI mengingatkan kita tentang amanah dan profesionalitas. Kita boleh berbeda lembaga, beda tugas dan kewenangan, tetapi tujuan kita tetap sama, memberikan pelayanan yang terbaik dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat.
15: Pelantikan pengurus APRI Kabupaten Toja Una-Una menjadi momentum untuk memperkuat peran penghulu sekaligus meningkatkan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dengan adanya APRI, para penghulu diharapkan semakin aktif meningkatkan kualitas pelayanan dan mampu menjalankan tugas secara baik serta bertanggung jawab. Rahmawati Tane melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Ampana untuk Gema Saripati Maju sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Yuni di RRI Ampana. Selanjutnya kita ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Assalamualaikum, selamat sore Eni.
17: Waalaikumsalam, selamat sore juga rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Silakan informasi dari RRI Bone sore hari ini.
17: Baik, dari Kabupaten Bone, informasi yang kami bagikan terkait dengan penyuluh koperasi Kabupaten Bone meminta koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi lama untuk memperkuat ekonomi desa. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
18: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
19: Kemarin di program pemerintah ada pengurus koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
18: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
17: Demikian informasi dari RRI Bone dan kita kembali ke rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Waode Sabaria. Assalamualaikum, selamat sore Waode.
20: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Untuk sore hari ini, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bau-Bau? Silakan Waode Sabaria.
20: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulko.
21: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Purdaya.
22: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan, kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
21: Sebelum menghadapi Purdaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
22: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
21: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT, kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
22: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih informasinya dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, pendengar, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Mengenai hal itu, dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
23: Saudara, efisiensi anggaran memiliki dampak ganda terhadap pengelolaan sampah di daerah, tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut diimplementasikan. Jika efisiensi diartikan sebagai optimalisasi penggunaan dana melalui teknologi inovatif dan keterlibatan masyarakat, dampaknya akan sangat positif. Namun jika efisiensi diwujudkan dalam bentuk pemangkasan anggaran, defisit pendanaan akibat keterbatasan APBD, dampaknya akan sangat buruk terhadap kapasitas operasional daerah. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli Toli, Bustanil saat diwawancara RRI mengungkapkan, pemberlakuan efisiensi anggaran sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sampah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Toli Toli. Salah satunya terjadi pengurangan petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH, di mana petugas sebelumnya sebanyak 180 orang lebih. Saat ini hanya 25 orang yang bekerja untuk membersihkan 6 kelurahan sekecamatan Baulan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan

0: yang dimiliki, terutama dalam hal penanganan sampah, terutama mobil sampah, khususnya TP3R yang ada di masing-masing kelurahan.
1: Sehingga ini merupakan modal dasar terjadinya pengolahan sampah yang baik dan benar di Kabupaten Tolikara. Nah, hal ini menjadi persoalan yang terpenting bagi kami. Ini akan kami lakukan semacam revolusi rencana.
0: Sarana prasarana dan personil yang kurang ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya menjadi pekerjaan rumah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli untuk dilakukan revolusi rencana atau perubahan terkait strategi ke depan, terutama pemerintah daerah serta mitra untuk melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar ke depan dalam kerangka melaksanakan kebijakan baik pusat maupun daerah.
2: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju. Ada rekan Fitri di sana. Assalamualaikum, selamat sore Fitri. Ya, Fitri.
3: Ya, untuk sore ini fitur dari RRI Mamuju, pembuktian cinta dalam Islam bersama rekan kami Muhammad Ilham.

0: cinta, semua orang mengucapkannya. Namun seberapa sering kita benar-benar membuktikannya dengan tindakan? Penyuluh agama Islam Kemenak Mamuju, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta kepada Allah dan Rasulnya bukanlah sekedar perasaan atau kata-kata indah. Ia harus lahir dalam pengorbanan, ketaatan, dan keikhlasan. Di awal tausiahnya, Ustaz Sadikin mengingatkan bahwa cinta sejati tidak cukup hanya diucapkan. Ia harus lahir dalam tindakan nyata.
1: Cinta harus dibuktikan dengan pengorbanan, dengan ketaatan dan kesetiaan serta keikhlasan kepada. Banyak orang yang berkata, saya cinta kepada Allah, tetapi banyak pula yang mengaku mencintai Rasulullah. Juga pertanyaannya kemudian adalah, sudahkah cinta itu dibuktikan? Karena cinta tanpa bukti itu sama saja tak ada makna di dalam.
0: Lalu bagaimana Allah sendiri mengukur kebenaran cinta seorang hamba? Ustaz Sadikin langsung mengutip firman Allah dalam Al-Quran sebagai standar mutlak.
1: Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran Surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
0: Sebagai contoh nyata yang melampaui rasa sayang kepada keluarga, Ustadz Sadikin mengisahkan ujian terbesar Nabi Ibrahim dan kesabaran putranya Ismail.
1: Kita bisa melihat bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan perintah Allah dengan penuh kelembutan. Dan melihat pula jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Wahai ayahku, kata beliau, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah, inilah bukti cinta yang sejati. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada apapun di dunia ini. Dan Nabi Ismail lebih mencintai ketaatan kepada Allah daripada keselamatan dirinya sendiri.
0: Di penghujung ceramahnya dengan suara yang khusyuk, Ustadz Sadikin memanjatkan doa agar cinta kepada Allah bukan sekedar klaim tetapi menjadi riuh dalam setiap amal ibadah.
1: Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulla amal yuqarribuna ila hubbak. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami cinta kepadamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan cinta kepada setiap amal yang mendekatkan kami kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin.
0: Cinta tanpa bukti bagai pohon tanpa akar, ia akan tumbang di ujian pertama. Dari ceramah Ustadz Sadikin ini kita belajar bahwa cinta sejati diukur dari kesediaan berkorban, mengikuti sunnah, meneladani Nabi Ibrahim dan Ismail, serta diakhiri dengan doa agar cinta kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga renungan ini tidak hanya masuk ke telinga, tetapi juga ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian newspeaker dari Rory Momuju, kami kembali ke Rory Toltoli.
1: Baik, terima kasih rekan Fitri dari RRI Mamuju. Pendengar sekorwil Nusantara 4, dengan berakhirnya future dari RRI Mamuju tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Gema Saripati Maju sore hari ini, edisi Jumat 4 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, rekan teknik Rio, Kiki, Sela, dan saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.
1: Makassar sore ini.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat siang, Gek. Mau diantar kemana?
4: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
3: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Gek.
4: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
3: Maaf, Gek. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
4: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
3: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Gek sampai di tempat tujuan.
4: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
3: Sangat penting, Gek. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

0: Star sore ini.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini. Dan pendengar, untuk melanjutkan kebersamaan kita di Makassar sore ini, kami akan hadirkan kembali update lalu lintas di kota Makassar sore hari ini pukul 17.48 menit. Untuk Anda yang ingin melintas di flyover bawah dan atas untuk sore hari ini, pendengar, terpantau ramai lancar. Kemudian di simpang 5 bandara juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya di jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar, pendengar, termasuk situasi arus lalu lintas di Jalan Masjid Raya depan kantor gabungan dinas juga terpantau ramai lancar. Dan sedikit terjadi perlambatan arus ini di pintu 1 Unhas di kedua arah, khususnya kendaraan dari arah Perintis Kemerdekaan yang akan berbelok menuju BTP, pendengar. Dan pintu 2 Unhas ya maksudnya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Dan pendengar, Anda yang juga ingin menyampaikan informasi lalu lintas atau informasi kejadian di sekitar Anda, Anda boleh menyampaikannya melalui WhatsApp Pro 1 di 0821 3333 9440.

0: Assalamualaikum, Pro 1 RRI Makassar dan pendengar sambil menanti kumandang adzan maghrib untuk hari ini wilayah Makassar dan sekitarnya pukul 18 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Dan berikut kami akan hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 61 hingga 62 dibacakan oleh Dotranda Haja Amira dan terjemahan oleh Linda Esageh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukup Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi dakwatit tammah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'tsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita malam hari ini. Kami akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengan dengar Anda ya dalam Makassar malam ini. Tetaplah bersama kami pendengar Pro 1 RRI Makassar.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: jam 14:12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Ayo kak, cepat.
3: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
2: Aku mau main ayunan ya.
3: Iya, boleh.
2: Kak, abang itu kenapa ya?
3: Yang mana?
2: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
3: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
2: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
3: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
2: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
4: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
5: Makassar sore ini.

0: Astagfirullah. Saudara Muhammad Ahkam Sofyan bin.
1: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Ki, aku mau cerita sesuatu. Jadi kemarin itu aku pergi ke...
3: Aku tahu. Kamu pasti pergi sama teman-teman kamu kan?
2: Iya, tapi aku belum selesai cerita.
3: Oh iya, maaf. Lanjut saja.
2: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu. Terus aku...
3: Terus kamu ketemu temanmu yang itu kan? Yang pernah kamu ceritain sebelumnya?
2: Bukan Ki, tunggu dulu. Aku belum selesai ngomong.
3: Iya, aku terlalu cepat menebak.
2: Nah, makanya dari tadi kamu selalu memotong sebelum aku selesai.
3: Memangnya mengganggu ya?
2: Sedikit. Kadang kalau kita sedang cerita lalu dipotong, rasanya seperti apa yang mau kita sampaikan gak benar-benar didengarkan.
3: Wah, aku baru sadar. Aku kira kalau langsung menanggapi itu berarti aku antusias mendengarkan.
2: Antusias itu bagus, tapi tetap harus memberi kesempatan orang lain menyelesaikan pembicaraannya.
3: Berarti kalau aku punya pendapat atau ingin menanggapi, aku harus menunggu sampai kamu selesai.
2: Iya, apalagi kalau pembicaraannya penting. Kalau kita buru-buru menyela, bisa saja kita malah salah memahami apa yang sebenarnya ingin disampaikan.
3: Benar juga. Kadang aku memang suka langsung menyela karena takut lupa sama yang mau aku bilang.
2: Kalau takut lupa, bisa dicatat dulu atau tunggu sebentar gak sih? Yang penting jangan sampai orang yang sedang bicara merasa gak dihargai.
3: Oke, aku ngerti sekarang.
2: Jadi kemarin aku pergi ke acara itu, terus ternyata aku malah ketemu...
3: Aku hampir motong lagi.
2: Nah, begini kan lebih enak. Aku bisa cerita dengan tenang, kamu juga bisa memahami ceritaku dengan lebih baik.
3: Setuju. Ternyata hal kecil seperti tidak memotong pembicaraan bisa membuat komunikasi jadi jauh lebih nyaman.
2: Karena setiap orang punya hak untuk didengar.

Publik Pro 1. Pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda info publik dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa memanggil Andi Hastan Ahmad bin Andi Hema Ahmad almarhum, tempat tanggal lahir Makassar 21 Maret 1969. Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan dahulu sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di BTN Nusa Indah Blok D 25 nomor 17 RT 008 RW 002 Kelurahan Bontuala Kecamatan Palangga Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Memanggil Subair bin Muhammad, tempat tanggal lahir Sogaya 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Paku RT 001 RW 001 Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Muhammad Riza bin Mustafa Deng Sute, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Camba, Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Kamis 3 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Selanjutnya diinformasikan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Memanggil Hendra Wardani bin Usman, tempat tanggal lahir Bontobado 2 Desember 1991. Agama Islam, pekerjaan pelayaran, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Karang Pado RT 001 RW 006 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada Kamis 26 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Kepada pendengar yang mengetahui keberadaan nama-nama yang telah kami hadirkan, dapat diteruskan kepada yang bersangkutan.

0: Mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Kiprah Sulsel. Di malam hari ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan perpustakaan digital. Dekatkan layanan masyarakat. Bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Muhammad Jufri, MSI, MPSI, psikolog, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat malam Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Prof?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, ini kita berbicara terkait dengan perpustakaan digital, dekatkan layanan masyarakat. Bisa dijelaskan lebih awal nih Prof. Jufri terkait dengan urgensi dari transformasi digital, perpustakaan digital ini di Sulawesi Selatan saat ini seperti apa nih Prof?
1: Ya baik, terima kasih. Jadi pertama-tama saya menyampaikan terima kasih undangan ini bisa menjadi media untuk bersosialisasi, menyampaikan berbagai hal-hal yang tentu saja sangat dibutuhkan oleh pendengar kita. Ya, jadi betul sekali, perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan hari ini tentu sedang giat-giatnya melakukan proses transformasi perpustakaan ke arah digital ini. Ya, tentu saja karena kebutuhan masyarakat kita untuk mendapatkan layanan perpustakaan dengan mudah, cepat, dan murah dari tempat yang tidak dibatasi oleh ruang, sekat, dan waktu, ya, itu tentu semakin hari semakin menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Ya, tentu saja kami yang sampaikan bahwa khusus untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, hari ini kita memiliki 4 lokasi untuk layanan perpustakaan yang kita bisa gunakan atau masyarakat bisa gunakan. Ada perpustakaan layanan umum yang ada di depan kantor kampus Universitas Muhammadiyah. Kemudian ada layanan ibu dan anak yang ada di Jalan Lantuk dan Pasewang. Kemudian ada layanan kita juga di kantor kearsipan yang ada di kilometer 12 Tambelan Raya. Dan satunya lagi di layanan perpustakaan Abdul Rasyid dan Lurang. Nah, di perpustakaan ini selain menyiapkan bahan-bahan pustaka dalam bentuk cetak, juga disiapkan layanan yang sifatnya digital. Ya, sehingga ya, kenapa itu harus ada? Karena tentu saja masyarakat pengguna layanan perpustakaan tentu dengan berbagai aktivitas, kesibukan, baik itu di rumah, di kantor, atau di mana-mana, ya tentu tidak seluruhnya punya waktu, kemampuan untuk bisa datang langsung menggunakan jasa perpustakaan kita. Nah, tapi dengan demikian tidak menghalangi mereka untuk tidak mendapatkan layanan perpustakaan. Ya, justru itu kita menggunakan digitalisasi ini untuk mendekatkan layanan perpustakaan kepada masyarakat kita, sehingga dimanapun mereka berada, tetap saja mereka bisa menggunakan jasa layanan perpustakaan dan kearsipan kita untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan di dalam keseharian dan aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Jadi saya kira itu tujuannya, mendekatkan layanan perpustakaan kegenggaman mereka.
0: Baik,
1: sehingga
0: jadi
1: tiada waktu, ya,
0: Jadi Prof, ini maksudnya lebih mendekatkan dengan masyarakat, artinya layanan-layanan perpustakaan yang ada di Sulawesi Selatan ataupun di Kota Makassar ini mampu diakses melalui gadget masing-masing atau seperti apa ini Prof? Mungkin masih ada juga nih pendengar yang bingung ini terkait dengan perpustakaan digitalnya kita ini, konsepnya seperti apa?
1: Iya, jadi ya, yang namanya digital tentu sepanjang masing-masing pengguna kita itu terkoneksi dengan jaringan internet, di saat itu pun mereka bisa menggunakan atau bisa memanfaatkan layanan yang sudah tersedia. Dan itu tadi yang saya gambarkan baru perpustakaan yang ada di lingkup wilayah. Ya, padahal kita juga punya jaringan perpustakaan di 24 kota kabupaten di Sulawesi Selatan. Dan masing-masing kabupaten dan kota itu juga sudah bergerak ke hal yang sama. Tidak hanya menampilkan bahan-bahan cetak, tapi juga mempersiapkan layanan digital. Dan saya ingin sampaikan pada pendengar kita bahwa layanan yang sifatnya digital ini itu tidak semata-mata disiapkan oleh perpustakaan provinsi atau kabupaten kota. Karena sejumlah layanan yang sifatnya digital ini itu juga hanya melanjutkan atau meneruskan yang sudah disiapkan oleh Perpusnas, ya. atau Perpustakaan Nasional. Jadi ya, kita menjadi sebuah sebuah satuan apa jaringan yang menyatu begitu, mm-hmm, untuk bagaimana membuat masyarakat kita itu semakin cerdas dengan gemar berliterasi melalui media yang tersedia. Ya,
0: baik.
1: Saya rasa itu.
0: Baik, Prof. Ini apakah sudah ada data nih mungkin terkait dengan tingkat pemanfaatan layanan perpustakaan digital yang sudah dimanfaatkan masyarakat Sulsel sejauh ini, Prof?
1: Ya saya harus buka data ini kalau begini.
0: Secara umumnya aja nih, Prof.
1: Ya, secara umum saja, misalnya saya beri gambaran khusus untuk di provinsi ya.
0: Iya.
1: Di provinsi itu kami misalnya punya ada namanya kayak e-book gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada juga misalnya anak-anak itu bisa belajar tentang sains ya, tentang sains itu. Bisa mereka datang langsung ke perpustakaan dan juga bisa mereka melihat dari digital yang kita siapkan. Untuk bulan ini saja dari data kami itu visitornya itu sudah sampai 200-an ribu orang. Mm-hmm. Ya, dan itu bukan hanya dari masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan itu dari mana saja, termasuk juga yang saya datangnya itu dari mancanegara, ada yang menggunakan. Dan misalnya untuk para peneliti yang membutuhkan literatur terkait dengan kajian budaya, kajian kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah kekhasan sebuah daerah dan sebagainya, itu saya lihat banyak dilihat oleh para peneliti-peneliti dari luar menggunakan jasa itu.
0: Baik, Prof, pengalaman apa nih yang mungkin dapat dirasakan oleh pengguna perpustakaan digital dibandingkan dengan perpustakaan konvensional nih, Prof? Kalau menurut Prof, ini perbedaan yang paling signifikan deh.
1: Iya, saya kira dari sisi fleksibilitas dan efisiensi ya. Mm-mm. Ya, bisa dibayangkan kalau mereka harus datang ke perpustakaan. Kami itu di sini insya Allah contohnya di perpustakaan layanan umum dan di yang lain itu kita membuka layanan itu satu minggu itu full ya. Mm-mm. Ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Mm-mm. Dan termasuk hari Sabtu, kalau kantor-kantor yang lain libur, kami tetap memberikan pelayanan. Jadi itu, tetapi ya kita harus rasakan bahwa setiap warga masyarakat kita tidak semuanya punya waktu untuk datang ke perpustakaan ya, kecuali yang mungkin memang berstatus sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Mereka selain digital, mereka juga ingin melihat langsung referensi yang tersedia. Tapi dari sisi efisiensi, ya menurut saya itu sangat terbantu dengan adanya digitalisasi ini. Kenapa? Karena dari manapun, dari gadgetnya saja mereka tentu bisa akses ya. Jadi tidak mesti harus datang ke perpustakaan langsung, mereka dari manapun boleh mengakses informasi yang mereka butuhkan. Jadi tentu keunggulannya di situ, efisiensi waktu, tidak harus menggunakan biaya, tidak harus datang menggunakan kesempatannya yang mungkin itu juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Ya, sambil mungkin berkendara di bus atau di mana, mungkin mereka tetap bisa mendapatkan layanan bacaan melalui digital itu.
0: Baik, Prof, ini kan kalau di Sulawesi Selatan secara geografisnya kan mungkin masih ada wilayah-wilayah yang terkendala begitu akses internet ataupun infrastruktur digital. Nah, ini strategi apa nih yang dari Dinas Perpustakaan sendiri untuk menjangkau masyarakat, mendekatkan perpustakaan? Apakah ini layanan perpustakaan digital ini harus aktif terus internetnya, atau bisa nih cuman satu kali di-download atau apa gitu bisa dimanfaatkan dengan layanan internet mati nih, Prof?
1: Iya, tapi ini kabar baik ya, bahwa untuk kita di wilayah Sulawesi Selatan, saya rasa hampir semua titik, semua wilayah itu sudah tersentuh ya. Mm-mm. Mungkin memang 1-2 yang sifatnya masih blind spot ya, yang mungkin masih susah terakses. Tapi sekarang ini kan ada fasilitas seperti misalnya yang menggunakan layanan apa namanya, saya data persis yang kayak pakai anten itu loh. Bisa menggunakan itu. Nah, ini kami koordinasinya dengan kabupaten kota ya. Mm-mm. Karena tentu wilayah-wilayah yang dimaksud tadi itu tidak seluruhnya menjadi jangkauan kami di provinsi, tapi itu menjadi ranahnya kawan-kawan kami yang ada di kabupaten kota. Nah, khusus misalnya di Sulawesi Selatan ya, khususnya yang menjadi garapan dari provinsi. Mm-mm. Kami itu kan selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga mendapat tugas dari Perpusnas untuk layanan khusus perpustakaan ke sekolah-sekolah. khususnya sekolah yang berada di lingkup pemerintah provinsi itu SMA, SMK, dan SLB. Ya, nah khusus untuk titik-titik tertentu di mana masyarakatnya mungkin akses juga susah dan datang ke perpustakaan juga tidak, kami punya fasilitas perpustakaan keliling, ya. Jadi ada perpustakaan keliling mobil-mobil kita yang secara rutin mendatangi titik-titik tertentu, misalnya di Kota Makassar saja, datang ke wilayah-wilayah yang mungkin masyarakatnya, mohon maaf, di sana masih sangat penting untuk kita mendorong mereka menjadi masyarakat yang memiliki minat baca tinggi. Ya biasanya menggunakan layanan mobil perpustakaan keliling. Ya, perpustakaan keliling. Hampir setiap pekan di Car Free Day di Boulevard itu mobil-mobil keliling kita selalu ada di sana bersama-sama dengan kawan-kawan dari Kota Makassar, di perpustakaan Kota Makassar juga.
0: Baik, jadi untuk membackup tempat-tempat ataupun kira-kira lokasi-lokasi yang di mana kurang gitu literasinya, ini bisa menggunakan ini ya, perpustakaan keliling gitu ya, Prof ya?
1: Ya, perpustakaan keliling. Jadi mereka yang namanya keliling pindah-pindah ya kan. Baik. Jadi untuk menarik itu biasanya di setiap titik yang kita tempati, kita kerjasama dengan misalnya pengurus PKK, pengurus Dharma Wanita yang ada di wilayah tertentu. Nah, tapi di sana juga untuk menarik anak-anak, biasanya kita sekaligus lakukan kegiatan bersamaan dengan kegiatan lomba, misalnya lomba mewarnai, ya, lomba bercerita, dan kayak gitu-gitu, sehingga anak-anak kita jadi tertarik. Karena intinya kita ingin menumbuhkan budaya membaca, semangat, kebiasaan berliterasi itu dari usia-usia dini untuk anak-anak kita.
0: Baik, Prof, ini kalau kita berbicara terkait digitalisasi kan juga erat kaitannya dengan keamanan cyber, kemudian beberapa waktu terakhir juga hak cipta, kemudian mungkin perlindungan data bagi pengguna platform. Ini langkah mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Perpustakaan seperti apa nih, Prof?
1: Iya, Mbak Dwi, sampai posisi hari ini kami, mohon maaf, mungkin karena ini beda dengan jasa layanan perbankan gitu ya, yang menggunakan itu sangat sensitif. Kalau di kami ini kan ya semua itu sifatnya hanya memberikan digitalisasi untuk buku ya, untuk buku, baik itu sifatnya untuk peminjaman, jadi mereka juga bisa meminjam dari literatur yang sudah tersedia itu, mereka bisa meminjam. Kalau dulu bayangin kita datang ke perpustakaan, ketemu dengan petugasnya, dibantu dapatkan bukunya, setelah itu kita proses untuk peminjaman di pegawai yang menangani untuk berapa hari, setelah itu dikembalikan, ya seperti itu biasanya kan. Sekarang itu semua mereka bisa melakukan juga peminjaman, kalau dia misalnya ingin meminjam bisa dengan cara elektronik dan seperti itu. Tapi yang terkait dengan kekhawatiran menyangkut keamanan data, saya rasa sampai hari ini belum ada sih masalah yang dijumpai oleh kawan-kawan yang berkaitan dengan itu. Mungkin karena tidak sesensitif ya yang terjadi misalnya di perbankan, ada tanda kutip pencurian data untuk memanfaatkan dalam hal-hal tertentu. Nah, kalau kita semakin banyak mereka gunakan, apalagi itu buku-buku, literatur, ya tentu bagi kami itu semakin baik. Jadi, untuk yang penyedia servernya ini seperti yang saya katakan tadi, ini tidak semuanya dibawa kendali perpustakaan wilayah, tapi juga langsung memang dari korpusnasnya. Sehingga saya kira untuk sistem keamanan datanya itu juga tentu sudah dipertimbangkan sedemikian rupa, disiapkan dengan sangat baik oleh Perpustakaan Nasional.
0: Baik, Prof, ini kalau saya tertarik nih dengan peminjaman online itu seperti apa tuh, Prof? Biasanya kan di bayangan saya kita pinjam buku, datang kemudian dicap ini tanggal berapa, dikembalikan, terus kita datang lagi gitu ya. Ini kalau peminjaman online gimana nih, Prof? Artinya kuota dari bukunya secara online ini juga terbatas gitu, Prof?
1: Ya, jadi kan mungkin begini, maksudnya itu mungkin dengan buku-buku tertentu yang mereka tertarik untuk mereka baca, dan itu mungkin di dalam pengawasan petugas untuk buku-buku ini, maka mereka juga harus meminjam secara online. Bahkan misalnya ini ceritanya, ada buku-buku kita yang koleksi-koleksi kita yang ada di layanan umum begitu ya. Ya mereka untuk bisa dicatatkan sebagai pengguna jadi layanan itu, ya mereka tetap harus didaftarkan supaya bisa dimonitor ini dalam satu bulan. Itu untuk keperluan pendataan sebenarnya, berapa jumlah pengguna jasa layanan digital yang memanfaatkan jasa digitalisasi kita ya. Sehingga kami bisa menginformasikan misalnya dari sekian puluh buku, sekian ratus, sekian ribu buku yang ada, yang mana buku-buku kita yang tingkat peminat penggunanya itu sangat tinggi. Ya.
0: Jadi nah, seperti data jadi, database pembaca begitu ya, Prof ya, bahwa buku ya, ini dibaca ya, oleh berapa orang begitu ya?
1: Ya, ya, ya betul.
0: Oke, okay. Soalnya
1: kalau ini harus selalu harus buat laporan gitu ya, harus menyampaikan laporan dan bahkan dalam setiap waktu sudah ditentukan itu kita mesti menyampaikan laporan berapa pemustaka kita yang menggunakan jasa langsung ke layanan umum, misalnya juga ke layanan ibu dan anak. Dan berapa yang berkunjung ke perpustakaan itu menggunakan jasa digital, ya, fasilitas digital yang tersedia.
0: Baik.
1: Jadi harus ada datanya yang kami siapkan setiap waktu.
0: Prof, ini terkait dengan publikasi buku-buku gitu ya?
1: Ya.
0: Apakah ada yang menangani secara mungkin hak ciptanya dan segala macamnya ini, Prof?
1: Ya kalau ini jujur itu. Sekali lagi ini memang sudah menjadi ranahnya dari teman-teman yang mengelola itu di Perpustakaan Nasional. Ya, jadi di sana tentu sudah ada yang menangani itu, mengamankan bagaimana tentang hak cipta dan seterusnya. Ya, kalau misalnya contoh lainnya yang terkait dengan penggunaan jasa literatur yang ada di kearsipan misalnya ya, ya di gedung layanan arsip. Di sana sangat ketat sekali aturannya untuk bisa katakanlah kalau misalnya mereka ingin mendapatkan informasi dari data-data yang tersimpan di depot arsip, yaitu tidak segampang itu mereka bisa menggunakan untuk dibawa keluar ataupun misalnya digunakan untuk kepentingan tertentu karena dia dilindungi oleh aturan undang-undang yang mengikat untuk yang seperti itu. Jadi tidak bisa ketika datang di layanan ada yang mereka perlukan mereka bisa langsung mengambil berkas itu untuk dibawa keluar. Itu untuk arsip-arsip yang tertentu ya, literatur arsip itu semua harus dijaga dengan ketat oleh para petugas dan menurut saya ya karena ini data-data yang sangat penting utamanya berkaitan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum itu sangat dilindungi data-data ini tidak boleh dimanfaatkan sembarangan dan tidak boleh didapatkan dengan cara yang sangat mudah. Iya.
0: Baik, jadi akses masyarakat yang mengakses misalnya buku atau mungkin jurnal-jurnal penelitian itu nggak bisa asal mendownload begitu ya, Prof ya karena kan kalau didownload gampang tuh untuk di apa ya dibuat di copy kemudian bisa jadi ini dimanfaatkan untuk diperjualbelikan mungkin di luar dari hak cipta dari penulisnya begitu ya Prof ya?
1: Iya betul sekali. Jadi ini memang sudah ada ketentuannya kalau misalnya mereka mau mengambil atau memanfaatkan jurnal ya ada yang sifatnya tuh hanya bisa dibaca, ya statusnya tuh hanya bisa dibaca tapi tidak bisa di copy. Ya kalau dia misalnya mau di copy dia harus mengikuti aturan ketentuan tertentu yang sudah ditetapkan. Mungkin ada persyaratannya dan sebagainya. Karena itu bagian dari cara kita untuk melindungi hak kita, ya, untuk memanfaatkan setiap literatur yang ada itu untuk kepentingan yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi misalnya untuk penelitian ya para mahasiswa yang menulis tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau dosen-dosen yang mau melakukan penelitian, mereka itu biasanya membutuhkan data-data yang sangat otentik, ya. Nah, untuk keperluan menelaah jurnal itu kita juga punya untuk seperti itu. Inilah enaknya sekarang ya kalau kita lihat.
0: Betul.
1: Kalau saya bandingkan saya dan kawan-kawan yang selevel dengan saya di zamannya kami kuliah itu susah sekali untuk mendapatkan akses jurnal. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi kita mau cari jurnal itu dibatasi tahun-tahun terbitannya gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Ya, kita mesti harus ke perpustakaan, kita harus cari di katalog gitu ya.
0: Yeah.
1: Cari katalog, baru kita harus menuju ke rak atau ke meja yang apa lemari-lemari yang menyimpan itu. Di sana masih harus kita membuka lembaran demi lembaran untuk mendapatkan topik-topik yang kita butuhkan. Tapi sekarang dengan digitalisasi itu rasa-rasanya sudah tidak ada kesulitan kecuali kita yang tidak mau belajar, tidak mau membaca ya informasinya tersedia. Sebagai contoh saja misalnya jumlah koleksi buku saja yang ada di kami itu di perpustakaan hari ini, ya itu jumlahnya sudah mencapai 90.949 judul buku. Ya. Nah, sebagian besar itu juga sudah dalam bentuk digital. Nah, jurnal-jurnal juga seperti itu. Jadi silakan, ini terbuka luas, tinggal

0: ya. Semakin tinggi, semakin banyak, itu tentu kami semakin senang. Kenapa? Karena semakin banyak yang menggunakan layanan kita. Jadi tugas kami di perpustakaan dengan pustakawan yang ada, ya, begitu juga dengan arsiparis yang ada di kami, itu sifatnya kita membangun komunikasi terus-menerus mensosialisasikan keberadaan kita, ya, melalui berbagai platform dan juga melalui berbagai media yang kita bisa gunakan, ya. Seperti misalnya tadi itu perpustakaan keliling, itu juga untuk meyakinkan orang bahwa kita ada di dalam masyarakat. Perpustakaan itu hadir untuk membantu meningkatkan kualitas kecerdasan masyarakat kita melalui pemanfaatan jasa dan perpustakaan. Kalau mereka tidak punya waktu, ya kita datang meyakinkan mereka bahwa membaca, mendapatkan literatur tidak mesti datang ke layanan umum, tidak mesti datang ke tempat-tempat yang sifatnya kantor begitu, tapi Anda tetap boleh berselancar di internet. Cukup masuk ke alamat ini, Anda akan disuguhkan berbagai informasi, data-data yang sudah dalam bentuk digital. Jadi target kita tidak dibatasi,
1: yeah, ya.
0: Seperti misalnya saya katakan tadi, dalam bulan ini saja yang masuk itu baru salah satu kanal, ya. Kanal yang kita siapkan misalnya di Science Impact yang ada di kita, itu saja sudah sampai ratusan penggunanya dalam satu bulan yang berkunjung. Ya kalau digital yang lain juga seperti itu, tapi mohon maaf, mungkin data-datanya saya harus buka data itu untuk bisa saya menyempatkan melihat angka itu. Tapi soalnya itu sangat menggembirakan, ya.
1: Baik.
0: Karena itu sudah di atas ratusan ribu semua yang digunakan.
1: Nah, Prof, ini websitenya apa nih? Tadi kita ngobrol-ngobrol perpustakaan digital, mungkin sudah ada yang penasaran. Saya harus buka apa nih untuk mengakses perpustakaan digital nih, Prof?
0: Tunggu. Ini saya harus buka.
1: Ya, soalnya tadi ngobrol perpustakaan digital ini, mungkin mendengarnya kita, kemana saya nih, Prof? Harus kemana? Ini sudah tertarik nih. Nggak usah ibu-ibu, nggak usah ada alasan lagi bahwa perpustakaan jauh dan segala macam, waktunya ditutup, mungkin sore sudah ditutup. Nah, jadi yang mungkin punya waktu malam begitu untuk mengakses ini, mau kemana nih, Prof, mereka nih?
0: Sorry, ini tidak bisa terbuka itu. Tapi tunggu, ini ada. Nah, jadi misalnya untuk Inlis lain, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Yeah. Itu bisa masuk di https perpustakaan garis datar DPK garis datar sulselprop.go.id.
1: Oke.
0: Nah, kemudian ada berapa? Misalnya untuk IPUSNAS juga ada. IPUSNAS itu bisa juga masuk di HTTPS. Kemudian IPUSNAS perpustakaan.go.id. Kemudian untuk e-resource, ini yang untuk data-data jurnal, itu bisa dilihat dari sini, e-resource. Dia masuknya di e-resource titik perpusnas.go.id.
1: Baik, ya. Ini tidak hanya khusus Sulawesi Selatan ya, tapi perpustakaan nasionalnya ya, Prof.
0: Oh tidak, ini sudah semua sudah bergabung, apa sudah terintegrasi?
1: Oh sudah terintegrasi semuanya.
0: Terintegrasi.
1: Okay.
0: Saya katakan tadi itu bahan-bahan ini tidak semata-mata diproduksi oleh teman-teman dari perpustakaan provinsi ya, tapi kita sudah terkoneksi, terintegrasi dengan layanan yang disiapkan oleh perpustakaan.
1: Baik. Ya. Ini kata kuncinya, kalau misalnya perpustakaan Sulsel Prof mungkin bisa langsung tuh muncul, atau IPUSNAS gitu ya, atau e-resource itu langsung tuh.
0: IPUSNAS ya.
1: Biasanya kan kalau di iya.
0: Ya, itu tadi yang saya sampaikan.
1: Betul. Jadi, kalau di pencarian misalnya, biasanya itu pendek-pendek
0: itu aplikasi. Iya. Aplikasi e-Sulsel ya.
1: Iya.
0: Hanya aplikasi e-Sulsel itu bisa di-download di App Store.
1: E-Sulsel.
0: Iya, aplikasi e-Sulsel itu bisa di-download

0: di App Store. Ya. Ya, teman-teman bisa gunakan dari situ. Jadi berarti selama HP-nya itu terkoneksi dengan internet, ya silakan, itu boleh dapat layanan itu kapan dimanapun.
1: Betul.
0: Mereka mau menggunakan.
1: Kalau lebih diantara ketiga alamat ini, kayaknya langsung ke aplikasi aja deh, Prof. Satu kali klik sudah langsung masuk gitu ya. Kalau ini kan harus nyari-nyari dulu nih.
0: Betul, bisa di ini di App Store ya, dilihat di situ untuk di download yang eSulsel.
1: Oke, baik, siap. Prof, terakhir yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat kita untuk lebih memanfaatkan perpustakaan digital yang sudah diberikan oleh Provinsi Sulawesi Selatan dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan, apalagi sudah terintegrasi juga nih dengan Perpustakaan Nasional. Silakan, Prof.
0: Ya. Saya kira tentu kami sebagai salah satu dinas di bawah lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu sangat berkepentingan untuk melibatkan masyarakat kita sebanyak-banyaknya, bahkan sedapat mungkin seluruh masyarakat kita sekarang ini menjadi masyarakat yang cerdas, menjadi masyarakat yang tercerahkan dengan kehadiran perpustakaan. Ya, kenapa? Karena ya tentu untuk kepentingan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, tidak ada cara lain kecuali kita harus belajar. Dan belajar itu ya tentu salah satunya dengan harus aktif memanfaatkan jasa layanan perpustakaan dengan menggunakan baik itu buku-buku dalam bentuk cetakan yang tadi jumlahnya itu sekitar 90.949 judul yang ada di kita, dan menggunakan jasa yang sudah dalam bentuk digitalisasi. Jadi harapan kita, ayo masyarakat kita menjadi masyarakat yang gemar berliterasi, masyarakat kita yang cerdas dalam segala halnya. Nah, mohon maaf satu tambahkan lagi, misalnya di Sulawesi Selatan ini, selain di perpustakaan yang ada di titik-titik yang saya sebutkan tadi, kita juga bekerja sama dan membangun perpustakaan-perpustakaan di 24 kabupaten kota dengan mengembangkan Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat. Dan itu ada di setiap kelurahan, di setiap desa yang ada. Ya, yang ini juga untuk mengaktifkan mereka. Perpusnas juga sudah memberikan bantuan dalam bentuk dukungan buku-buku yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita di desa. Ya, nah tapi ini sifatnya mereka sangat tematik ya. Sangat tematik, tergantung misalnya desanya itu desa pertanian. Maka koleksi buku yang banyak di situ adalah koleksi buku yang dimaksudkan untuk menunjang pemahaman masyarakat kita di dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya dengan membaca buku-buku atau literatur yang mereka perlukan. Di wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah pertanian, wilayah perikanan, peternakan, atau mungkin dengan perkebunan untuk jenis-jenis tertentu, ya itu buku-bukunya secara tematik disiapkan melalui buku-buku yang ada di Taman Baca Masyarakat. Perpustakaan desa juga seperti itu, ada perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan. Nah, ini semua terintegrasi dengan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh perpustakaan provinsi dengan terus-menerus membangun komunikasi, berkoordinasi dengan perpustakaan kabupaten kota yang ada di Makassar atau di seluruh Sulawesi Selatan. Nah, kami juga ingin menyampaikan bahwa perpustakaan juga menyiapkan layanan digital di semua layanan umum dengan memberikan layanan komputer dan tentunya dengan wifi yang gratis gitu ya. Jadi misalnya para mahasiswa kalau ingin mendapatkan layanan tadi, di sana ada petugas yang bisa membantu, datanglah ke perpustakaannya. Di sana mereka bisa menggunakan fasilitas dari komputer-komputer yang sudah tersedia di layanan umum, dan mereka bisa menggunakan itu semua secara gratis. Termasuk fasilitas wifi yang ada itu juga cukup mendukung untuk mereka bisa berselancar dengan mudah, dengan murah, tanpa mendapatkan pungutan biaya apapun ya. Jadi saya rasa itu.
1: Baik, terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya dengan Persatuan RI Makassar. Kita harapkan kedepannya sudah tidak ada lagi alasan masyarakat tidak ke perpustakaan ataupun tidak membaca karena sudah ada perpustakaan digital yang bisa dijangkau dimanapun dan kapanpun ya, ya Prof ya.
0: Betul, jadi sekarang lagi kan perpustakaan juga ada namanya sekarang itu TPBIS ya, TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi. Jadi salah satu yang menjadi target utama dari program TPBIS ini adalah bagaimana melakukan transformasi perpustakaan.
1: Yeah.
0: Bahwa perpustakaan itu tidak hanya dipandang sebagai tempat menyimpan dokumen, tempat menyimpan buku-buku, ya, di mana orang bisa datang meminjam, mengembalikan data, membaca, tapi itu sudah bertransformasi jauh lebih luas dari itu. Yeah. Ya, bahwa selain tadi pustaka itu bisa mereka dapatkan secara digital, perpustakaan juga bertransformasi untuk mengajak masyarakat kita bisa memanfaatkan hasil-hasil dari bacaan mereka untuk kepentingan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup mereka. Ya, jadi di taman-taman baca contohnya, di perpustakaan desa, perpustakaan kelurahan, mereka datang ke perpustakaan bukan hanya untuk membaca, tapi di sana mereka bisa duduk bersama, berdiskusi, ya, berbagi pengalaman satu sama lain dengan pengalaman sukses yang mereka sudah alami. Sehingga harapannya perpustakaan jangan dipandang hanya untuk tempat data membaca, data meminjam buku dan seterusnya, tapi perpustakaan sudah terbuka untuk dijadikan sebagai tempat berdiskusi, tempat di mana mereka bisa mendapatkan layanan melalui sharing knowledge yang ada di antara mereka, saling berbagi best practice, sehingga sama-sama mereka itu bisa berkembang, ya. Nah, kira-kira begitu.
1: Baik. Terima kasih Prof. Jufri kebersamaannya di malam hari ini, tentunya
0: sama-sama
1: di Prosatu RRI Makassar. Selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.
1: Salam literasi. Mendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di Prosatu RRI Makassar dalam Kiprah Sulsel, Perpustakaan Digital Dekatkan Layanan Masyarakat, bersama dengan PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulsel, Profesor Dr. Muhammad Jufri MSI, MPSI, psikolog. Kita akan menghadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda. Mendengar, tetaplah bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau kemana, Besti?
1: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
0: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
1: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
0: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
1: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
1: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI

Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. 1

Pendengar masih bersama KBR Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi menjelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: I believe in this forum we can establish competitive direction.
2: Tahun 2027 prioritas kami juga tetap sama, di sekolah-sekolah yang

0: Dorong pembukaan jalur transportasi langsung Indonesia dan Rusia. Program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. ...5.200 korban banjir Nepal, China masih belum ditemukan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Vladimir Vladimirovich Putin.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan hubungan ekonomi termasuk perdagangan antara Indonesia dan Rusia semakin meningkat. Presiden Prabowo menyebut Indonesia dan Rusia merupakan negara yang luas sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjungi satu tempat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mendorong pembukaan jalur pelayaran dan penerbangan langsung antara Indonesia dan Rusia untuk memperkuat konektivitas serta hubungan ekonomi kedua negara. Jalur pelayaran langsung yang kompetitif dari Indonesia dan Vladivostok ke Rusia, kemudian konektivitas jalur udara, penerbangan membawa wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan juga sebaliknya. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di Vladivostok, Rusia.
3: I believe in this forum we can establish competitive direct shipping.
4: Saya percaya bahwa dalam forum ini kita dapat membangun jalur pelayaran langsung yang kompetitif antara Vladivostok dan Indonesia. Dengan jadwal, biaya, asuransi, serta muatan dari kedua arah yang dapat diprediksi. Penerbangan langsung akan membawa wisatawan Rusia ke Indonesia dan wisatawan Indonesia menikmati indah timur jauh Rusia. Kapal mengangkut barang.
3: To the beauty of the Russian Far East. Ships move goods. Aircraft move friendship.
2: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia tengah mengintegrasikan jalur logistik dengan mengembangkan koridor transportasi Transarktik yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan dengan kawasan Pasifik.
5: Saat ini, kapasitas angkut jalur kereta api, BAM, dan Trans-Siberia sudah ditingkatkan. Fasilitas pelabuhan, pergudangan, dan lintas batas sedang dimodernisasi. Inisiatif terpenting yang bertujuan untuk mengintegrasikan ruang logistik di wilayah Timur Jauh dan Arktik merupakan rencana pengembangan komprehensif untuk Arktik dan koridor transportasi Transarktik. Secara terpisah, saya ingin menekankan pengembangan koridor transportasi Transarktik yang membentang dari wilayah Saint Petersburg dan Murmansk melalui jalur laut utara hingga Vladivostok dan selanjutnya terhubung ke kawasan negara-negara yang ada di kawasan Asia Pasifik.
2: Presiden Prabowo dan Presiden Putin memperkuat hubungan kerjasama di sektor lainnya seperti pertanian, energi, sumber daya mineral, pertahanan, mineral, investasi, dan perkapalan serta nuklir untuk tujuan damai. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Ia juga menyebut kehidupan di ibu kota tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, memastikan Moskow tetap aman dikunjungi wisatawan asing, meski situasi geopolitik global masih diwarnai ketidakpastian. Tolchenov yang ditemui dalam kegiatan yang diadakan Komite Pariwisata Kota Moskow awal pekan ini di Jakarta menyebut, kehidupan di ibu kota Moskow tetap berjalan normal dan kunjungan wisatawan mancanegara terus meningkat. Tolchenov mengatakan dirinya menghabiskan sebagian besar bulan Juli dan dua pekan pada Agustus 2026 di kota Moskow.
7: Kehidupan berjalan normal, saya yakin akan hal itu. Dan saya melihat sendiri, saya melihat lokasinya sangat dekat dengan Jalan Arbat Lama yang sangat terkenal. Kawasan pejalan kaki yang membentang dari Kremlin hingga ke kantor Kemlu. Saya juga melihat banyak wisatawan asing dari Tiongkok, negara-negara lain, bahkan dari negara-negara Eropa.
6: Pernyataan serupa disampaikan Kepala Direktorat Asia, CIS, dan Amerika Latin dari Komite Pariwisata Kota Moskow, Maria Pasuginova. Menurutnya, Moskow saat ini terus menerima wisatawan dari berbagai negara dan pihaknya melihat pertumbuhan jumlah kunjungan setelah pandemi COVID-19.
8: Tugas kami sebagai Komite Pariwisata Kota Moskow adalah mempromosikan Moskow sebagai destinasi wisata. Saat ini, Moskow sangat ramah, aman, indah, dan semakin banyak menerima wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, saya rasa itulah yang saya pikirkan saat ini.
6: Sementara, pemerintah Kota Moskow saat ini tengah mendorong kerjasama pariwisata, meeting incentive, convention, exhibition, atau MICE antara Moskow dan Indonesia. Di sisi lain, Komite Pariwisata Kota Moskow menyebut saat ini Moskow merupakan kota ramah wisatawan muslim yang didukung dengan berbagai fasilitas, seperti tersedianya ratusan restoran halal hingga masjid. At the moment, it is very dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan program revitalisasi sekolah tetap berlangsung pada tahun 2027. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, setidaknya ada 100.000 sekolah yang akan menerima program tersebut di tahun depan. Laporannya disampaikan Rini Hairani.
9: Pemerintah menargetkan revitalisasi sebanyak 100.000 satuan pendidikan pada tahun 2027. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program tersebut diprioritaskan untuk wilayah 3T dan juga daerah terdampak bencana. Dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pada program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran di Jakarta hari ini, Muti mengatakan 16.167 satuan pendidikan telah direvitalisasi pada tahun 2025. Sementara pada tahun 2026, revitalisasi dilakukan terhadap 71.744 satuan pendidikan. Dengan tambahan target di tahun 2027, maka hampir 200.000 sekolah diharapkan telah direvitalisasi. Ia juga berharap program tersebut memperbaiki fasilitas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
10: Tahun 2027, prioritas kami juga tetap sama. Di sekolah-sekolah yang kami prioritaskan adalah sekolah yang terdampak bencana, sekolah yang di daerah 3T, dan sekolah yang rusak berat. Nah, sehingga dengan kebijakan itu, mudah-mudahan di akhir tahun 2027 sudah ada ya hampir 200.000 sekolah ya, hampir ya, kan tahun ini kan kita paling tambah tahun lalu, kalau tahun ini selesai semua, kita kan sekitar 87.000 sekian.
9: Sementara itu, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, ada 3 fokus pengawasan program tersebut, diantaranya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bantuan dimanfaatkan, serta memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah. Gogot menegaskan pemerintah daerah juga berperan dalam pendampingan, pemantauan sekaligus pengendalian program.
11: Izin melaporkan, Bapak Ibu semua, Pak Menteri dan semua yang hadir, data kami di Dapodik masih menunjukkan angka di akhir tahun 2025 ada 203 sekolah yang memiliki ruang kelas atau ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Sampai hari ini alhamdulillah sudah terverifikasi dan validasi 62.000. Jadi sampai akhir 2026 insya Allah kita sudah punya data yang siap untuk di PKS-kan sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan 51.000 sesuai dengan define sudah direncanakan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
9: Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI di Gedung DPR Senayan Jakarta Senin 31 Agustus 2026, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan bahwa tambahan anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun. Anggaran tersebut diusulkan untuk mendukung berbagai program prioritas Kemendikdasmen. Adapun pagu anggaran untuk revitalisasi satuan pendidikan adalah sebesar Rp9,28 triliun. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Efisiensi anggaran dan pemutakhiran data penerima menjadi langkah Badan Gizi Nasional atau BGN dalam memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini.
6: Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan, anggaran pada kebutuhan dan manfaat bagi masyarakat. Ia mengatakan, efisiensi juga dilakukan terhadap sejumlah kelompok penerima, termasuk sekolah swasta, yang dinilai bukan menjadi prioritas.
12: Itu kemudian dari pagu anggaran 268 triliun, itu kemudian kami telah melakukan efisiensi, saat ini anggarannya menjadi 229 triliun tahun 2026 ini. Jadi sudah kami efisiensikan berapa nih itu? Sekitar 39 triliun ya. Dan ini dari 229 sisanya, ini kami terus kami sisir, kami lacak. Ada nggak misalnya dapur-dapur yang selama ini ternyata tidak beroperasi tapi dicatat beroperasi? Kalau di situ ada unsur pidana, kami kemudian terjunkan inspektorat, kemudian kami minta nanti kami laporkan ke pihak kejaksaan untuk diperiksa.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Edi Wuryanto, meminta BGN memperjelas desain manajemen strategis program MBG. Menurutnya, arah dan hasil program MBG harus dapat diukur secara jelas. Ia juga meminta BGN untuk membangun kebijakan yang berbasis bukti.
13: Jadi kalau desain konstruksi manajemen itu mestinya outcome-nya apa? Output-nya apa? Jadi harus jelas dulu nih, karena itu nanti menyangkut penerima manfaat. Oleh karena itu, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur, dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial.
6: Adapun, BGN telah melakukan penyisiran dan pemutakhiran data penerima manfaat MBG. Dari sebelumnya sekitar 63 juta penerima, jumlahnya kini menjadi sekitar 56 juta penerima. Sudaryono juga menyebut pihaknya telah mencabut daftar penerima manfaat dari 414 dapur dan mengembalikan sekitar 311 miliar rupiah ke dalam kas negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Nasional Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Nepal menyatakan hingga Kamis kemarin jumlah korban meninggal akibat banjir bandang di Nepal dan Tiongkok bertambah menjadi 1.259 orang, sementara 5.083 orang masih dinyatakan hilang. Jumlah korban hilang tersebut mencakup 583 orang asing dan hingga kini lebih dari 21.400 personil keamanan telah dikerahkan dalam upaya pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berdasarkan data terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, Palangkaraya, jumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mencapai 3.219. Dengan 235 titik masuk kategori tingkat kepercayaan tinggi. Selain itu, 2.898 titik berada pada tingkat kepercayaan menengah, serta 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar.
15: Sebanyak 3.219 titik panas atau hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah. Berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut, Palangkaraya per 3 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 235 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 86 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 2.898 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan sedang. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah, seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan yang tersedia dalam pemantauan BMKG Kalimantan Tengah. Prakirawan BMKG Lian Andriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker karena udara saat ini masih dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk ke level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran
16: kebakaran hutan dan lahan.
17: Perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Kemudian juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk masyarakat diimbau untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan jika terpaksa keluar untuk selalu menggunakan masker.
16: Sementara itu Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong meminta masyarakat menghentikan aktivitas pembakaran hutan dan lahan mengingat kualitas udara saat ini sudah di level berbahaya. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan. Menurut Arton, kondisi karutlah yang terjadi saat ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat akibat kabut asap yang ditimbulkan.
14: Kondisi saat sekarang ini kita sama-sama sudah melihat sekaligus merasakan bahwa masalah kebakaran. Di kebakaran ini memang tidak terbakar sendiri, tapi dibakar oleh oknum, siapapun dia, apakah masyarakat biasa ataupun dia apa jabatan. Nah ini persoalan adalah, ini tidak hanya kita melihat terbakar, tapi persoalannya bagaimana kita merubah pola pikir kita dari kebiasaan senang melihat nyala api dan asap.
16: Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menyebut dengan masih terdeteksinya ribuan titik panas, upaya pencegahan dan penanganan karutlah membutuhkan sinergi antara pemerintah, petugas di lapangan dan masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum berdampak pada kualitas udara. Berikut laporan disampaikan Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat.
18: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
19: Masih aman ya, masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan tuh karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
18: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Nora Sukmadewi mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA yang dilaporkan dari jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
20: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
18: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar. Laporannya disampaikan Andri Iskandar.
21: Ketersediaan gabah hasil produksi petani di Kabupaten Kupang saat ini mencapai sekitar 7.000 ton. Produksi tersebut berasal dari petani binaan dengan luas lahan sekitar 1.500 hektar are. Manajer keuangan UDKare Sukses, Sri Juniati, mengatakan selain gabah pihaknya juga menyediakan sekitar 10 ton beras yang siap dipasarkan kepada masyarakat.
22: Ketersediaan gabah saat ini berasal dari produksi petani di

0: Sementara itu, Bupati Kupang Yusuf Lede menegaskan pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada petani agar mampu meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan mereka.
1: Tidak boleh orang berusaha, tidak boleh harus untung. Jadi kalau pengusaha yang sekarang untuk melahirkan produk Kupang Emas, yang namanya orang usaha. Tetapi saya juga mau bilang bahwa petani juga. Saya ingin supaya para petani itu anak-anak sekolah. Saya ingin petani itu hidupnya agak baik. Ya, beranjak baik. Nah, jangan itu salah petani.
0: Pemerintah Kabupaten Kupang berharap peningkatan produksi pertanian dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim penasihat hukum Gama Ginta terdakwa dugaan korupsi pembiayaan ekspor pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta membebaskan kliennya dari seluruh dakwaan dan tuntutan dalam perkara yang merugikan negara sebesar 993 miliar rupiah tersebut. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Bahwa oleh sebab itu dalil replik yang menempatkan Gama Ginta seolah-olah memiliki kewenangan untuk secara sepihak menyatakan pembiayaan layak.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa mantan Kepala Departemen Pembiayaan Syariah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Gama Ginta. Dalam persidangan, advokat Gama Ginta membantah dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut Gama Ginta sebagai pengusul pemberian kredit ke PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Menurut Werdi, selaku kuasa hukum terdakwa Gama Ginta, kliennya bukan pihak yang memiliki kewenangan akhir untuk memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan LPEI. Oleh karenanya, advokat Gama Ginta meminta hakim untuk membebaskan terdakwa Gama Ginta dari segala dakwaan dan tuntutan dan jaksa penuntut umum.
3: Menyatakan terdakwa Gama Ginta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh penuntut umum. Membebaskan terdakwa Gama Ginta dari seluruh dakwaan penuntut umum. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan harkat martabat serta nama baiknya. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan apabila terdakwa dalam tahanan.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Gama Ginta telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian kredit LPEI. Jaksa meminta majelis hakim untuk menghukum terdakwa Gama Ginta dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari kurungan.
5: Hukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan 6 bulan, serta menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar 1 miliar rupiah apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari.
4: Dalam perkara ini, terdakwa Gama Ginta sebagai pengusul tidak melakukan verifikasi terhadap aset dan dokumen para debitur sehingga PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendapatkan pembiayaan dari LPEI lebih dari 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC menang telak 4-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan perdana kompetisi Liga Super Indonesia musim 2026-2027 yang sore tadi berlangsung di Stadion Kanjuruhan Malang. Berikut informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh rekan kami William Nathan. William.
6: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore tadi, Arema FC atau Singo Edan menang telak 4 gol tanpa balas atas tim promosi Isen Mulang Kalteng FC. Arema langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Kapten Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6 melalui tembakan kaki kanan terarah. 8 menit kemudian giliran Diego Landis yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mencetak gol sundulan. dan membawa Arema unggul 2 gol. Tekanan Arema berlanjut hingga penghujung babak pertama. Marcos Vinicius mencetak gol ketiga setelah skrimit atau kemelut di depan gawang pada masa tambahan waktu, tepatnya menit ke-45 plus 6. Memasuki babak kedua, Arema tetap menjaga keunggulan dan mengontrol permainan. Gol keempat akhirnya tercipta pada menit ke-85 melalui penyerang anyar Mauro Zylstra. Gol tersebut sekaligus menjadi penanda debut Mauro bersama Arema FC. Pelatih Arema FC, Marco Santos, menilai efektivitas skema bola mati menjadi salah satu faktor penting dalam kemenangan timnya. Dan berikut ini adalah kutipan wawancara Marco Santos.
7: By players, you know, we had a very hard result preseason. First, I want to say, we play against a very strong team, like physically and especially, and we did a good job.
6: Dia juga mengapresiasi kontribusi Mauro yang mampu mencetak gol pada laga debutnya meski kondisi fisik pemain tersebut belum sepenuhnya pulih. Meski menang besar, Marco Santos meminta para pemainnya tidak cepat puas. Dia mengingatkan bahwa pertandingan melawan Isan Mulang baru menjadi langkah awal dan kompetisi masih berlangsung panjang. Tambahan 3 poin membuat Arema FC mengawali musim dengan selisih gol 4 dan saat ini memuncaki klasemen sementara. Hasil tersebut juga menjadi modal awal bagi Arema FC untuk melanjutkan perjuangan di Super League 2026-2027. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Baik pendengar, di Makassar malam ini, di hari Jumat 4 September 2026, Irsan akan hadirkan untuk Anda Mozaik Islami dan bagaimana Masjid Tua Tosara menjadi saksi bisu peradaban Islam di Tanah Wajo akan kami hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Mozaik Islami Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun berada. Kembali kami menjumpai Anda dalam program Mosaik Islami yang kali ini akan menghadirkan sejarah Masjid Tua Tosora yang menjadi saksi bisu peradaban Islam di Tanah Wajo. Masjid Tua Tosora, sebuah nama yang menyimpan sejuta kisah tentang sejarah Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Tua Tosora merupakan masjid raya yang pertama dibangun di wilayah Kerajaan Wajo oleh Arung Matoa Wajo 15 Lapakalongi To Alin Rungi pada tahun 1621. Pada waktu masjid tersebut diresmikan, dihadiri oleh Raja Goa, Raja Bone, dan Datu Sopeng Patunru 1983. Masyarakat setempat meyakini bahwa masjid ini didirikan oleh seorang cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Kehadiran beliau di Tanah Wajo dipercaya sebagai awal mula masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Meski demikian, secara historis pendirian masjid ini telah akurat dikaitkan dengan Arung Matoa Wajo 15 Lapakalongi To Alin Nungi pada tahun 1621. Masjid Tua Tosora memiliki arsitektur yang khas, mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan pengaruh Islam. Bangunannya yang terbuat dari batu alam dengan perekat putih telur menjadikannya begitu kokoh dan bertahan selama ratusan tahun. Meskipun sebagian besar bangunan telah runtuh, namun mihrab ceruk di sisi barat masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu kemegahan masa lalu.

Letak sisa bangunan masjid tersebut adalah berada pada ketinggian 30,6 meter di atas permukaan laut. Persis berada di belakang kantor desa Tosora, di sebelah selatannya terdapat alun-alun. Sisa bangunan yang masih tampak adalah bagian mihrab ceruk di sisi barat yang utuh, sedangkan bagian dinding lainnya tinggal pondasinya. Masjid ini berdenah bujur sangkar terbuat dari batu yang disusun dengan ukuran panjang 18,20 meter, lebar 15,90 meter, tinggi tembok 3,70 meter, dan tebal tembok 53 cm. Pintu pada bangunan ini berada di sebelah timur. Terdapat 4 pintu masuk, yaitu dari depan sisi timur, dari sisi utara selatan, dan dari sisi kanan utara mihrab. Pada bagian dalam masjid terdapat 4 batu sebagai landasan tiang penyangga atap Soko Guru. Pada arah tenggara terdapat kolam sebagai tempat air wudu dengan ukuran panjang 7,35 meter, lebar 5,70 meter, dan dalam 0,76 meter, dan tebal tembok 0,41 meter. Pada arah timur kolam terdapat sumur tua dengan kedalaman 13 meter. Di bagian belakang sisi barat masjid terdapat beberapa makam-makam kuno, dan yang terkenal adalah makam dari Renreng Betempola Lagau atau yang bergelar Matin Roe Rimasigina. Bahan bangunan masjid tersebut berasal dari berbagai jenis batu alam seperti batu kapur yang masih lunak, batu pasir, dan batu beku dengan ukuran yang tidak seragam. Bahan perekat digunakan campuran pasir dengan kapur yang terbuat dari moluska yang dibakar. Bangunan musala tersebut tidak diketahui kapan dan siapa yang membangunnya. Namun ada kemungkinan didirikan bersamaan dengan bangunan gedong dan gedung bunga setelah masjid tua Tosora lebih dulu dibangun. Letaknya pada ketinggian 20,8 meter di atas permukaan laut, berada pada arah barat masjid tua dengan jarak 290 meter. Pada arah baratnya terdapat bangunan gedong dan danau sepenge dengan jarak 30 meter.

0: Keadaan bangunan adalah dinding bagian barat masih berdiri tegak, sedangkan pada sisi lainnya tinggal pondasinya saja. Bentuk bangunan adalah 4 persegi panjang dengan ukuran panjang 10,09 meter, lebar 9,75 meter, tinggi dinding 2,90 meter, tebal dinding 0,50 meter, dan luas 98,78 meter persegi. Mihrab berupa ceruk berada di sisi barat. Bahan dan teknik bangunannya sama dengan Masjid Tua Tosora. Selain masjid, kompleks ini juga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi sejumlah tokoh penting, termasuk Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Makam-makam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para peziarah yang datang dari berbagai daerah. Masjid Tua Tosora bukan hanya sekedar bangunan tua, tetapi juga memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial masyarakat pada masanya. Keberadaannya juga memperkuat tali persaudaraan antar kerajaan di Sulawesi Selatan. Selain itu, berbagai kegiatan promosi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya ini. Masjid Tua Tosora mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga sejarah dan warisan budaya. Melalui masjid ini, kita dapat belajar tentang semangat toleransi, persaudaraan, dan ketaatan pada agama yang telah diajarkan oleh para pendahulu. Demikian program Mosaik Islam untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar. Sampai jumpa di Mosaik Islami berikutnya. Saya Haryanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mosaik Islami, Pro 1 RRI Makassar.

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang mendapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli

0: Alia, bagaimana kuliahmu? Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Ya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih.

0: cuma mie lagi.
1: Ya, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya?
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Kenapa kamu masih bangun?
1: Dari mana ya?
0: Bukan urusanmu.
1: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
0: Diam kamu.
1: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
0: Jangan bawa-bawa ibumu.
1: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
0: Kurang ajar.
1: Kenyataannya begitu kan?

0: Amalia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas hidup.

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya saya bisa lulus.
1: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi telah kami hadirkan untuk Anda drama radio dengan judulnya Ayah Tanpa Sosok, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Gorontalo. Terus disusul tuh sama lagu dari Ayah, ya. Aku Hanya Ingin Memanggilmu Ayah dari Seventeen dan juga Kangen dari Dewa 19. Sebenarnya combo drama radio dan juga lagu-lagu yang sudah disiapkan mengiringi drama radionya memang mengingatkan kita akan sesuatu, begitu pendengar ya. Kayaknya bikin kita rindu akan sesuatu. Nah, untuk Anda juga yang mungkin tengah rindu, masih ada rangkaian-rangkaian lagu deh akan Irsan hadirkan untuk Anda, untuk menemani Anda di malam hari ini. Spesial di 4 September 2026 pendengar, karena hari ini lagi rame banget nih. RRI Makassar lagi rame. Ramenya tuh karena besok persiapan untuk jalan sehat pendengar. Aduh, kita ada jalan sehat nih, karyawan-karyawati dari RRI bersama dengan keluarga. Terus juga nanti akan ada door prize-door prize-nya. Wah, kira-kira Irsan bisa bawa pulang hadiah nggak ya tahun ini ya? Baik pendengar, bareng Irsan Saputra masih terus menemani Anda. Irsan akan hadirkan untuk Anda nih paket ngobras, ngobrol bareng komunitas. Bersama dengan komunitas yang sempat hadir bersama kita. Terus juga udah memberikan kita inspirasi-inspirasi seputar tentang komunitasnya. Berikutnya Irsan hadirkan untuk Anda Sister Bike Club, mendengar, bareng Bang Arvan Yusri dan juga ada Nurul dari Sister Bike Club yang akan menemani Anda.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama

0: dan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
1: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan

0: masih hari ini ada masih bersama kami dan teman saya Arman dari Indonesia di sesi ngobras ngobrol bareng komunitas ya. Saya bersama narasumber kita yaitu dari satuan penulis ya, Satu Pena. Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda dalam ngobras kali ini edisi akhir pekan bersama saya Arfan Yusri dan juga ada narasumber saya, teman-teman dari komunitas Sister Bike Club. Nah, kali ini diwakili oleh Mbak Nurul Aziz ya, ini anggota dari Sister Bike Club. Kita akan ngobrol soal komunitas sepeda yang dia, kalau dengar kata sister kan pasti berarti yang anggotanya itu perempuan semua atau cewek semua ya. Nah, seperti apa keseruan cerita kita malam hari ini, langsung saja saya menyapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam, halo, selamat malam Kak Arfan. Terima kasih sudah mengundang.
0: Apa kabarnya ini?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Ya, baik. Terima kasih nih sebelumnya ya, undangannya disambut dengan baik oleh teman-teman dari Sister Bike Club. Kita ngobrol soal Sister Bike Club nih Mbak Nurul.
1: Ya.
0: Kalau dengar namanya Sister Bike Club artinya memang semuanya perempuan.
1: Iya, betul.
0: Sudah lama kah terbentuk Sister Bike Club ini?
1: Kalau komunitasnya sendiri itu dia baru ya. Cuman kalau kumpul-kumpul sepedaannya yang tanpa embel-embel sister di Instagram itu kurang lebih setahunan Kak.
0: Kurang sudah lebih lama. Setahun.
1: Iya.
0: Belum lama sih kalau
1: setahun lebih lah Kak.
0: Oh gitu. Berarti sudah anniversary dong. Sudah acara-acara lagi ya.
1: Iya. Anniversary sih.
0: Oke. Okay. Tepatnya kapan nih kenal sama sepedaan gitu kalau sebelum gabung di sister?
1: Jadi kalau saya sendiri itu kenal di awal mula sepeda nih itu sepeda sendiri dulu.
0: Terus sepedaan sendiri.
1: Sepedaan sendiri dulu. Terus

0: dari itu akhirnya kita tuh panggil-panggil gitu loh kak. Jadi acaranya tuh, ayo deh besok kita sepedaan lagi hari Minggu, kapan gue kosong begitu. Beku aja sudah nih.
1: Artinya rata-rata tidak baku kenal ya?
0: Tidak, random.
1: Random. Random. Tadinya sendiri-sendiri karena media sosial diupload titik ini, titik ini. Makin tertarik ya, enak mungkin coba gaul dan terbuka gitu ya. Nah,
0: akhirnya karena ada mi beberapa perempuan, akhirnya ini yang cowok-cowok baku panggil mi, ayo mi ini sepeda ada di cewek, jangan mi takut. Ada
1: di gitu ya? Sto.
0: Iya.
1: Emang gitu. Biasa ada takut-takutnya kah?
0: Karena kan biasa kan kita sepedanya malam.
1: Oh malam.
0: Sore sampai malam. Jadi sore sampai malam. Karena kita kan kosongnya biasa pulang kerja, pulang kuliah. Sore jadi bisanya tuh sore, start sore sampai malam.
1: Iya iya iya. Kita ketahui kan hypes-nya kembali bersepeda itu kan pas COVID ya.
0: Ya betul.
1: Macam-macam lah orang dibilang olahraga harus ini kena matahari bersepeda. Ya. Makin banyak, makin banyak, makin populer. Dan akhir-akhir bulan ini bulan-bulan ya 2 bulanan 3 bulanan banyak ini sepedaan malam. Saya biasa kalau balik dinas terhambat sama teman-teman sepedaan malam gitu ya. Kalau malam Minggu gitu ya. Wah, keren ini berarti makin banyak ya. Tapi beragam termasuk Sister Bike ini. Kenapa bisa terinisiasi Sister Bike Club?
0: Akhirnya terbentuk Sister tuh karena kebanyakan waktu kita ngumpul itu kan malah yang justru bikin komunitas Sister itu yang usulin itu cowok. Teman-teman cowok.
1: Teman-teman di komunitas sebelumnya?
0: Iya, teman-teman komunitas. Dia bikin usulan bilang kayaknya bagus deh kalau kalian ini bikin cewek-cewek IG tentang sepedaan cewek. Karena jangan sampai ada, supaya ini teman-teman cewek yang lain yang mau naik sepeda bisa juga gabung di situ. Jadi kalian ini baku aja-aja Mi.
1: Tunggu dulu, berarti ada keresahan. Keresahannya bahwa agar banyak pesepeda cewek yang mau gabung nih.
0: Iya, betul, karena sebenarnya kak yang buat itu cewek
1: malas.
0: Iya betul kak, malas karena yang pertama mungkin mau sendiri naik sepeda tapi dari temanku deh jangan mi.
1: Oh, gitu.
0: Jadi setidaknya kalau misalnya ada komunitas cewek, jadi dia juga bilang kayak oh bagus di situ deh, ada banyak anak situ cewek kumpul-kumpul ki.
1: Banyak penjagaku ya.
0: Iya.
1: Betul. Banyak penjagaku. Oke. Jadi terbentuklah itu. Inisiasi berapa orang? 3 orang.
0: Awalnya sih yang inisiasi tuh kebetulan waktu di situ itu hanya ada 2 orang. Saya dengan teman saya. Iya. Saya dengan teman saya yang namanya Kak Inci. Hanya 2 orang itu pas itu kumpul bikin itunya. Nah, akhirnya pas dibikin aku panggil-panggil lagi semua.
1: Oke, jadi duo ini dulu ya yang di support agar supaya bikin konten bersepeda biar makin tertarik nih gabung yang
0: dan lucunya kak pas
1: lucunya?
0: Kita bikin ini IG kebanyakan ini yang teman-teman komunitas yang cowok ini ada ceweknya. Akhirnya pacar-pacarnya mereka masuk ke dalam sini aku panggil-panggil. Akhirnya ini yang awalnya ini sepedaan cewek-cewek ini sepedaan dia akhirnya sepedet ceritanya, ada istilahnya anak sepedet.
1: Sepedaan.
0: Jadi sama cowoknya sama-sama hobinya ini, akhirnya sepedaan sama. Jadi istilahnya kalau biasa sepedaan mungkin istilahnya anak zaman sekarang itu nge-culture ceritanya. Kan tidak mungkin juga dia gandengan motor dia story toh tidak kan ini kebetulan aktivitas sepeda itu kan aktivitas positif jadi bikin temi juga begitu.
1: Ya. Apalagi mungkin ini cuaca mendukung ya karena sudah lewat musim hujan jadi sepedaan malam ini kayaknya merdeka banget ini.
0: Betul.
1: Kalau di Makassar sudah banyak ya kelompok klub-klub sepeda ini atau makin banyak dengan gaya-gayanya masing-masing.
0: Betul. Semua ada klasifikasi sendirinya, Kak. Misalnya untuk Sister ini kan kita komunitasnya sepedanya cewek ya.
1: Iya.
0: Terus di dalamnya sepeda Sister itu kita itu ada beberapa jenis sepeda, Kak. Ada sepeda lipat, ada fiksi, ada komuter. Jadi mau kumpul intinya dia klasifikasinya dia Sister, cewek. Nah, terus di komunitas lain itu lagi ada dibilang komunitas yang khusus sepeda komuter, khusus sepeda yang federal itu yang culture-culture yang keranjang depan itu yang lucu itu. Nah, ada juga yang sepeda begitu. Terus ada juga komunitas untuk sepeda yang pakai fiksi.
1: Nah,
0: semua di situ. Jadi kalau misalnya jadi mereka ini meskipun ada komunitasnya masing-masing, dia tetap bikin juga acara internal yang berhubungan dengan sepedanya mereka. Misalnya dia konsep sepeda federal itu dia sukanya dia jalan-jalan blusukan pagi-pagi santai sambil piknik begitu.
1: Gitu ya. Konsep konsep anunya beda.
0: Konsep komunitasnya masing-masing. Semua ada taste-nya, Kak.
1: Iya, iya.

0: Iya. Kalau Kak Nurul berapa? Selain sister, komunitas sepeda apa nih yang gabungnya juga?
1: Komunitas awal itu yang pertama sekali yang panggil itu gabung itu ada dibilang Monsutaru.
0: Monsutaru. Ini kayak bahasa Jepang-Jepang banget ya?
1: Iya, betul memang. Benar-benar. Terus di Monsutaru itu dia kebetulan itu hari waktu awal CNSP itu pakai Sally. Saya pakai Sally. Nah, di Monsutaru itu dia itu sebenarnya dia fiksi kebanyakan malah, Kak.
0: Iya.
1: Cuman saya gabung aja karena saya pikir, Nari masalahnya ini orang kalau misalnya kita mau naik sepeda mau celin naik apa,
0: Nari,
1: kita cuma mau aja saja have fun, iya terus sambil olahraga juga kenapa tidak toh? Nah itu awal komunitasnya itu, terus tidak lama semakin kesini semakin kita ini banyak dipertemukan kolaborasi komunitas sepeda ini bergabung di komunitas itu, akhirnya kita baru kenal nih, akhirnya misalnya kita awalnya join komunitas yang lain bikin key event. Terus eventnya kita datang di sini eventnya. Dalamin kita bakal aja nanti ada event ini nah datang ki lagi. Kini kita bakal panggil mi lagi. Gabung-gabung mi banyak mi.
0: Dan sudah menjadi aturan tidak masalah ya.
1: Tidak masalah, Kak.
0: Selama tidak saling menjelek.
1: Selama iya betul. Dan empat sebenarnya sepeda itu apa aja sih, Kak? Empat dia bukan sepeda listrik, Kak.
0: Iya.
1: Karena kalau sepeda listrik
0: curang kan, ini. Dia cuma main gas saja. Ini aja dia. Lorongnya di mana gitu ya? Gaya ya. Oke, jadi di rumah ini banyak tipe sepeda dong di garasi.
1: Kalau saya sendiri, Kak, kebetulan pasnya habis pakai Sally itu
0: atau jual ganti.
1: Enggak sih, Kak. Tapi kebanyakan anak-anak gitu.
0: Gitu ya. Bertukar ya.
1: Tukaran atau dia beli spare part yang sendiri gitu.
0: Oh gitu. Lebih itu ada ininya juga ya, biar tidak sama ya. Di model-model.
1: Iya, di model atau sesuai warna yang dia suka. Akhirnya mereka ini menjadi aduh, saya enggak tahu mi juga nih, semakin kesini bukan
0: kebebasan ekspresi.
1: Betul.
0: Sama halnya kalau gayanya kan juga terserah mau makin apa, yang penting masih sopan dan sebagainya gitu. Nah, soal kegiatannya. Jadi kalau sekarang 1 tahun lebih berarti sudah bertambah dong anggota sister bike-nya nih.
1: Iya.
0: Atau masih segitu-gitu?
1: Kalau sister bertambah sih, Kak.
0: Bertambah. Ada berapaan sekarang?
1: Kurang lebih 15-an, Kak.
0: 15-an. Yang masih aktif atau yang terdaftar? Yang aktif 5.
1: Yang aktif aja sih, Kak, cuman karena kayak ketemunya di ini komunitas pas event jadi kayaknya
0: Boku
1: tarik-tarik follow ini. Jangan lupa tag ini kayak gitu aja sih, Kak.
0: Oke deh. Nah, kalau kegiatannya sister bike setiap hari apa nih? Kumpulnya.
1: Kalau kegiatan rutin enggak ada sih ya, Kak. Cuman kalau misalnya belakangan ini anak sister nih lagi masih belum aktif, Kak.
0: Kenapa?
1: Karena biasanya anak sister itu se-event yang anggap misalnya saya ini sendiri enggak sister ji. Ada komunitasku yang lain. Nah, saya sibuk dengan komunitas sepeda yang lain. Jadi kita ini betul-betul enggak ada yang satu orang satu komunitas juga. Ada yang pasti komunitas
0: jadi
1: yang lain.
0: Jadi lagi vakum ini sister.
1: Enggak terlalu sih, Kak.
0: Musim liburan orang sister juga libur gitu, bukan dia. Jadi lagi Mbak Nurul sendiri ini lagi sibuk dengan yang lain dulu nih karena belum ada program.
1: Kebetulan kalau saya, Kak, lagi sibuk juga ada kegiatan lain juga. Sama seperti temanku yang berhalangan hadir.
0: Mereka.
1: Ada semua kesibukannya, ada yang kerja sampai.
0: Bukan jelasan.
1: Tidak jika. Tidak. Semua ada semua kesibukannya, Kak. Cuma begitu mi.
0: Emang tidak ada aturan begitu?
1: Enggak ada, Kak. Semua free.
0: Oh gitu ya. Bagaimana dong keberlangsungan ininya?
1: Iya.
0: Yang rutin-rutin itu cari sehatnya nggak tersampingkan lagi deh. Biasanya kumpul di mana sih titik kumpulnya kalau sister?
1: Kalau sister itu biasa kumpulnya
0: di kafe aja.
1: Biasa di Mandala. Finishnya malah di kafe, Kak. Mandala. Kalau misalnya titik kumpul yang lain itu biasa kayak di bawah flyover. Biasanya di bawah flyover sih, Kak. Event komunitas-komunitas lain juga bikin tikum itu di bawah flyover.
0: Biasanya kalau sudah ngumpul ride-nya kemana? Atau langsung ke tempat tujuan yang ditentukan atau keliling-keliling kota dulu deh?
1: Biasanya tuh kalau misalnya anak-anak ngumpul itu biasanya tuh kolaborasi sama kafe UMKM gitu loh, Kak. Jadi misalnya ada kafe yang lagi opening. Nah, kita biasa kolaborasi, diajak kolaborasi. Jadi nanti misalnya kafenya ini Entah kolaborasi
0: ngajak
1: ada diskonnya kayak begitu. Nah, akhirnya anak-anak buku kumpul-kumpul, titik kumpulnya ini, kita ke kafe ini. Dan dia anak-anak biasa bikinnya rute, Kak. Jadi kita keliling Makassar, biasanya itu 10 kiloan ke atas, Kak, minimal kayak keliling-keliling dulu. Kecuali misalnya kayak lagi mendung ini, Kak. Biasa kalau lagi mendung langsung nyelesai ke kafe tujuannya. Tapi kalau belakangan ini kan bagus banget cuaca, jadi
0: panas-panas. Justru panas lagi.
1: Iya. Jangan kan panas, Kak. Hujan saja enggak biasa naik sepeda juga aja.
0: Oh, jadi gitu ya. Sekarang simbiosis mutualisme, benar ya kata Mas Wahyu yang kemarin gitu ya. Sekarang sepedaan itu simbiosis mutualismenya tinggi gitu ya. Kerjasama sama UMKM. Jadi enak.
1: Iya, betul, Kak. Sebenarnya itu bagus juga karena diperkenalkan juga UMKM yang baru open ini, ada di sini kafe baru. Kalian kesini nih.
0: Apalagi undang apa ya, brand-brand masuk ya.
1: Betul.
0: Oke. Memang visi misinya untuk bersepeda bukan hanya sebagai gaya-gayaan ya.
1: Ya, benar. Bisa juga sih, Kak.
0: Bisa juga.
1: Bisa jadi
0: cari teman.
1: Iya, betul.
0: Nyari konten, memang konten kreator.
1: Iya, ada juga, ada gitu loh.
0: Gitu, campur-campur aja.
1: Tapi kebanyakan memang anak-anak itu memang hobinya naik sepedaan, Kak.
0: Hobi,
1: karena biasa yang suka konten itu biasa memang dia sepedaan ki memang, Kak. Cuma dan kebetulan bisa bikin konten, jadi dia bikin konten juga. Karena rata-rata anak-anak itu memang kalau kosong naik sepeda. Olahraganya naik sepeda.
0: Gabut dikit.
1: Iya, betul. Gabut dikit ke pantai naik sepeda.
0: Biarkan sendiri ya,
1: iya,
0: Sherlock.
1: Betul.
0: Di sini pasti yang ada yang nyusul ya.
1: Biasa itu kalau yang
0: gitu ya.
1: Iya, akhirnya gitu sih, Kak.
0: Di sini, Pak Ketua ada di sini.
1: Kalau tidak, awalnya sendiri jika cuma pas mungkin ke CPI lihat sunset, ketemu yang ini, akhirnya ini dapat temannya ini. Ke sini kok ada ini. Ini ke sini semua.
0: Rame lagi.
1: Iya.
0: Yang dekat merapat gitu ya.
1: Betul.
0: Ada Pak Ketua lagi misalnya seperti itu, sudah jadi.
1: Jadi
0: ditinggal semua kerjaan itu. Oke. Jadi Sister juga saat ini lagi sibuk-sibuk. Semuanya pada kerja.
1: Iya, kebanyakan, Kak.
0: Kebanyakan. Jadi, termasuk Mbak Nurul juga.
1: Kalau aku lagi kerja sambil kuliah juga. Jadi
0: kerja sambil kuliah.
1: Iya, jadi kalau misalnya ada event sepedaan yang mana-mana saja waktunya kosong, di situ saya bisa masuk pergi. Tapi nggak harus ini sih, ini mana-mana aja kosong sih, Kak. Sama anak-anak yang lain juga begitu. Jadi kayak betul-betul kita meskipun sama-sama sister, nggak sering ketemuan kumpul.
0: Gitu ya.
1: Full itu nggak ada, Kak.
0: Paling tidak satu bulan itu ada yang wajib. Nggak.
1: Kalau wajib enggak sih, Kak. Tapi pasti ada, Kak.
0: Pasti ada ya, misalnya kalau ada event.
1: Iya, ada pasti.
0: Tanggal 13, guys, gini-gini ya.
1: Iya, betul, Kak, betul.
0: Pasti diusahakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, mungkin masih banyak ngeles-ngelesnya.
1: Mungkin tuh udah ada dia temani kayaknya.
0: Ada ditemani nih. Curiga.
1: Ada mungkin kegiatan yang lain.
0: Langsung mungkin. Itu baku curiga. Oke. Kalau sister sendiri diajak kolaps-kolaps ini sudah sering ya? Sepedaan bareng misalnya sama komunitas ini, aksi sosial ada nggak juga?
1: Belum. Kalau sister sendiri belum, Kak.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Kenapa? Belum ada yang ngajakin atau?
1: Mungkin belum pas aja timingnya, Kak. Belum. Karena biasanya kalau join begitu tuh dia butuh masanya yang banyak. Jadi sedangkan sister itu mungkin pertimbangannya karena kita tuh masih sedikit. Kalau untuk cewek-cewek itu kan masih sedikit.
0: Bukannya cewek-cewek punya power nih? Menggerakkan jari ke
1: belum cukup sebenarnya. Banyak kak belum untuk komunitas banyak. Yang sepedaan yang lain itu yang cowok cewek bisa banyak gitu loh, Kak.
0: Iya. Beberapa waktu kemarin ada ya yang sampai ngeramein Kajola Lido itu malam-malam. Ada sister juga nggak di situ?
1: Kayaknya yang event yang sebulan sekali itu ya, Kak.
0: Iya, ngumpul
1: yang
0: semua.
1: Malam itu.
0: Iya, ngumpul semua.
1: Nah, yaitu kalau itu sepedaan rutin itu wajib, Kak, setiap malam, setiap Jumat malam terakhir di bulan itu. Event rutin itu, Kak, se-Indonesia.
0: Jumat terakhir berarti 31.
1: Iya, akan ada itu, Kak. Dan itu titik kumpulnya itu ramai banget. Ada di
0: Indonesia.
1: Iya, se-Indonesia ramaikan itu.
0: Oh, gerakannya se-Indonesia.
1: Iya, setiap kota di Indonesia, Kak. Mau di Jogja, mau di Bandung, sekalipun kita di Sulawesi Selatan, di kabupaten juga ada loh, Kak.
0: Apa yang coba disuarakan?
1: Sebenarnya itu untuk membangun kembali semangatnya orang, Kak. Misalnya, ternyata banyak ini orang naik sepeda loh. Akhirnya, sebenarnya, Kak, secara tidak langsung, belakangan ini mungkin sering kita lihat, mungkin pas kita pulang kerja, kita lihat orang, banyak naik sepeda. Terasa nggak sih itu, Kak, banyak nih sekarang orang yang naik sepeda? Nah, itu karena kita announce ke orang-orang, Kak, ternyata sebanyak ini loh orang naik sepeda. Oh ternyata ini yang komunitas sepeda, nggak harus di sepeda ini, nggak harus di sepeda yang mahal sekali, nggak harus di sepeda ini, nggak harus di klasifikasi khusus untuk sepeda itu. Jadi sekalipun sepeda, mau sepeda rakit sendiri yang non brand terserah, yang penting sepeda bisa di kayu, ternyata bisa dikumpulkan satu itu loh Pak.
0: Mau menyuarakan kalau masih banyak loh orang yang bersepeda ya.
1: Iya betul Pak.
0: Belum mati nih, belum tergantikan. Tapi agak sedikit berbeda nih kalau dari teman-teman di sepedain kemarin itu pengen menyuarakan juga soal haknya para pesepeda. Kan sekarang padatnya kendaraan bermotor gitu ya, sampai-sampai kalau pesepeda itu nggak ada jatah,
1: nggak ada space.
0: Ada space.
1: Iya betul Pak.
0: Apa sama yang digerakkan juga oleh, suarakan oleh teman-teman yang lainnya nih?
1: Sebenarnya Kak, secara tidak langsung tuh kita gimana ya? Bingung juga sih Kak, karena beberapa jalan tuh Kak ya, yeah, ada yang enggak ada yang cross, yang enggak ada sepeda, jalur pas sepedanya. Jadi kita tuh misalnya kita sepedaan ini bareng-bareng, enggak usah rame banget lah, sekitar 5-6 orang tuh kadang kita tuh dikelakson sama pengguna jalan yang lain. Padahal sebenarnya di jalan itu kita tuh juga bingung mau ambil jalur ini yang enggak ada, padahal nggak ada jalur persepedanya itu loh, sepeda khususnya itu. Jadi kita biasanya agak merapat dikit ke jalur tengah karena beberapa yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ada penjual pedagang kaki lima. Jadi
0: parkir,
1: kita tuh jadi kita otomatis pasti ini
0: ngambil ini dong,
1: mengambil space
0: dong
1: sedikit. Iya betul Kak.
0: Jadi itu sering salah satu ininya ya, tidak enaknya ya bersepeda ya. Sering dikelakson.
1: Iya begitu gitu. Cuman kayaknya sekarang ini orang sudah mengerti nih Kak sih. Di Makassar ini mungkin orang kayak sudah mulai mingah bilang, oh ini pesepeda sama juga kayak kita ini, sama juga halnya kayak kita ini yang pesepeda, meskipun pesepeda ki kalau naik motor ki mulai juga mengerti, oh begini penjual dirasa di pemotor, kalau ternyata dilihat juga pesepeda kayak agak ugal-ugalan sedikit.
0: Ya bolehlah sedikit-sedikit hari ini agak ugal-ugalan, besok kita tertip-tertip dulu. Tergantung mood juga mungkin ya.
1: Betul-betul.
0: Lagi meluapkan emosi apa yang terpendam ya, bucuk-bucuk sedikit lah. Oke. Kalau selama main sepeda nih Mbak Nurul, mungkin event yang terjauh atau mungkin ada ride-nya yang terjauh yang pernah dijalani kemana? Event itu bukan hanya sama sister ya?
1: Oh, iya. Kebetulan kemarin ride-nya sama Seka berdua.
0: Berdua aja?
1: Iya berdua.
0: Kemana?
1: Kita dari sini sampai ke Maros.
0: Maros?
1: Iya Maros. Wow. Yang jalur baru itu loh Kak, apa sih namanya itu ya? Jalur jalan baru itu kita mutar sampai kembali ke Makassar lagi. Itu sepeda pagi. Berdua sepeda aja Kak itu.
0: Gabut juga.
1: Iya. Sama ada pernah juga Kak di Makassar keliling-keliling juga.
0: Keliling kota Makassar. Semuanya di seharian.
1: Seharian. Pagi itu Kak.
0: Pagi.
1: Selesainya itu siang. Sorry. Berdua sama Seka aja.
0: Kenapa berdua aja?
1: Ya karena kebetulan yang ngajak juga terlalu berambisi Ibu Seka. Jadi ya kita
0: berambisi dia.
1: Iya, berambisi dan kebetulan saya juga ini butuh yang mengajak.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi lah sudah.
0: Tapi kan bukannya ada apa ya? Orang biasa memilih sepeda menyesuaikan dengan jarak yang mau dijalani kan. Misalnya kalau Anda dari Makassar tadi ceritanya sampai bolak-balik seharian menggunakan sepeda yang mungkin kurang nyaman begitu, tidak pas dengan perjalanan jauh. Apakah itu cuek-cuek saja?
1: Oh, tidak.
0: Yang penting
1: sudah ada prepare-nya sih kan.
0: Memang di prepare.
1: Jadi misalnya sebelum kita ini rute jauh, kebetulan misalnya kita sudah titik sudah tentukan titik rutenya dari sini sampai sini sudah berapa kilo. Misalnya kalau saya sama saya kan, ayo deh besok deh 100 kiloan. Begitu, jadi kayak kita carikan di rute yang mana
0: korek bisa 100 kita kilo. Pakai sepeda ini, kisahnya sepeda ini,
1: enggak jika. Kebetulan sebenarnya banyak Kak, sebenarnya event itunya, cuman kebetulan saya sama saya itu full sepedaan Kak. Jadi misalnya kita sepedaan pagi, full mutar, enggak ada yang kayak acara piknikan, acara yang kayak acara mungkin ada tujuan tersendirinya ke lele mungkin atau kemana gitu, pulau apa wisata alam apa gitu. Nggak ada, biasanya yang wisata alam itu biasa anak-anak komunitas Kak, jadi dia janjian sama teman-temannya rame-ramean biasa ke Galesong. Pulang pergi Galesong, tapi di sana mungkin mereka lagi mantai, lagi bakar-bakar ikan biasa begitu Kak. Cuman itu hari saya sama saya itu masih keliling full ini sih, sepeda aja Kak,
0: sepeda
1: olahraga aja. Ya kan kebetulan saya sama saya kebetulan lagi diet.
0: Waduh, langsung overdosis
1: nah,
0: itu.
1: Jadi itulah.
0: Oh, jadinya lemas.
1: Enggak jadi piknik kan, soalnya kan diet. Diet piknik kan.
0: Aduh.
1: Makan.
0: Oh iya dietnya makan. Oke deh. Tapi punya cita-cita enggak, Pak Nurul atau mungkin teman-teman ini? Pengen mungkin sepedaan sampai ke luar Sulawesi atau sesekali kita ini deh bawa sepeda kemana gitu.
1: Oh iya, kalau
0: ke Jogja kemana?
1: Kalau saya pribadi sih cita-citanya yang kecil-kecil itu yang 100 kiloan itu lah, Kak.
0: 100 kilo.
1: Dan itu sudah.
0: Berarti naik 200 kilo. Jangan.
1: Wow.
0: Harus
1: didamping itu kan.
0: 23 kabupaten dia terlewatin. Sampai Toraja lah.
1: Wow. Loading sih itu kan, loading bus ya, aja sih.
0: Siapa tahu nanti ada brand yang mau sponsori kan, gue saja kan, Pak. Bareng sister nih sekalian nge-vlog sekalian lagi ngetrend-ngetrendnya semua hype-hypesnya. Wah, luar biasa. Nah, kalau yang pengen gabung di Sister Bike, gimana nih caranya?
1: Kalau gabung nggak ada sih ya, Kak, cara ininya. Yang penting yang pertama pakai sepeda, dan sepedanya itu bukan sepeda listrik ya, guys, yang cewek-cewek. Terus yang cewek-cewek kalau misalnya malu-malu naik sepeda, boleh apa? Nggak usah mi takut sendiri, karena kalau di jalan sekarang itu kayak kebanyakan sekali mi cewek-cewek sekarang, apalagi kalau misalnya kita sebenarnya terhalang naik sepeda, takut kadeh, malu-malu kadeh, jangan malu-malu, karena anak-anak juga, saya juga awalnya malu-malu jika, cuman karena anak, ternyata anak-anak dalam komunitas itu easy going banget ji,
0: yeah.
1: Akhirnya kayak bilang kayak, oh ternyata anak-anak di sini hangat ji, sambutan sama orang baru, oh hangat ji, ya begitu nih akhirnya, mungkin karena
0: dia jaim ki pertama,
1: ide jangan ki bilang kalau jaim kayaknya kayak mau kurasa pulang karena beda sendiri sepeda tadi ini kan baru anak-anak yang lain ini deh mungkin pas sepeda dari berapa tahun yang lalu mi akhirnya lah kau bagus sih anak-anak semua ternyata santai ya,
0: makin lama makin pasti kalau apa namanya membaur ki makin sering sama-sama ketemu makin tahu sih sama-sama
1: iya betul kak
0: Oke deh jadi bebas tapi keponya kemana ke IG-nya Sister Bike Club ya
1: iya betul kalau di IG Sister tuh biasanya ada sharing ke story di story Insta story misalnya joinan komunitas lain tuh tag ke sister jadi biasa sister tuh repost dan itu pasti ada sih kalau misalnya cewek-cewek itu enggak usah takut kalau misalnya kalian cewek-cewek mau join tapi nanti sendiri kak cewek ini bagaimana mi
0: tapi random ya
1: random
0: random harinya mungkin pagi atau sore atau malam random ya
1: random ya cuman biasanya itu kak full anak-anak ada pagi acara komunitas A pagi misalnya acara subuh komunitas A bikin event
0: ikut di situ.
1: Pergi lah di situ misalnya
0: sore,
1: siang si, apa agak-agak pagi agak jam 8 pagi ada juga yang baru start jam 8 pagi itu event pergi lah di situ anak-anak jadi ya mana-mana kalian saja bangunnya di jam berapa ya pergi di jam begitu ada juga sore
0: yang penting dipantau terus di situ ya
1: iya
0: betul. Tidak ada syarat-syarat jadi tadi kayak tadi ini bebas.
1: Enggak ada, Kak. Bukan sepeda listrik.
0: Iya, itu saja.
1: Itu juga.
0: Sepeda listrik. Oke. Yang penting tahan-tahan juga ya.
1: Apa yang tahu itu?
0: Tahan-tahan sama cerita-ceritanya ya mungkin luar biasa kalau kumpulkan blak-blakan misalnya ya.
1: Karena jangan sampai disuruh tahan-tahan baru ternyata ini orang baru, pas cerita juga.
0: Pas cerita juga. Aduh. Sama tuh harus humoris gitu ya.
1: Tidak
0: juga, Dik.
1: Dan tonji.
0: Yang penting hobi makan gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Iya juga.
1: Betul. Karena pasti itu komunitas pasti finishnya di kafe.
0: Finishnya di kafe.
1: Jadi harus makan.
0: Iya. Jadi kalau yang mau ini aduh harus punya waktu juga untuk selain sepeda, nongkinya juga.
1: Iya, betul, Kak.
0: Berarti memang harus spend time-nya seharian ya?
1: Sebenarnya enggak seharian sih, Kak. Jadi sebenarnya spend time-nya itu...
0: Kan enggak enak itu. Saya enggak bisa lama-lama ini. Ada ini.
1: Tapi enggak apa-apa, Jika. Biasa anak-anak kursus ini sampai di finish. Dulu-dulu, Mi, mungkin tak 30 menit. Mau cabut-cabut, Mi.
0: Oh,
1: karena sebenarnya yang intinya itu sepedanya, Ji.
0: Sepedanya.
1: Dan finish, itu, Ji. Selebihnya itu mungkin berapa lama duduk di situ
0: terserah
1: ya, kita.
0: Iya, mau sendiri mau pindah kemana lagi ya?
1: Iya betul kak.
0: Oke, jadi tahun ini, aduh siapa nih? Syaika Fajriana. Hai, next ultra ya? Nah, oh pesepeda juga kali ini.
1: Syaika, kayaknya ibu Syaika deh itu kak.
0: Oh iya, next ultra kayaknya. Ultra ya.
1: Kayaknya cita-citanya ibu Syaika ini mau ultra.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya 300 kiloan ke atas.
0: Aduh.
1: Ya gila itu. Kayaknya sendiri aja deh Kak Seka.
0: Kenapa harus sendiri kasih? Masa tadinya menggila berdua sekarang harus disuruh sendiri?
1: Nah, kayaknya kayak kalau cewek mu segitu jauhnya kayaknya butuh pengawalan sih.
0: Butuh pengawalan.
1: Iya.
0: Kenapa tidak? Iya kan suruh pegang kamera atau apa?
1: Iya.
0: Aduh. Aduh. Oh sepeda, sepedet.
1: Sepedet.
0: Sepedet. Hmm, yang
1: itu,
0: tadi dia.
1: Iya iya itu.
0: Pacaran bersepeda.
1: Ah betul.
0: Emang lagi booming ya?
1: Buminya enggak sih Kak, cuman karena sebenarnya ini banyak anak kan ini yang komunitas sepeda rata-rata cowok-cowok yang masih muda Kak, yang umur-umur berapa ya, dan rata-rata banyak cewek, ada ceweknya semua Kak.
0: Iya.
1: Jadi ini cowok, mungkin ceweknya juga mau sambil kayak umurnya temani hobinya cowoknya, akhirnya ikut sepedaan.
0: Dijerumuskan.
1: Gitu awalnya.
0: Dijerumuskan.
1: Tapi ujung-ujungnya ada juga yang akhirnya suka jenis sepeda.
0: Waduh, tapi saya gak kebayang ya kalau malam-malam kalian masih main sepedaan gitu ya.
1: Iya aman Kak, kalau di kota sih.
0: Aman ya?
1: Aman, aman.
0: Aman. Dan penting ya, gak takut berumbung juga ya.
1: Tidak juga, itu mianana biasa malam Kak. Karena anti berumbung itu kalau malam.
0: Iya, iya, iya, iya. Kalau siang pagi kelihatan sekali ya.
1: Iya, pagi tergantung waktunya juga
0: tergantung
1: sih Kak.
0: Tergantung waktunya Tapi memang seru ya, setiap komunitas kan punya ini sendiri, selera ya. Namanya juga selera, kalau memang sukanya sama sepeda, banyak banyak orang makin asik, makin banyak cerita, beragam culture didapat, ya, beragam betul. Style ya, makin kaya itu komunitasnya. Bayangkan aja kalau satu warna semuanya, kan tidak menarik ya.
1: Ya betul Kak.
0: Jadi sister ini, walaupun ada 15-an saja, tapi teman cowoknya banyak. Tapi itu tidak membatasi mereka untuk berteman.
1: Iya, betul-betul Kak.
0: Semua bisa berkolaborasi. Jadi untuk kedepannya, satu tahun ini ditunggu ya. Mudah-mudahan sister Bike Club ini, siapa tahu bisa tadi itu menggerakkan semua komunitas yang banyak ini untuk sebuah acara mungkin yang berdampak begitu ya.
1: Yep.
0: Di Kota Makassar. Kan bisa tuh. Mbak Nurul 1000, tanganin 1000. Pesepeda Mbak ini
1: sebenarnya. Iya, sebenarnya Kak, awalnya itu kita kayak misalnya IG pribadiku sendiri biasa ku post lagi sepedaan Kak. Mungkin karena ini teman-temanku awalnya mungkin lihat oh tahu naik sepeda. Mungkin hari pertama naik sepeda, oh naik sepeda. Selanjutnya mungkin saya sering post-post sedang naik sepeda, lah rame-rame. Mungkin ini teman-teman IG ku yang cewek. Ih, tahu serunya ini kuliah lihat. Akhirnya mereka ini banyak yang DM Kak. Ih, bisa Kak join itu? Baru bisa Kak join ini. Bilang, deh, ayo Mi, ini titik kumpul biasa. Jadi saya biasa sharekan Mi flyer-flyer komunitas. Jadi mereka tinggal datang Mi. Akhirnya ketemu di Tikum, orang yang ku kenal. Akhirnya ini Mi bilang, oh datang betul Ji ini.
0: Oh gitu.
1: Dan bukan sekedar, oh ayo deh.
0: Oh gitu ya.
1: Begitu.
0: Iya. Oke deh, baik Pak Nurul. Mudah-mudahan teman-temannya juga dan juga yang lainnya ini jaga deh, nah sister bike clubnya ini biar langgeng. Amin ya.
1: Amin.
0: Nah pesannya dulu Mbak Nurul kepada cewek-cewek, cowok-cowok atau mungkin di luaran sana, pesannya tentang bersepeda ya, masih worth it kok di masa sekarang ini. Mungkin tadi lebih sekarang ramai motor listrik, sepeda listrik, tapi sepeda yang digayu itu masih keren kok di zaman sekarang. Apa nih yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat untuk rame-rame bersepeda?
1: Oh, kalau dari saya sendiri itu untuk cewek-cewek misalnya kalian ini ya, ragu-ragu atau malu-malu naik sepeda, dari jasalannya untuk mencoba, karena sekarang itu banyak di sosmed. Malah kita malah saya juga awalnya gabung itu karena lihat scroll TikTok Kak, ternyata oh ada aja kan ini di Makassar, ayo deh begini sekalian. Saya juga cari teman Kak juga karena berpikir Kak, kenapa tidak kalau misalnya kita punya komunitas yang bisa kita nongkrong sama, terus bisa kita olahraga sama. Nah itu, terus di sisi lain untuk mengisi kekosongan, awalnya saya mengisi kekosongan jika cuma ternyata semakin kesini semakin kayak ternyata ini olahraga butuh Kak, ini yang dibilang olahraga
0: butuh
1: Kak memang, karena
0: manfaat apa yang Anda dapat?
1: Yang pertama itu Kak, saya merasa awalnya mungkin capek Kak ya, menggayung mungkin awal-awal sepeda itu menggayung 10 kilo, capeknya capek memang kalau sendiri, tapi kalau sama ke komunitas tidak dirasa kita berpuluh-puluh kilo kita naik sepeda. Betul-betul itu terasa itu Kak, yang dibilang naik sepeda bareng-bareng itu seru sekali. Yeah. Asal kita sefrekuensi. Jadi itu sebenarnya kita naik sepeda itu kita saling apa sambil menyaring nyaman kita cocok ini frekuensinya.
0: Yeah.
1: Karena bukan sekedar sepedanya, kadang kita cocok sama karakternya, orang yang kita ajak. Itu sebenarnya yang cocok-cocokan Kak, yang buat itu kita sering naik sepeda gara-gara itu awalnya. Yeah. Akhirnya semakin kesini semakin oh tahu anak, ih seru naik sepeda deh, enggak bisa kasih kalau naik sepeda nih. Karena kayak merasa kalau saya sendiri jujur merasa ada yang lain dari diriku kalau lama kasih naik sepeda. Seperti ini sekarang Kak, kurang lebih hari 2 minggu ini enggak naik sepedaan Kak. Hmm. Jadi kayak merasa kak, aduh, beda mentong kalau naik sepeda. Naik sepeda itu kayak ada sendiri kesenangan tersendiri tak yang dirasa. Hmm. Kalau dari saya itu Kak, jujur, tapi saya tidak tahu itu harus bagaimana ya. Intinya mungkin itu saya merasa senang ketika saya bersepeda.
0: Senang.
1: Senang, senang. Pasti, pasti itu Kak.
0: Apalagi banyak teman.
1: Banyak ya? Teman itu bonusnya juga.
0: Bonusnya. Hmm. Ya ya. Soal sepedaan boleh pilih yang mana saja yang sesuai.
1: Sepedaan itu sebenarnya tidak ada ya patokan yang mau sepeda ini, nah, sepeda itu, yang mana cocoknya saja. Hmm. Betul itu Kak, karena saya juga awalnya pakai Sally. Hmm. Sally itu lama banget mak pakai Sally baru pindah ke Fixie. Nah, Fixie itu kan kita ini agak susah juga kalau ngeremnya, jadi
0: yeah,
1: saya kadang kalau misalnya mau lagi kayak agak-agak ada event yang mengharuskan mau sepeda santai, biasa aku pakai Fixie ku. Biasa aku pakai Sally ku. Tergantung misalnya di komunitas yeah, yang mau Fixie, pakai Fixie Kak sendiri situ Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya non yang enggak harus di Fixie, biasa ada komunitas ke yang lain, biasa pakai itu yang Sally. Oh. Ya mana aja sepedaan, yang penting konsistennya aja.
0: Konsisten. Hmm,
1: konsisten ya? Itu betul.
0: Karena itu yang susah juga kalau orang olahragaan biasa datang-datangan.
1: Iya.
0: FOMO ki.
1: Iya. FOMO sepeda sih Kak.
0: Kalau Nurul dan kawan-kawan tidak FOMO ya?
1: Kalau saya memang awalnya tidak FOMO Kak, karena saya berawal dari sepedaan sendiri Kak.
0: Sepedaan sendiri. Oke okay deh. Baik, terima kasih Mbak Nurul.
1: Terima kasih juga.
0: Dan pendengar pemirsa kalau mau cek-cek kegiatannya Sister Bike Club di IG-nya ya.
1: Biasa di IG-nya Kak.
0: Banyak atau di live TikTok juga.
1: Di IG aja sih.
0: Di IG, Sister Bike Club.
1: Sorry Sister ya.
0: Insta story. Oh, oke. Okay. Oh, dari di TikTok ya, Mak.
1: Biasa TikTok ini Kak, apa IG?
0: Jualan sepeda.
1: Sama apa TikTok personalnya yang ini?
0: Oh.
1: Yang bikin konten biasa. Yang
0: bikin konten aja. Iya, iya. Oke deh, jadi bisa diintip-intip. Tidak ada batasan kecuali sepeda listrik katanya.
1: Sudah pasti itu ya.
0: Yeah, cari-cari tahu Maggie misalnya lagi kosong waktu tak sore atau malam mau sepedaan tidak ada teman, intip-intip nih Sister yeah, Bike Club ada tidak?
1: Ada kumpulnya. Gitu biasa. Kalau tidak kalau bangun siang kayak saya jadi sering jam gitu bangun siang Kak, acara sore aku pergi.
0: Hmm,
1: pergi. Karena sekolah capek Mak. Kerja biasa ketiduran Mak atau ada kerjaanku subuh. Ai, enggak ikut main pagi. Acara sore ku pergi yang mana-mana saya cocok.
0: Ya karena mau bersepeda kan butuh ini juga, energi.
1: Energi
0: ya.
1: Betul Kak.
0: Kalau ngantuknya enggak enak juga nanti ditemani cerita, kayak enggak konsen lah itu. Jadi blank ya. Terima kasih Mbak Nurul, sehat selalu. Salam untuk teman-temannya nih, Mbak Seka ya. Sepeda di dan yang lainnya komunitas sepeda di luar sana, Sister Bike Club ini luar biasa. Bisa collab di mana saja, tidak lihat cowok cewek.
1: Terima yang kasih penting, ya Kak Arpan.
0: Go West, ayo deh.
1: Gitu ya, betul.
0: Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatannya masih Sister Bike Club ini bisa kita sounding-sounding kembali ya.
1: Ya betul nggak? Okay,
0: bisa ditonton. Iya ditonton ya. Saya Arpan, Mbak Nurul. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tadi baru saja udah dengerin bagaimana Sister Bike. Ini seru ya ternyata. Cewek-cewek juga bisa nih bentuk komunitas dan juga bersepeda tanpa FOMO-FOMO-an dan gak ada batasan mau pakai sepeda apapun, ya udah ayo aja. Yang penting kita sepedaan aja bentaran gitu. Yang penting gak ada olahraganya. Ih keren banget. Saya mengundang Anda untuk gabung lewat line telepon di 0821-3333-9440 untuk live bareng kita di request lagu Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar, bareng Irsan menemani Anda. Saya coba bacain dulu ya rangkaian lagu yang bisa Anda pilih, lagu-lagu mancanegara kali ini pendengar. Ada di mana nih Irsan, coba cek-cek dulu ya. Lagunya Adele dengan Hello, ada Westlife dengan Modern World, ada Ronan Keating juga dengan When You Say Nothing At All. Terus juga ada I Wanna Be With You dari Mandy Moore, ada 98 Degrees dengan My Everything, Leon Ramos dengan How Do I Live, Faith Hill dengan Just to Hear You Say That You Love Me, John Legend dengan All of Me, ada juga lagunya James Blunt dengan You Are Beautiful, dan lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone. Saya coba jawab telepon Anda dulu ya, di line telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irsan Saputra.
6: Iya, Den Sewang. Irsan, bagaimana kabar? Tak ini sehat-sehat Jeki.
7: Baik-baik sih, saya terus mati lampu di sini.
6: Mau mati lampu di sana?
7: Mati lampu ya, dari gelap-gelap doang di sini.
6: Dari jam berapa mati?
7: Setengah 10.
6: Setengah 10 malam tadi?
7: Iya.
6: Berarti baru kurang lebih 30 menit?
7: Iya.
6: Ih, pasti di luar kini mah kapek-kapek toh?
7: Sudah panas, sebenarnya mati lampu sudah panas orang.
6: Iya, karena kalau jam-jam begini dalam rumah panas ki.
7: Panas
6: ya, Dek Sewang.
7: Ya.
6: Ite. Nah, bilang pengen duit tidur Miki itu. Ada Mbak Dwi di sini baru nadengar ki, lagi suruh Miki tidur pas Sewang itu kalau mati lampu.
7: Oh, ada di dinas malam juga Mbak Dwi.
6: Ya. Yeah.
7: Dinas malam juga.
6: Tidak, dia dari subuh. Dia kebetulan jadi ini, jadi panitia untuk RRI Fest.
7: Oh.
6: Iya, lagi ada kegiatan di kantor tahu menjelang hari radio.
7: Iya.
6: Deng Sewang.
7: Ya. Yeah.
6: Lagunya siapa mau kayak diputarkan?
7: Itu yang pertama, Hello apa?
6: Adele, Hello.
7: Iya, Adele, Hello.
6: Oke deh, disiapkan Ki kalau begitu. Menyapa Ki dulu.
7: Iya, saya menyapa dah kalau saya tidak sebut ini karena mati lampu jindak, tidak kubahasa nunggu.
6: Iya.
7: Mana apa? Tercampur di Manjali, Pak Lupus.
6: Iya.
7: Arjuna. Upadin, Anissa Hakim, Anwar, Wandatu, Indah Isha, Bunda Sobi,
6: yeah.
7: Tantri Nur Hikmah,
6: siapa sing?
7: Hendro Yusuf, Pomodi di Pol Masri di Watu,
6: iya. Yeah.
7: Arfa di Silaya,
6: iya. Yeah.
7: Semuanya Mahibar, di Bantaeng,
6: iya.
7: Yeah. Di Cakalar, Indah di Indonesia, ibu Nur, siapa?
6: Semua-semuanya mau di?
7: Iya, semua-semuanya tanpa kecuali.
6: Iya.
7: Yeah. Iya, buat Irsan Saputra sehat selalu sama.
6: Terima kasih. Iya.
7: Iya, lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari telepon biasa kita bergeser ke WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Halo Kauki.
8: Halo Dek Irsan, apa kabar?
6: Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana Karebata? Sehat-sehat Ciki?
8: Sehat, tapi ya gelap-gelapan.
6: Oh, mati lampu juga di sana?
8: Iya, mati lampu. Dari jam berapa tadi itu ya?
6: Jam berapa itu?
8: Pas Isya tadi, mati lampu.
6: Pas Isya berarti sekitar jam 7 lewat tadi, di setengah 8 lah.
8: Iya.
6: Belum pi menyala?
8: Iya, itulah kira-kira. Belum.
6: Eh, lamanya itu?
8: Lama, biasanya 3 jam.
6: Oh iya, 2,5 jam ini kalau kurang lebih. Ya ampun. Ya semoga cepat menyala supaya bisa tidur.
8: Iya, banyak Tommy nyamuk. Gelap Tommy, panas Tommy.
6: Panas Tommy, banyak Tommy lagi nyamuk. Ada semua, Midi.
8: Ini angasin nih.
6: Lagunya siapa diputarkan Ki kalau begitu Kak Uki?
8: Lagunya apa tadi itu?
6: Siapa itu?
8: Ada lagunya apa tadi?
6: Oh, saya coba baca dulu, Di. Ada lagunya Adele dengan judulnya Hello, ada Westlife dengan Modern War, ada Ronan Keating dengan When You
8: Westlife.
6: Oh, Westlife. Iya, yeah, saya siapkan Ki.
8: Iya.
6: Terus menyapa Ki buat siapa tahu? Okay.
8: Ya buat Kak Nurmina, bareng Kak Yani di Sopeng, ada Indah, ada Rosdina Yastir, Rian Hendrawan, ada Samsia Maisar, Nasirani Ansir, ada Aca, Wahida Martawati, Dimas, Pak Arjuna, Pak Asteri, ada Pak Gapur, ada Arfa Aldi, ada Bobby, Ati Pangkep, ada Bogel, Puan Datu, bareng Nur Alam, ada Tantri Hestitika, Sri Sinta di MU, ada Chandra Mujiatinur, ada Bunda Sopi, siapa Tante Hasti Bone, ada Biru Mepone, dan semua-semuanya yang lagi monitor. Buat ada Irsan, makasih. Yeah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di telepon biasanya ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
9: Halo.
6: Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa ini di mana?
9: Dengan siapa di?
6: Siapa di?
9: Amnesia katanya.
6: Coba Ben, ku dengar Ben dulu ini suaranya.
9: Oh, dari Irsal.
6: Ah, warga Sopeng kayaknya ini.
9: Nggak tahu Mi. Lihat dulu KTP-ku. Oh, KTP-ku masih Makassar.
6: Oh, masih Makassar Ki?
9: Iya.
6: Ai.
9: Pindah.
6: Ai, Pak Bupati cepat digeser ini.
9: Ih, tidak bisa.
6: Bagaimana Kariba ini, Kak Indah?
9: Alhamdulillah, panas. Tapi syukurnya tidak mati lampu.
6: Oh, baru saya mau bilang, mati lampu kah di sana?
9: Sudah, itu.
6: Oh, kapan mati?
9: 3 hari yang lalu, seharian.
6: 3 hari yang lalu, seharian?
9: Iya, kayaknya seharian, karena kan hari kerja. Kita tidak tahu bila mati lampu apa, tapi yang menandakan saya tahu bila mati lampu karena kulkas itu mencair semua esnya.
6: Waduh.
9: Dalam makanan ada itu daging, saya masak terus simpan dari kemarin yang membeku. Ini encer kayak tong es bahan. Berarti lama kan mati lampunya.
6: Iya, betul.
9: Kayaknya ada 5 jam begitu sekarang, karena tidak mungkin kalau cuma sejam nah membeku begitu freezer dan bisa mencair esnya ya kan.
6: Iya. Ah, berarti begitu Dik.
9: 3 hari yang lalu di
6: jadi sini, sekarang tidak mati Mi.
9: Mudah-mudahan tidak mau lalu Mi kudung ada apalagi kalau malam gelap. Lebih mending kalau siang mati lampu karena tidak ada jekir di rumah itu pun kalau hari kerja, tapi kalau hari libur jangan.
6: Semoga sampai tanggal 5. Jadi karena informasi terakhir itu Irsan lihat katanya lagi ada perawatan memang sampai katanya, tanggal 5.
9: Katanya juga ada yang berkuar-kuar katanya mati pemadam lampu bergilir tidak berhenti padahal masih mati lampu juga.
6: Iya ya, semoga semoga cepatlah nanti kita kita follow up lagi ya bersama dengan PLN semoga, mungkin.
9: Karena mungkin juga tidak bisa juga disalahkan karena memang air berkurang kan.
6: Iya, karena jadi bendungan di Lekopacing itu katanya udah mulai itu ini ya.
9: Karena yang ini kan PLTU kan, tenaga uap air itu dia pakai, jadi kalau air ini pastinya mau tidak mau digilir.
6: Benar, jadi ya.
9: Benar. Kalau RRI tidak digilir karena pakai genset.
6: Ada gensetnya juga.
9: Iya, pokoknya di daerah-daerah sana jangan nih, dekat-dekat kantor besar itu tidak bisa dimatikan lampunya. Kenapa? Nanti rusak itu para anunya di sana.
6: Iya, nggak boleh mati iya, kalau kita. Boleh. Tapi walaupun memang ada beberapa pemancar sih yang dilaporkan mungkin terdampak ya karena di pegunungan ada beberapa mungkin nih.
9: Gitu kan. Berarti ada tunji dampaknya di.
6: Iya.
9: Saya kira tidak.
6: Kayak ini ada yang baru melapor katanya di Sidrap mati. Nah kemungkinan ini karena efek habis mati lampu dan ini tidak aktif alatnya mungkin di sana atau bagaimana?
9: Atau memang di gilirannya di sana mati lampu kan?
6: Iya, bisa jadi otomatis, gilirannya di sana.
9: Apapun bentuknya di situ kalau tidak pakai genset mati juga.
6: Mati juga.
9: Begitu sih.
6: Mbak Indah, lagunya siapa diputarkan Ki?
9: Lagu apa di situ kan?
6: Lagu mancanegara.
9: Yang kitanya, yang disuruh kami nyebut lagu mancanegara.
6: Kalau begitu saya pilih kami jadi.
9: Apa bre?
6: Lagunya ini John Legend dengan All of Me.
9: Terus?
6: Terus juga ada lagunya Ronan Keating dengan When You Say Nothing at All. Ada juga Mandy Moore dengan I Wanna Be With You. Ada juga 98 Degree dengan My Everything. Ada Leon Ramos dengan How Do I Live.
9: Oh itu mah deh.
6: Ah itu mah. Oke. Okay.
9: Saya mau coba bandingan.
6: Oke. Okay.
9: Saya lihat di kamus apa artinya.
6: Apa? Menyapa Miki dulu kalau begitu.
9: Menyapa buat yang berlewat dia ada Kak Ukit tawar. Di
6: mana itu? Di Daya.
9: Iya, saya suruh Ki pindah di Daya Kak Ukit. Cuma bertahan di sini.
6: Kalau bertahan di Sopeng enggak mati lampu ya. Enggak
9: mati lampu maksimal Ki Kak. Selamat bermati-mati lampu Kak Ukit.
6: Iya.
9: Maaf Kak Ukit bercanda. Coba tidak terlalu anu Ki Kak Ukit itu. Apa namanya itu? Tidak terlalu tegang, kita tahu kalau ada hibur Ki. Karena di samping ku dengar tadi banyak minyamu, nama dia lampu tom, panas tom. Ayo alam alamannya nirupuang. Terus ada Kasmina, bareng Kominya, ada Pak Gula Siwang, Bogi. Apalagi itu yang besar siapa, Pak Gapur, Kasih,
6: Gina,
9: Sri. Siapa itu Sri Cinta ya? Sri Cinta, ada Yuda di sana, Pak Lukus, Asri di Utu, kan di Anissa, bareng siapa tuh? Bareng suaminya di?
6: Iya. Yeah.
9: Pokoknya semua deh, dengan dari Pro 1 tanpa terkecuali di Dua Irsan, selamat juga selalu, sukses terus, dan semoga RRI tetap jaya di udara
6: amin.
9: Di hari ulang tahunnya yang ke-81.
6: Amin, ya Rabbal Alamin. Merdeka,
9: sampai jumpa, selamat berkat.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kita bergeser ke telepon biasa dulu pendengar. Telepon biasa, telepon WhatsApp ya. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilsam.
6: Wah, warga Sopeng juga nih.
10: Iya, dari Amayan Tasmu di Sope Lajoa.
6: Wih, Lajoa. Kalau Lajoa ini
10: iya.
6: Berapa lama dari kota atau daerah kota aja juga?
10: Enggak.
6: Ah, jadi tidak pas di kota.
10: Iya.
6: Ah, enggak. Begitu.
10: 12 kilo dari kota.
6: 12 kilo dari kota. Oh, tidak terlalu jauh, Ji.
10: Iya.
6: Tidak mati lampu Ji di sana.
10: Tadi pagi Ji, 8:30.
6: Oh, sempat mati lampu.
10: 11:30 Ji baru menyala.
6: Ya ampun, lamanya. Siang. Dari 8:30 sampai 11:30.
10: Iya. Yeah.
6: Kurang lebih 3 jam berarti.
10: Iya. Yeah.
6: Ya Allah.
10: Mau pisah lak Jumat baru menyala.
6: Mau pisah Jumat baru menyala. Tapi aman-aman jadi sana Pak Yani.
10: Aman-aman.
6: Aman-aman. Jadi alhamdulillah kalau begitu. Pak Yani, lagu-lagu mancanegara nih lagunya siapa Moki diputarkan?
10: Ikutan aja tadi.
6: Oke okay deh. Saya ikutkan Miki. Di sama lagunya Mbak Indah di Sopeng tadi.
10: Iya.
6: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
10: yang baru lewat ada Indah di Sopeng,
6: yeah.
10: Kasih sapaannya,
6: mm-hmm.
10: Ada Uki di Daya,
6: yeah.
10: Bunda Dewi, ada Dimas,
6: mm-hmm.
10: Ada Pak Arjuna, Pak Radi, ada, yeah. Bobby, mm-hmm. Ada Asar, Layasari, ada Ama, Aulia, Asri Biwoto,
6: ada siapa
10: ada
6: lagi?
10: Ada Ali Daya, mm-hmm. Rusdiana Yasir, Yangin Rawan, Maimuna Gani, Waida Martawati, ada Siri Sinta, mm-hmm. Ada Nurdi Maris, Bunda Sofi, Atik Pangke, Tantir sama Esti, ada Arpa di Selayar, ada Pak Gapur, mm-hmm. Ada Pak Pajar, dan semua-semuanya nih, Bung Irsang.
6: Iya. Yeah.
10: Makasih.
6: Iya. Yeah.
10: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tadi buat Pak Ahmad Yani ya di Sopeng yang ternyata sempat mati lampu tadi, santai tadi pagi ya. Dari 8:30 sampai 11:30. Kalau yang di lain telepon ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
6: Mbak Tantri, gimana kabarnya?
11: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah. Mbak, iya. Tantri, Pare-Pare.
11: Dengar ini enggak ada siarannya di radioku.
6: Heeh, kayaknya mati lampu pemancarku juga deh.
11: Tadi saya mati lampu jam 9.
6: Jam 9
11: pagi. Jam 1, yeah. Siang baru menyala.
6: Jam 9 pagi sampai jam 1 siang.
11: Iya, jam 9 pagi sampai jam 1 baru menyala.
6: Iya, artinya itu kurang lebih 4 jam.
11: Iya, betul.
6: Masya Allah. Terus kalau siarannya kami sejak kapan tidak terdengar?
11: Baru malam ini, pagi. Ah.
6: Tadi pagi, waktu tadi, siang ya, masih sempat jikit monitor.
11: Iya.
6: Ah, iya.
11: Ada Ji, baru ini malam saya mau dengar.
6: Mm-mm. Nah, tidak ada.
11: Ruang rindu.
6: Mm-hmm.
11: Kenapa tidak ada suaranya?
6: Ah, kayaknya gilirannya sem pemancarku ini mati lampu di sana.
11: Iya, mungkin gilirannya pemancarnya di sana di Makadae.
6: Oh, iya, di Makadae. Jadi iya, mungkin
11: karena kan pemancarnya di Makadae.
6: Betul. Gilirannya iya, seng lagi anu kok di sana.
11: Itu kalau mati lampu juga ya terpengaruh juga ke jaringan. Biasa jaringannya enggak. Biasa nggak mau terbuka HP-nya, masih nih jaringannya jelek juga.
6: Oh iya, betul, mungkin karena itu ya, iya. Kalau mati lampu banyak pemancar sinyal juga mati semua juga.
11: Iya, barusan ini malam, tadi pagi ada, siang ada,
6: iya.
11: Sore tadi waktu acara ini.
6: Berarti cocok nih.
11: Ada.
6: Berarti mati lampu juga pemancar kok di sana ya nih.
11: Iya, betul.
6: Semoga bisa cepat aman di sana di Mbak Tantri.
11: Yeah.
6: Semoga cepat aman di sana.
11: Iya, alhamdulillah. Yang penting aman-aman saja.
6: Alhamdulillah.
11: Kan diterima saja itu. Bisa, maksudnya mau di apa kalau memang sudah begitu.
6: Iya. Yeah. Oke, okay, kalau begitu Mbak Tantri. Lagunya yeah. Siapa ini mungkin diputarkan?
11: Lagunya I Wanna Be With You.
6: I wanna be with you. I wanna be with you dari Mandy Moore ya.
11: Iya.
6: Oke, okay. Irsan siapkan lagunya.
11: Ada tuh tadi lagunya Mandy Moore.
6: Ada lagunya.
11: Ada.
6: Irsan siapkan saja. Ya. Menyapa kita dulu kalau begitu.
11: Pak Ahmad Yani Tasmu, yeah. Sama Ibu Nurmina. Terus ada ini, ada Uki tadi di Daya, makasih sapannya. Ada Hesti juga, terus lagunya juga buat Sri Sinta, ada Pak Abdullah Sewa, ada Pak Asri Diwotu, ada Bobby, ada Pak Anwar, terus ada Bu Rosdiana Yasir, ada Dimas, ada Bang Set yang masih di Mamasa katanya. Terus lainnya juga buat siapa ini?
6: Siapa lagi tuh?
11: Halo Jiko, monitor ya.
6: Mm-hmm.
11: Ini orang cuma monitor doang, nggak mau nembus. Terus lagunya juga buat ini siapa itu? Ibu Andi Anissa,
6: yeah.
11: Ini sama Pak Hakimnya. Mm-hmm. Nah, pokoknya buat semuanya.
6: Sama buat semuanya. Oke okay deh.
11: Oke. Okay. Silakan dilanjut.
6: Terima kasih.
11: Buat Insta. Yeah. Semoga sehat-sehat selalu.
6: Iya. Yeah.
11: Tambah itu tambah.
6: Doakan Beng turun. Turun berat badanku karena kuusahakan Mini iya, supaya turun-turun.
11: Semoga itu bodinya baik-baik.
6: Iya, yeah, amin.
11: Iya, masa mau didoakan si tambah naik.
6: Iya, harus doakan semoga bisa.
11: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergeser ke WhatsApp pendengar. Assalamualaikum, selamat malam.
12: Waalaikumsalam.
6: Bang Erbi,
12: ruang rindu,
6: ruang berbagi rindu,
12: berbagi rindu, memori memori lewat lagu.
6: Mantap. Bagaimana karyanya ini Bang Erbi?
12: Alhamdulillah, baji-baji ji.
6: Alhamdulillah. Bagaimana teman-teman di Antang, aman-aman ji?
12: Iya, yeah, aman-aman ji.
6: Aman-aman.
12: Barusan lampunya nyala.
6: Baru nyala?
12: Iya.
6: Berapa lama mati di sana?
12: 4 jam.
6: 4 jam berarti kurang lebih tadi anu dari Isya atau habis jam maghrib?
12: Pas azan maghrib.
6: Iya. Yeah.
12: Lampunya mati.
6: Mati mi di situ. Yeah. Dan baru pinyala tadi.
12: Iya. Yeah, kalau tidak salah itu jam 6.
6: Oh,
12: jam 6 lampunya mati.
6: Mm-hmm.
12: Jam 10
6: baru menyala.
12: Jam 10 baru nyala.
6: Ya ampun.
12: Iya.
6: Lamanya tong di mati.
12: Iya.
6: Iya. Tapi aman-aman jadi sama teman-teman di sana di asrama.
12: Iya. Aman-aman ji. Ini lagi mau bikin teh ini.
6: Ih tahu wah. Iya.
12: Iya.
6: Saya juga satu.
12: Iya.
6: Bang Erbi.
12: Ya.
6: Lagunya siapa mau kayak diputarkan ini menghibur ki.
12: Boleh dibacakan?
6: Iya, saya bacakan ki dulu di. Yang ready ini ada lagunya Adele dengan Hello, ada lagunya Westlife dengan More Than War, ada juga Leon Ramos dengan How Do I Live, ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, ada juga Ronan Keating dengan When You Say Nothing At All. Ada 98 Degree dengan My Everything, ada Faith Hill dengan Just To Hear You Say That You Love Me, ada John Legend dengan All Of Me, ada James Blunt dengan You Are Beautiful, dan lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone.
12: Yang pertama, Adele.
6: Oke, okay, Irsan, siapkan ya.
12: Ya.
6: Oke, menyapa ke dulu Bang Arbi.
12: Ya. Menyapa buat Arjuna, Sul, Aulia, Edi Saputra, Nico, terus Denompo, dan semuanya tanpa terkecuali.
6: Semuanya tanpa terkecuali. Oke deh.
12: Iya. Yeah. Untuk Kak Irsan, lanjut tugas.
6: Terima kasih.
12: Yeah. Sama-sama. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Arbi tadi pendengar dari line telepon WhatsApp-nya. Buat Bunda Sumiati dan juga yang gabung lewat line telepon, nanti diangkat lagi telepon tadi. Saya sudah ada beberapa telepon tadi, udah banyak masuk teleponnya ini. Saya putar dulu dua lagu. Pak Fajar juga, Tabe menunggu Ki dulu. Setelah ini Irsan kembali angkat telepon-teleponnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya ke telepon biasa dulu, sabar Ki Bu Sumiyati di Sudiang di. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bagaimana kabar, Sang?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita bagi
1: menjaring.
0: Bagaimana karya bata Pak Gafur?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat aja, Ki.
1: Panas ke Manjaling,
0: Sang. Panas ke Manjaling, tapi enggak mati lampu, Ji.
1: Panas sekali ini ada.
0: Iya. Ya, mak kape-kape mami Ki.
1: Mati lampu ya, tidak, Ji.
0: Oh, enggak mati lampu, Ji, di sini tadi.
1: Ya.
0: Hari ini tidak mati memang.
1: Tadi siang ini sebelum Jumat tadi.
0: Oh, sebelum Jumat sempat mati.
1: Iya.
0: Ah, kapan itu menyala?
1: Kalau mancanegara pilih kamu itu.
0: Iya, saya pilih kamu yang kepeng kalau begitu. Di ya. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Sama belas ya.
0: Iya.
1: Bukit Didaya.
0: Iya.
1: Ahma yang dasmu. Nurmina yang Nur.
0: Iya.
1: Kepeng.
0: Mm-mm.
1: Dari Baji juga.
0: Iya.
1: Tantri sama Hesti, Arpare.
0: Iya. Yeah.
1: Arpa di Selayar. Ajar di Palopo.
0: Iya. Yeah.
1: Lufi di Mari-Mari. Bunda Sopi.
0: Bunda Sopi, ada siapa lagi itu?
1: Pondatu.
0: Mm-mm.
1: Sinta di NU.
0: Di Minasaupa, iya. Yeah.
1: Ama di Kaltim.
0: Iya.
1: Bobby di Pullman.
0: Iya. Siapa terakhir? Semua-semuanya, Mudi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Gafur di Manjaling. Saya ke WhatsApp lagi pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sumi.
0: Bunda Sumiyati di Sudiang.
2: Iya.
0: Bagaimana kareba?
2: Kareba badeceng.
0: Alhamdulillah. Tidak mati lampu jadi sana.
2: Jam 4.
0: Iya. Yeah.
2: Sempat mati.
0: Mm-mm. Lama.
2: Lama. Mau maghrib langsung menyala.
0: Oh, mau maghrib dari jam 4 di sampai mau maghrib. Berarti yeah. 2 jam lah yeah. Kurang lebih ya.
2: Iya.
0: Oh iya iya.
2: Termasuk cepat Ki.
0: Iya termasuk cepat karena tadi ini ada yang 3 jam, ada yang 4 jam.
2: Iya 2 jam di sini.
0: Oh 2 jam jadi sana Di.
2: Iya, iya
0: syukur mempeng. Berarti menyala di rumahku itu.
2: Nyala sekarang pula. Mudah-mudahan menyala karena Irsan yang menyanyiar.
0: Iya. Bunda Sumi.
2: Ya.
0: Mana susuku saya?
2: Ada di sini satu gelas.
0: Ada satu gelas di situ.
2: Iya.
0: Iya, karena dikirim
2: dengan roti.
0: Sama roti deh, mantapnya itu.
2: Iya. Sebelum tidur.
0: Iya.
2: Minum susu, makan roti.
0: Ih, mantap sekali. Minum
2: supaya
0: susu
2: segar.
0: Supaya segar ya. Hei, tambah. Hei, makin susah mak diet itu kalau begitu caranya.
2: Kita diet Ki.
0: Iya, tidak turun-turun nanti badanku.
2: Kalau kita diet Ki, kalau saya jangan.
0: Oh, begitu Di, berarti saya mau.
2: Iya.
0: Bunda Sumi, lagu mancanegara ini mau Ki saya pilihkan.
2: Pilihkan yang terbaik.
0: Oke, yang terbaik Irsan pilihkan kalau begitu. Menyapa Ki buat iya. Siapa ini?
2: Daripada capek-capek lagi mengulang.
0: Buat siapa ini lagu-lagunya?
2: Penelpon pertama sampai Pak siapa lagi tadi?
0: Pak sampai Gafur. Pak Gafur, iya. Yeah.
2: Iya. Kamu belum masuk Pak siapa lagi?
0: Mm-mm.
2: Bobby sudah masuk Bobby di?
0: Belum pi masuk Pak Bobby.
2: Oh Bobby.
0: Mm-mm.
2: Pondatu semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Bung Irsan.
0: Mm-mm.
2: Sehat selalu,
0: amin.
2: Selamat beraktivitas,
0: amin.
2: Bahagia. Murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh.
0: Amin.
2: Dan
0: sukses selalu.
2: Sukses selalu.
0: Terima kasih banyak.
2: Oke, Bung Irsa.
0: Iya.
2: Salam sama tetangga.
0: Terima kasih, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pindah ke telepon biasa dulu pendengar di. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
3: Bukan, istrinya Pak Kim.
0: Berarti cocok Ibu Anda Adisa ini.
3: Iya betul Ibu, Ibu Hakim.
0: Ibu, Ibu Hakim di?
3: Iya.
0: Ibu Andi Anissa.
3: Iya. Apa kabar tak?
0: Iya alhamdulillah iye. Sehat. Kalau kita bagaimana karya Bata, sehat juga?
3: Como-como.
0: Iya iye, ya, mo-
3: sehat.
0: Begitu memang badannya Irsan cok-mocok. Mumomi bagaimana? Dicok.
3: Jangan mikir minum susu. Ibu Sumi di. Tambah terus mi Ibu Sumi.
0: Oh begitu. Mau ku ambil nanti tuh ini. Iya, mau ku ambil nanti roti dan segelas susunya Bunda Sumi ini ku bawa lari.
3: Iya, itu Mi.
0: Ibu Andi Anissa.
3: Iya.
0: Lagu mancanegara ini saya pilihkan Miki.
3: Pilih Pak Made.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa ke dulu Pak Deng, untuk siapa ini lagunya?
3: Buat Ibu Sumi.
0: Iya.
3: Minum susu ya. Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Pak Pajar, Indah Sopin, Ice Ibone, Pak Yani, siapa lagi? Pak Yusuf, Pak Puan Gato.
0: Iya.
3: Nualam, Nuhitma. Siapa lagi? Pak Bobby.
0: Iya.
3: Ice Ibone. Siapa lagi ya? Aulia suruh semuanya paling ada Isan.
0: Oke deh kalau begitu.
3: Pak Hakim selamat dulu santai.
0: Iya.
3: Buat Isan.
0: Iya.
3: Turunkan badan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba ke Pak Fajar dulu ya. Assalamualaikum Pak Fajar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana? Iya. Gak, masalahnya pas Ki menelpon, nah ku angkat telepon biasa. Pas Ki mau angkat WhatsApp, terlambat Ki masuk, ada yang lain duluan.
4: Iyalah, saya juga mengerti deh.
0: Iya, ini kita ini penelpon ke-10 Miki.
4: Oh, begitu.
0: Bagaimana Karibata ini? Sehat-sehat, Jik?
4: Ya, selalu hanya panas.
0: Hanya panas.
4: Jadi baru
0: pun. Tidak ada jimatnya lampu di sana?
4: Iya.
0: Itu apa bagusnya?
4: Enggak.
0: Iya. Iya, kalau ini tadi banyak mi laporan mati lampu di Pare-Pare, di Sopeng juga sempat, di Makassar juga mati. Semoga aman-aman ya, Pengki.
4: Soalnya perlu. Iya, soalnya di Palopo deh sudah daerah metropolis.
0: Oh, begitu.
4: Gua punya mesin kalau memang mau mati pada mesin cadangan kan kayak gini.
0: Oh, begitu di. Iya. Oh, oke kalau begitu.
4: Sehat-sehat Jiki kah?
0: Alhamdulillah sehat-sehat Pak Fajar.
4: Ada kepemilihan anu penyiar terbaik, pendengar terbaik.
0: Iya, nanti ini Irsan coba konfirmasi dulu sama ini ya, sama koordinator karena belum pi rampung semuanya.
4: Iya,
0: nanti spesial itu di hari radio tanggal 11 September insyaallah, Di.
4: Kalau saya pilih urusan saya.
0: Ih, Masya Allah, terima kasih banyak.
4: Terbaik,
0: Di.
4: Tidak boleh kemarin. Tidak boleh empat dipilih.
0: Satu, Ji. Kan iya kan kalau dipilih satu yang paling ya yang paling disuka, yang lainnya kan bukan berarti buruk.
4: Oh.
0: Sama bagus semua Ji toh, karena pasti mau semua Ji jadi yang terbaik. Tapi belum dijelasin ya, mudah-mudahan nanti segera ada informasi lebih lanjutnya ya.
4: Oh iya.
0: Kedepan Pak Fajar.
4: Apa yang
0: Irsan yang siapkan ini lagu, ada lagunya Leon Rimas dengan How Do I Live, ada Mandy Moore dengan I Wanna Be With You, ada juga ini lagunya John Legend dengan All of Me, dan juga
4: All of Me.
0: Oke deh, All of Me ya dari John Legend. Iya, Irsan siapkan. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini, Pak Fajar?
4: Buat Bunda Sopi. Buat Den Sewang.
0: Iya.
4: Buat Sika di Sabang. Buat santri. Pare-pare kayaknya ya. Bapak maka darah santri. Karena saya sebutkan namanya.
0: Di Bombe mikir nanti.
4: Ibu Dewi di Tatalap. Yang tadi mau minum susu, Ibu Sumi.
0: Iya.
4: Ibu Ros. Itu di Manjaling di.
0: Pak Gafur di Manjaling, iya.
4: Pak Gafur ya, terima kasih atas tempatnya Pak Gafur ya.
0: Iya.
4: Yeah. Irfan, semua saja pendengar Radio RRI Makassar.
0: Amin, terima dan kasih.
4: Irfan, doanya selalu sehat-sehat selalu deh.
0: Terima kasih banyak Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah genap 10 penelpon pendengar Puang Datu dan juga yang gabung lewat line telepon biasa, nanti Irsan angkat telepon tadi. Saya putar dulu 2 lagu, setelah itu balik lagi angkat telepon tadi.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ja, moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar Poso 1 dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah gabung lewat line telepon atau mungkin WhatsApp. Irsan ucapkan terima kasih. Karena ini sudah pas pukul 23 atau jam 11 malam pendengar, jadi Irsan sudah tidak bisa angkat lagi telepon. Tak minta maaf sekali. Mudah-mudahan nanti besok sehat-sehat kita berjumpa kembali pendengar ya. Saya Irsan Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kisah seorang petani yang membagikan bibit unggulnya. Pak Fahrir yang terkenal sebagai petani yang amat kulet dalam bekerja, dia adalah satu-satunya pemilik bibit unggul di desanya. Sedari dulu, selain terkenal karena bibit unggulnya, Pak Fahrir juga dikenal sebagai petani yang ramah terhadap sesama. Meski ia telah memiliki bibit yang unggul, Pak Fahrir sama sekali tidak pernah merasa congkak kepada petani yang lain. Alih-alih dia menyimpan dan menanam bibit unggul itu di ladangnya sendiri, dia malah membagikan bibit itu kepada seluruh petani yang merupakan kompetitornya. Pak Fahrir bukannya merugi, malah dia mendapat panen yang sukses dan berlimpah. Baginya, dia hanya perlu terus untuk bekerja keras. Dia tidak pernah khawatir jika membagikan bibit unggulnya itu kepada petani yang lain. Saat ditanya mengapa dia mau membagi bibit unggulnya kepada petani yang lain, dia menjelaskan demikian. Jika saya menyimpan dan menanam bibit unggul itu sendiri, panen saya mungkin tidak akan berhasil. Karena angin akan menerbangkan serbuk sari dari lahan di sekitar saya ke lahan saya. Jika saya tidak membagikan bibit unggul kepada kompetitor, maka ia akan menanam padi dengan kualitas yang jelek. Maka serbuk sarinya juga akan berkualitas jelek. Jika membuahi tanaman saya, padi saya juga akan berkualitas jelek. Jika hal demikian terjadi, maka akan merugikan saya dan juga para konsumen saya. Maka dari itu, saya membagikan bibit unggul saya kepada petani yang lain dengan harapan kami akan saling menguntungkan satu sama lain. Dengan berbagi, justru tidak akan membuat Pak Fahrir akan dirugikan. Ia percaya bahwa setiap rezeki sudah ada yang mengatur dan

0: saya.
1: Halo. Halo.
2: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello setelah menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penipu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello nih?

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: RRI.co.id

Media Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain." Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rita Yanti dengan Masih Ada Waktu menutup perjumpaan kita di Makassar malam ini untuk edisi hari Jumat 4 September kok jadi Agustus sih Irsan, 4 September 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang telah mendengarkan. Saya Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 4 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Deka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. RRI sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah tak henti-hentinya kita mempersembahkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam rahmat Allah, lingkungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikutnya. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang lalu saya telah menjanjikan bahwa pada kesempatan ini akan saya sampaikan sebagai materi kita dalam siaran RRI ini dengan mengangkat beberapa sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui dan selanjutnya perlu kita teladani. Pada kesempatan yang lalu telah saya sampaikan sifat pertama ialah siddiq, yaitu benar, jujur. Maka untuk kesempatan ini saya akan melanjutkan dengan sifat Nabi yang kedua ialah al-amanah, bertanggung jawab, dapat dipercaya. Bertanggung jawab, mematuhi dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Itulah yang disebut al-amin. Dalam praktiknya, amanah ada dua macam, yaitu pertama, amanah yang dalam bentuk materi, seperti menitipkan uang atau harta benda kepada seseorang atau lembaga untuk kepentingan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, ialah amanat dalam bentuk pekerjaan, tugas, jabatan, dan lain sebagainya yang harus dilaksanakan dengan sungguh, sesungguh hati untuk mencapai apa yang telah ditetapkan oleh yang memberi amanah atau atas kesepakatan bersama antara yang memberi amanah dengan yang menerima amanah. Menunaikan amanah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya wajib untuk ditunaikan. Seperti firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu melaksanakan amanah, memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Pendengar yang terhormat, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarluaskan ajaran Islam di seantero dunia ini adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanah tersebut telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam hal ini menjadi pengemban amanah yang baik, seperti yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Nah, sekarang seperti apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban amanah Allah yang seharusnya dicontoh oleh umatnya? Ada dua sifat atau akhlak karakter yang sangat
mengakar dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama ialah siddiq, jujur, seperti yang telah kita uraikan pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang kedua ialah amanah, yang insya Allah pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Kedua sifat ini mengakar dalam kehidupan Nabi Muhammad karena sejak kecilnya sudah melekat dalam dirinya. Begitu melekatnya sifat siddiq dan amanah ini sehingga masyarakat Quraisy memanggilnya Nabi Muhammad itu dengan Al-Amin, amanah yang dipercayai dan yang bertanggung jawab. Sifat tersebut terbukti dalam banyak sekali kasus, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad itu dilantik menjadi Rasulullah. Antara lain yang dapat kita angkat dalam kesempatan ini ialah sebagai contohnya. Pertama, ketika beliau berusia 35 tahun, ketika itu belum diangkat sebagai Rasulullah, masyarakat Quraisy sepakat akan melakukan pemugaran atau renovasi Ka'bah karena sudah sangat kumuh, bahkan rusak dimakan usia, termasuk tempatnya Hajar Aswad yang dikenal dengan batu hitam yang dicium di dalam rangka melaksanakan tawaf, sehingga untuk sementara harus Hajar Aswad itu dipindahkan dari tempatnya semula. Hal tersebut menimbulkan masalah, bahkan hampir terjadi saling membunuh antara suku, atau istilahnya ketika itu adalah kabilah, yang ada di Makkah, karena mereka berebutan untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Hajar Aswad dalam kepercayaan mereka adalah batu yang sangat sakral. Bahkan nilai kesakralan Ka'bah adalah karena adanya Hajaratul Aswad itu. Itu menurut kepercayaan mereka. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa tangan yang mengangkat Hajar Aswad kembali ke tempatnya semula adalah tangan-tangan yang paling terhormat di kalangan bangsa Arab. 5 hari 5 malam terjadi ketegangan di antara mereka, para pemimpin-pemimpin suku atau kabilah, sehingga pengembalian Hajar Aswad ke tempatnya semula terpaksa ditunda sampai 5 hari 5 malam. Untunglah pada malam kelima itu ada seorang yang menyarankan agar siapa yang lebih awal masuk pintu masjid besok di luar kita semua ini dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada siapapun, itulah yang mestinya mewakili kita semua ini untuk mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya semula. Rupanya saran tersebut disepakati oleh mereka. Dan ternyata Al-Amin atau Muhammad bin Abdullah itulah yang pertama kali masuk ke pintu masjid. Dan pada saat itu juga disampaikan kepada Muhammad bin Abdullah amanah tersebut dengan sangat puas, karena mereka sudah lama mengenal bahwa Al-Amin itu adalah orang yang dipercaya, yang mampu melaksanakan amanah yang diberikan. Bahkan di luar dugaan mereka bahwa dalam melaksanakan amanah tersebut, yaitu mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, Al-Amin sangat cerdas dan bijaksana. Hajar Aswad tidak diangkat sendiri oleh Muhammad, tetapi semua kepala-kepala kabilah atau suku diajak mengangkatnya bersama-sama dengan cara meletakkan Hajar Aswad itu di atas sehelai kain. Kemudian mereka mengangkat Hajar Aswad itu dengan memegang pinggir daripada kain-kain itu, lalu diangkatnya bersama di bawah komando Al-Amin. Subhanallah.
luar biasa demokratisnya, luar biasa kebijaksanaannya, yang tidak hanya membangun kerjasama dan kebersamaan, tetapi sekaligus membangun saling menghargai satu dengan yang lain. Kapankah negeri kita punya pemimpin yang mempunyai karakter, kebijaksanaan, kecerdasan yang seperti itu? Kita sudah capek berteriak dengan demokrasi, di mana-mana menegakkan demokrasi, tapi dalam kenyataannya semakin jauh panggang daripada api. Naudzubillah. Contoh yang kedua ialah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan 3 orang tamu di rumahnya yang kedatangannya tidak bersamaan. Tamu pertama ditanya, "Apa gerangan perlunya?" "Saya datang mohon dibantu ya Muhammad, karena sama sekali tidak punya apa-apa," jawab sang tamu itu. Kebetulan ketika itu Nabi tidak punya persediaan juga apa-apa, tapi beliau tidak mau berterus terang bahwa beliau tidak punya apa-apa, karena khawatir kalau disampaikan bahwa tidak punya apa-apa, tamunya akan pulang segera. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, "Allah akan memberi rezeki kepadamu." Demikian itulah jawaban Rasulullah kepada 3 orang tamunya itu yang datangnya bergantian. Tetapi alhamdulillah, menyusul tamu yang keempat yang kedatangannya tidak untuk meminta kepada Nabi, tetapi justru akan memberi. Melihat tamu 3 orang yang meminta-minta, tamu yang keempat itu menyodorkan kepada Nabi 4 ukiyah. Ukiyah itu adalah nama mata uang Arab ketika itu, sambil berkata, "Berikanlah uang ini kepada tamumu ini." Kemudian langsung pergi. Nabi lalu membagikan uang itu 1 ukiyah untuk 1 orang tamunya. Tapi ternyata masih ada sisanya 1 ukiyah. Nabi bingung, untuk siapa sisa uang itu? Lalu diberikan kepada orang lain. Tapi tidak ada orang yang mau mengambilnya. Sampai tengah malam, Nabi tidak bisa tidur, gelisah terus gara-gara uang 1 ukiyah itu yang diamanahkan kepada beliau untuk disampaikan, disedekahkan kepada orang yang berhak yang belum disalurkannya. Aisyah, istrinya, bertanya, "Ada apa gerangan yang menimpamu ya Rasulullah, sehingga engkau gelisah seperti itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Gara-gara uang 1 ukiyah ini yang belum saya serahkan kepada yang berhak, sedang saya tidak tahu siapa yang punya hak. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang ditimpakan Allah, sedang aku belum memberikannya, uang ini, kepada yang berhak. Saya sangat khawatir." Pendengarnya budiman, dari kasus tersebut membawa kesan yang sangat mendalam betapa berhati-hatinya Rasulullah melaksanakan dan memelihara amanah yang diberikan kepadanya, sekalipun nilainya sangat kecil. Semoga kita yang mendengar riwayat ini terketuk hati nurani kita, sehingga kita mendapatkan suatu kesan yang positif dalam hati sanubari kita. Apakah kita mampu melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita itu? Apakah kita tidak takut jangan sampai kita menyelewengkan amanah itu? Apalagi sekarang ini justru orang berlomba-lomba untuk mendapatkan amanah, seperti yang saya telah katakan pada kesempatan yang lalu. Justru orang rela berkorban membeli amanah dengan harga yang sangat mahal, bahkan miliaran, triliunan, yang penting mendapatkan amanah itu. Tetapi ternyata di belakang hari, setelah mendapatkan amanah,
justru disalahgunakan amanah itu. Na'udzubillahi mindzalik. Inilah yang sangat kita khawatirkan bagi bangsa Indonesia pada sekarang ini. Sementara orang beramai-ramai untuk memperebutkan amanah. Mudah-mudahan betul-betul mereka yang mendapatkan amanah itu sungguh-sungguh bertanggung jawab kepada Allah dan kepada bangsa dan tanah airnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah pada sifat yang lain akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lalu. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali

Kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hamba-Nya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang. Sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki. Dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah atau lainnya. Sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat
sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ruisi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa, dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur, menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?"
1: Aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
2: Kami bersedih melihat kondisi persawahan di sini, di Arawa, lingkungan Patomo dengan
3: menjadi perhatian kita bersama karena jumlah kasus kebakaran lahan ini.
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, hadapi El Nino, tak halangi petani sidrap tetap melaksanakan panen raya hingga mencapai 10 ton. Maros dilanda 168 kebakaran, 104 kasus terjadi di Agustus. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Hadapi El Nino, tak halangi petani sidrap tetap melaksanakan panen raya hingga mencapai 10 ton. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
5: Musim kemarau dan El Nino tidak menyurutkan semangat petani di Patomo, Kecamatan Matampulu, Kabupaten Sidrap. Petani bernama Rasid dari lahan seluas 68 are berhasil memanen sekitar 9 ton gabah. Hasil luar biasa ini disaksikan langsung Bupati Sidrap Seruding Aldrip Rabu 2 September lalu, menunjukkan keuletan petani Sidrap meski di tengah kekeringan akibat El Nino tetap bisa panen. Dari 68 are, hasilnya mencapai 9 ton hingga 10 ton dan ini patut disyukuri. Bupati menegaskan pemerintah akan terus memperhatikan kebutuhan petani terutama pasokan air.
2: Kami bersedih melihat kondisi persawahan di sini. Di Arawa, lingkungan Patomo dengan Batu Lapa, ya terdampak kekeringan. Tapi kita sebagai manusia sudah berusaha dan berikhtiar. Mondre pesidale, pesimondre napa. Ini kami antisipasi untuk tahun kedepannya menambah listrik masuk sawah di daerah sini. Ya, tapi walaupun kering, masih ada bisa dipanen. Ya, ini sawahnya Pak Rasid, kepala lingkungan. Ini kita bisa panen. Ya, ini kita bisa panen. Ada kurang lebih berapa yang bisa dipanen?
6: 68
2: are yang bisa dipanen. Ya, itu usaha kami sebagai manusia sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Usai panen, Bupati Seruding Aldrip juga berdialog langsung dengan para petani guna mendengar kendala di lapangan. Masukan tersebut akan menjadi dasar penyusunan langkah penanganan agar produksi pertanian tetap terjaga.
4: Kesiapan pangan di tengah kemarau berkepanjangan di Sulawesi Selatan akan diulas dalam wawancara sorotan berita di Pandu Fitriani Rahman.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan sehubungan dengan kondisi di lumbung padi Sulawesi Selatan, diantaranya di Kabupaten Sidrap sudah terdapat beberapa sawah yang kemudian mengalami kekeringan. Dan kondisi kemarau ini diperkirakan memang akan mengalami kemarau panjang. Nah, seperti apakah sesungguhnya bisa dilakukan oleh petani kita atau pemerintah setempat? Kali ini saya bersama dengan pakar pertanian kita dari Universitas Negeri Makassar, Prof. Dr. Patang. Assalamualaikum, Prof.
8: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
7: Yeah. Ya, Prof. Ini kan sejak lama sebenarnya disampaikan bahwa Sulsel itu sudah kena kemarau panjang, tapi tetap ketemu hujan ya, Prof. Ya. Tapi beberapa waktu yang lalu BMKG juga sudah merilis bahwa kita sudah sampai ke ambang kemarau tersebut dan ternyata ada informasi di beberapa daerah yang diharapkan menjadi lumbung padi kita sudah mengalami kekeringan di pertawahan, Prof. Kira-kira apa yang bisa dilakukan agar kekhawatiran kita terhadap kebutuhan pangan kita itu tidak mengalami penyurutan atau kekurangan nantinya, Prof, akibat kekeringan? Silakan, Prof.
8: Ya, baik. Begini, ya. sebenarnya BMKG beberapa waktu yang lalu, jauh sebelumnya sudah menyampaikan bahwa akan ada kemarau panjang. Tetapi kita masyarakat seolah-olah tidak begitu bukan tidak percaya, karena kita tidak percaya. Tapi kan sekitar bulan April, Maret April masih ada hujan. Jadi kita memperkirakan masih seperti yang lalu-lalu. Ternyata ini betul. Kan kita tahu bahwa kita itu di khususnya di Sulawesi Selatan, biasanya April sampai September itu memang musim kemarau. Dan puncaknya ada di bulan Juli Agustus. Ya, bulan Juli Agustus itu memang puncaknya sampai September. Ya. Kalau berdasarkan ritme yang umumnya itu Oktober baru ada hujan. Tapi rupa-rupanya ini benar-benar terjadi. Saya juga punya sawah sebenarnya di Baru dan juga sudah kena kekeringan ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya mau berandai dulu. Ya, kita berharap sebenarnya pihak pemerintah itu turun tangan, nah, misalnya dengan adanya pompanisasi. Misalnya petani-petani di Jawa beberapa waktu yang lalu saya pernah jalan-jalan ke sana. Memang di sudut-sudut sawah mereka itu memang sudah ada kayak sumur. Ya, jadi ketika kekeringan ada kunci itu sumur. Nah, sepertinya kita ini di khususnya Sulawesi Selatan. Ya, hal seperti ini belum banyak kita lakukan. Kenapa? Karena umumnya kita di sini biasanya bulan Mei, Juni itu kadang-kadang masih ada hujan. Ya, nah ini ternyata bahwa untuk periode kali ini tahun ini sepertinya itu tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena itu kita berharap ini harus diantisipasi, tidak boleh kita berdiam diri. Maka apa yang bisa kita lakukan kalau menurut saya adalah ini harus kompak. Para penyuluh, kelompok tani, ya dinas pertanian, ya masyarakat, ini harus berbondong-bondong mengambil langkah-langkah. Ya, mengambil langkah. Apa yang bisa dilakukan? Ya, salah satunya seperti tadi, pompanisasi. Ya, pompanisasi, apalagi di saat sekarang ini merupakan itu membutuhkan air. Padi itu kan di awal penebaran dia membutuhkan air yang banyak untuk fasilitasi. Nah, pada saat dia ada di fase vegetasi, dia ada kekurangan air. Ya, jadi ini sebenarnya harusnya diantisipasi. Tapi kalau sudah terjadi, maka harus dilakukan langkah-langkah konkret, misalnya seperti tadi, pompanisasi, ya. Dan kita berharap bahwa dinas-dinas atau pemerintah daerah bersama penyuluh, bersama kelompok tani, ini harus duduk bersama. Ini waktu kita tinggal sedikit ini, ya mungkin waktu kita tinggal sedikit ini untuk untuk menyelamatkan ini. Ini sementara begitu deh.
9: Ya, jadi setidaknya memang kalau kita mau belajar dari Jawa kemarin, maksudnya tuh sudah punya upaya untuk ada sumber air lah begitu ya, Prof ya?
8: Iya deh.
9: Umur yang dilakukan.
8: Orang itu di sudut-sudut pesawatnya memang ada kayak sumur-sumur begitu. Jadi pasti kalau misalnya kekeringan, kalau tidak kering tidak masalah. Ya, lanjut deh.
9: Jadi memang kita tidak bisa pungkir ya, anomali cuaca kita ini juga membuat suasana bisa saja terjadi kepanikan ya, Prof ya, karena sudah direncanakan targetnya, tapi ternyata kita menemukan kondisi ini. Nah, apakah ini akan memungkinkan terjadinya penurunan produksi padi kita, Prof?
8: Bisa deh. Ini bisa menyebabkan penurunan, tapi kalau cepat diantisipasi, seperti tadi kita diskusikan ini, yang kita bicarakan ini, saya kira kalaupun terjadi penundaan tidak banyak lah.
9: Ya.
8: Tapi kalau dibiarkan ya bahaya. Ya, begitu.
9: Baik. Terima kasih banyak Prof. Ini wawancara singkatnya seri. Mudah-mudahan ini sinergitas antara pemerintah, petani, masyarakat kita dan juga pemangku kebijakan bisa terbuka ya Prof, untuk bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat cuaca kita yang ekstrim kering saat ini Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Makassar Newport baru terpakai 40-50%. Pelindo buka peluang kerjasama. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Gunakan sekitar 40-50% dari kapasitas yang tersedia. Seperti baru-baru ini, Pelindo 4 menjejaki kerjasama dengan Konsulat Jenderal Australia di kantor Pelindo 4 Makassar pada Selasa lalu. Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4, Abdul Aziz, mengatakan Makassar Newport memiliki kapasitas besar untuk mendukung aktivitas kepelabuhanan dan logistik di kawasan Indonesia Timur. Pelabuhan tersebut memiliki bentangan dermaga sekitar 1.500 meter atau 1,5 km. Dari kapasitas tersebut, tingkat pemanfaatannya saat ini masih berada pada kisaran 40-50%, sehingga masih tersedia ruang yang cukup besar untuk pengembangan.
11: Tetapi tidak hanya itu, ada ruang-ruang yang lain yang akan kita kerjasamakan di wilayah regional 4 juga, di bidang jasa kepelabuhanan juga. Nah, di Makassar sendiri memang tidak hanya dari Australia, pihak-pihak lain juga banyak yang berkunjung. Yang kita kedepankan adalah bagaimana memberi sebuah solusi agar layanan atau logistik barang di Indonesia Timur, di mana peran Makassar Newport itu sangat andal sekali dan bisa menggandeng mitra yang sama-sama atau bareng-bareng untuk memberi target agar kos yang melewati barang atau di pelabuhan itu bisa lebih terjangkau.
10: Oke, mungkin Pak Wel. Ditambahkan pihaknya juga membuka peluang kerjasama di bidang jasa kepelabuhanan di sejumlah wilayah lainnya.
4: Haul ke-20 Kiai Haji Said Jamaluddin Asega Puang Rama akan digelar di Baji Bicara pada 6 September 2026. Peringatan haul tahun ini dinilai istimewa karena bertepatan dengan bulan Maulid Nabi Muhammad. Selain menjadi momentum mengenang perjuangan dan dakwah Puang Rama, rangkuman kegiatan juga diisi dengan siara kubro di Kompleks Pemakaman Puang Rama di Tambua, Kabupaten Maros. Ketua Panitia Haul Kapten Suparman mengatakan, puncak haul akan dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai, sementara siara kubro berlangsung selama 3 hari 6 hingga 8 September dengan dipandu para khalifah Tarekat Halwatiyah Syekh Yusuf. Panitia memperkirakan sekitar 2.000 jamaah menghadiri rangkaian haul tersebut dan mereka berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hingga Pasuruan, Surabaya, dan Jakarta. Sementara itu, Syekh Said Abdurrahman Asega Puang Maka menyebut sejumlah tokoh dan warga Nahdlatul Ulama telah disampaikan informasi terkait pelaksanaan haul. Salah satunya Nusran Wahid yang disebut berupaya hadir meski pada waktu yang sama memiliki agenda maulid di kediamannya. Puang Maka menambahkan kehadiran tokoh-tokoh tersebut diharapkan dapat semakin mempererat silaturahmi sekaligus menjaga kesinambungan perjuangan dan nilai-nilai dakwah yang diwariskan Puang Rama. Kita ke informasi lainnya, pendengar. Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone meminta Koperasi Desa Merah Putih membagi peran usaha dengan BUMDes dan Koperasi Lama untuk memperkuat ekonomi desa. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasima menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasima menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
13: Kemarin di program pemerintah ada pengurus koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan, mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung misalnya. Saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
12: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Maros dilanda 168 kebakaran, 104 kasus terjadi di Agustus. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
14: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Maros mencatat 168 peristiwa kebakaran sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026. Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Data Damkar Maros Muhammad Ilham Alimsah mengatakan dari sejumlah tersebut 46 merupakan kebakaran umum dan 122 kebakaran lahan. Ironisnya 104 kasus kebakaran lahan terjadi hanya sepanjang Agustus 2026. Kebakaran hampir terjadi di seluruh 14 kecamatan dengan titik dominan di Tanra Lili, Marusu, Moncongloe, dan Lau.
15: Dan khusus kebakaran lahan ini yang menjadi perhatian kita bersama karena ya ini jumlah kasus kebakaran lahannya terus meningkat, terutama di bulan Agustus tercatat 104 kejadian kebakaran lahan khusus di Agustus. Ya, sehingga hal ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, bahkan Pak Bupati Maros Bapak Dr. Hedersam memesankan pada kita bahwa kita harus terus menggencarkan edukasi dan sosialisasi, imbauan waspada kebakaran kepada masyarakat, karena mengingat kebakaran lahan ini banyak dipicu oleh cuaca yang panas akibat efek atau dampak El Nino, yang sehingga banyak vegetasi-vegetasi kering, rumputan, pohon di lahan-lahan kosong yang mengering, dan akhirnya itu yang memicu terjadinya kebakaran.
14: Ilham mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, terutama tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan. Kondisi cuaca panas dan vegetasi yang kering membuat api mudah merambat dan meluas. Damkar Maros bersama Dinas Lingkungan Hidup juga rutin melakukan pendinginan dan penyiraman di sejumlah titik rawan termasuk kawasan TPA.
4: Air baku di Sao Karajae menurun, bahkan di bawah normal akibat rendahnya curah hujan di Parepare. Selengkapnya disampaikan Emi Bafadel.
16: Pam Tirta Karajae Parepare telah melakukan berbagai persiapan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau guna memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi akibat rendahnya curah hujan. Zainuddin, manajer Huplang Pam Tirta Sao Karajae Parepare mengatakan air baku di Sao Karajae saat ini tengah menurun bahkan di bawah normal. Karenanya sebagai upaya menjaga ketersediaan air baku, pihaknya saat ini tengah memasang tarpal di bendungan Sao Karajae dengan tujuan menahan air agar tetap tertampung.
17: Kemarau yang cukup panjang, kondisi ini berpotensi mempengaruhi ketersediaan sumber air baku kami. Di beberapa air permukaan yang ada di Kota Parepare ini 140 liter per detik, dan upaya yang harus kita lakukan mengantisipasi bendungan sementara saat sekarang lebih besar keluar dari bendungan sementara ini ketimbang yang dan tersimpan.
16: Senudin menambahkan hingga pertengahan Juli ke Agustus kemarin, ketersediaan air baku masih dalam kondisi aman dan cukup untuk melayani seluruh pelanggan di Kota Parepare, termasuk jika kemarau mencapai puncaknya pada September ke Oktober ini. Ia memprediksi Parepare akan mengalami puncak kemarau di bulan September ini. Emi Bafadal, RRI Makassar melaporkan.
4: Satpol PP Bone menyebut kawasan zona berjadwal masih menjadi titik rawan pelanggaran sebab sejumlah pedagang masih berjualan di luar waktu yang telah ditentukan. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Satpol PP Bone terus mengaktifkan aktivitas pedagang yang berjualan tidak sesuai ketentuan. Salah satunya di kawasan zona berjadwal yang masih kerap ditemukan pelanggaran. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bone, Andi Arwinka, menjelaskan, ruas jalan di Bone terbagi dalam tiga kategori. Di antaranya zona merah dilarang untuk berjualan, zona kuning merupakan zona berjadwal, sedangkan zona biru diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Arwin menyebut, zona berjadwal menjadi salah satu lokasi yang rawan pelanggaran. Pedagang kerap berjualan di luar jadwal karena memanfaatkan waktu ramai, seperti di Jalan Besar Kejuara yang padat aktivitas masyarakat dan anak sekolah pada pagi hari. Dijelaskan, Satpol PP terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan mengarahkan pedagang ke lokasi atau waktu yang sesuai. Namun jika pelanggaran terus berulang, petugas akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan.
18: Kalau kawasan yang sering kami dapatkan dalam pelanggaran itu ada rata-rata di kawasan zona berjadwal. Contoh di Jalan Besek Kajuara, yang seharusnya mereka itu pada berjualan itu harus jam 4. Tapi karena merasa bahwa di situ rame di pagi hari, banyak anak sekolah atau apa di situ yang mereka pada berjualan di situ. Padahal seharusnya mereka itu berjualan di jam 4 sampai jam makan sampai kita sampai jam 12 malam atau 1 malam. Sudah jelas terkadang himbauan kita pasang. Kita sebagai satpol, sebagai penegak perda, ya itu kita harus tegakkan.
12: Arwin menegaskan, keberhasilan penertiban tidak diukur dari banyaknya pedagang yang ditertibkan, melainkan dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan di lapangan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone memperkuat penerapan quick wins sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik. Kembali, reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone mengikuti penerapan quick win sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, di mana penguatan tersebut diikuti Lapas Watampone secara daring melalui Zoom meeting dari Sekretariat WBBM Lapas Kelas 2A Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick wins tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dikatakan dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Menurut Ashar, setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, terukur dan berkelanjutan. Lanjut Ashar, hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas. Selain itu, jajaran Lapas Watampone akan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan quick win. Setiap pelayanan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
20: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick win tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, ukur dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas.
19: Ditambahkan, melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Watampone berupaya memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin efektif, berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
4: KONI Kota Makassar persiapkan peluncuran kontingen Kota Makassar untuk Porprov Sulsel 2026. Laporan Sainal Abidin.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar berencana meluncurkan tim kontingen Kota Makassar yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan tahun 2026. Peluncuran tersebut menjadi salah satu tahapan persiapan KONI Makassar sebelum mengikuti ajang PORPROV yang akan berlangsung di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Bone. Kabid Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Badaru mengatakan, pihaknya menargetkan peluncuran kontingen dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kegiatan tersebut akan dikemas dalam bentuk aktivitas yang melibatkan kontingen dan masyarakat sekaligus menjadi momen untuk memperkenalkan tim Makassar pada publik.
21: Dalam waktu dekat ini, insya Allah bulan 9, KONI Kota Makassar akan launching tim di KONI Kota Makassar yang mungkin kegiatannya itu awal bulan September ini atau minggu pertama itu akan launching tim semacam karnaval ke jalan santai mengelilingi beberapa titik Kota Makassar. Kemudian juga dilaunching ke media-media, baik itu media online maupun media sosial, sehingga warga Kota Makassar dan mungkin RRI bisa juga menginformasikan bahwa kontingen Kota Makassar sudah siap dilaunching dan sudah siap untuk bertanding di PORPROV Sulsel, Wajo, dan Kabupaten Bone.
0: Beni juga menyampaikan peluncuran kontingen diharapkan dapat menjadi momen untuk menunjukkan kesiapan atlet Kota Makassar dalam menghadapi PORPROV Sulsel 2026. Menurutnya, publikasi tersebut penting untuk memperkenalkan kontingen Kota Makassar sekaligus membangun dukungan masyarakat terhadap para atlet yang akan membawa nama Kota Makassar dalam ajang olahraga multicabang tingkat provinsi tersebut. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama dari pihak media untuk dapat terus memberi dukungan kepada para atlet yang nantinya akan berlaga dalam ajang PORPROV Sulsel tersebut. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: IPAS Fencing Club perkuat pembinaan dan regenerasi atlet Anggar, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
22: IPAS Fencing Club terus melakukan pembinaan terhadap atlet Anggar mulai dari atlet pemula hingga atlet yang telah memiliki kemampuan bertanding. Pembinaan tersebut diarahkan untuk mencetak atlet yang mampu berprestasi di tingkat provinsi hingga nasional. Mantan atlet Anggar Sulawesi Selatan Muhammad Hairullah mengatakan, pembinaan di klub perlu dilakukan dengan mengedepankan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Menurutnya dukungan fasilitas juga penting agar keterbatasan peralatan tidak menjadi hambatan bagi atlet untuk berlatih.
23: Khususnya pada para atlet ini yang belum punya peralatan sendiri, di sana itu kita siapkan buat atlet-atlet pemula maupun atlet-atlet yang sudah bisa main untuk memakai peralatan inventaris klub. Jadi nggak pernah ada halangan untuk kita tetap berprestasi dan untuk kita membina. Gitu.
22: Herula juga menyebut IPAS Fencing Club merupakan salah satu klub Anggar yang telah lama berkembang di Sulawesi Selatan. Sejumlah atlet yang pernah dibina IPAS bahkan mampu melanjutkan prestasi hingga tingkat nasional, termasuk berkarir sebagai pelatih nasional. Menurut Herula, sosialisasi kepada anak-anak dan remaja penting dilakukan untuk menarik peminat generasi muda bergabung dengan klub. Dengan regenerasi yang berjalan secara berkelanjutan, pembinaan atlet Anggar di Sulawesi Selatan diharapkan tetap berkembang dan mampu melahirkan atlet berprestasi.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Selanjutnya kita ikuti rangkaian acara selanjutnya, persembahan RRI Bone.

Selamat pagi pendengar, kita bersuah kembali di Bone Menyapa Pagi untuk edisi 5 September 2026. Beberapa informasi akan kami hadirkan menemani aktivitas Anda di pagi ini, tepatnya di akhir pekan ya, di Sabtu, di pekan pertama September. Semoga apa yang Anda rencanakan untuk mengisi weekend kali ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang paling penting adalah mempersiapkannya dengan matang begitu ya. Jadi weekendnya, akhir pekannya bisa berjalan lebih semarak begitu. Baik, informasi pertama yang akan kami hadirkan dari rri.co.id.

Pendengar, hasil pengujian laboratorium menunjukkan 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi atau penambahan zat gizi tertentu tidak memenuhi ketentuan. Ketua Badan Pangan Nasional Bappenas Andi Amran Sulaiman menelusuri produk dan usaha, kami ulang, dan pelaku usaha yang diduga menyalahgunakan hal tersebut. Amran mengatakan pengujian dilakukan terhadap beras fortifikasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah kini mendalami produk serta pelaku usaha di balik temuan tersebut. Masalahnya adalah sementara kita selidiki, tapi sesuai hasil lab 90% yang kita cek fortifikasi melanggar. Itu yang dikatakan oleh Mentan. Pernyataan tersebut sampaikan Mentan saat meninjau sawah di Sukamandi pada Rabu 2 September lalu. Ia menyebut temuan itu menunjukkan adanya persoalan serius pada produk beras yang mengklaim memiliki kandungan gizi tambahan. Amran menyoroti produk yang dipasarkan dengan harga jual lebih tinggi dibandingkan beras biasa. Kondisi tersebut dinilai merugikan konsumen apabila kandungan gizi tidak sesuai dengan klaim produk. Katakanlah harganya Rp13.500, dijual dengan harga Rp40.000. Kasihan konsumen, itu yang dikatakan oleh Mentan. Ia mengatakan selisih harga tersebut menjadi persoalan ketika produk tidak memenuhi kandungan gizi yang dipersyaratkan. Konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk manfaat yang tidak sesuai dengan klaim. Bayangkan per kilo selisihnya Rp22.000 atau Rp20.000. Ini bukan harga keuntungan tapi penipuan. Itu yang kembali dikatakan oleh Mentan. Pengawasan Bappenas telah mencakup 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi. Pemeriksaan meliputi aspek pelabelan, mutu, serta kesesuaian kandungan gizi produk. Salah satu pengawasan dilakukan terhadap beras fortifikasi dan beras dengan klaim gizi di Jakarta pada April 2026. Produk yang ditemukan kemudian ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pengujian laboratorium. Hasil pengujian menunjukkan 93% sampel belum memenuhi persyaratan untuk mencantumkan klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim pada kemasan dan kandungan aktual produk. Beras fortifikasi wajib memenuhi standar nasional Indonesia tentang beras fortifikasi. Standar tersebut menetapkan kandungan vitamin dan mineral tertentu dalam setiap 100 gram produk. Kandungan tersebut meliputi vitamin B1 minimal 0,25 mg dan asam folat 0,25 hingga 0,38 mg. Selain itu, vitamin B12 ditetapkan 1,0 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 mg, serta seng 3,0 hingga 4,5 mg. SNI 9372/2025 juga mengatur kesesuaian kandungan vitamin dan mineral dengan informasi pada label. Kandungan vitamin dan mineral minimal harus mencapai 80% dari nilai yang dicantumkan. Sementara kandungan zat besi dan seng tidak boleh melebihi 120% dari nilai pada label. Bappenas terus mendalami temuan tersebut untuk memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan dan melindungi konsumen. Jadi Anda yang mungkin selama ini membeli beras fortifikasi dengan harapan jauh lebih banyak kandungan gizinya, tambahan vitamin dan segala macam, sebaiknya dicek dulu. Karena ternyata 93% sampel beras yang diklaim fortifikasi ternyata tidak memenuhi ketentuan. Hati-hati. Kalau saya mah percaya bahwa beras yang standar aja gitu ya, dengan merek tertentu, itu sudah menjadi pilihan. Tidak perlu yang fortifikasi. Mungkin kandungan gizi tambahannya bisa kita ambil dari lauk pauknya begitu ya, pendamping nasinya begitu ya. Tapi kalau orang yang memang betul-betul ingin mendapatkan beras yang memiliki kandungan lebih, yang lebih kaya kandungan gizinya, sebaiknya memastikan bahwa beras tersebut betul-betul memenuhi ketentuan dan layak dikatakan beras fortifikasi.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menemukan kesamaan filosofi antara Indonesia dan Rusia dalam semangat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pidatonya, Presiden mengutip pepatah Rusia yang menggambarkan seseorang yang dapat berjuang sendiri untuk mencapai kemenangan. Saya ulang, seseorang yang tidak dapat berjuang sendiri untuk mencapai kemenangan. Saya memahami bahwa masyarakat Rusia memiliki sebuah pepatah Odin ve pole ne voin, yang tidak akan ada kemenangan jika kita berjuang sendirian. Itu yang dikatakan Presiden saat menjadi tamu kehormatan utama dalam Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok, Rusia pada Kamis 3 September 2026. Presiden kemudian mengaitkan pepatah tersebut dengan filosofi gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Presiden, meski Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan bahasa, kedua bangsa memiliki kearifan yang diwariskan oleh para leluhur. Di Indonesia, kita memiliki pepatah yang sama. Kami menyebutnya gotong royong. Beban seberat apapun akan menjadi ringan ketika kita memikulnya bersama-sama. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden menilai semangat kebersamaan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kerjasama konkret antara Indonesia dan Rusia. Perdagangan, sistem pembayaran, hingga proyek industri, disebut Presiden, harus diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Garis tarif yang tercakup dalam FTA, koridor transportasi, sistem pembayaran, proyek-proyek industri, ada untuk satu alasan, agar seorang nelayan di Indonesia dan seorang pembuat kapal di Rusia dapat membuat anak-anak mereka percaya bahwa hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Itu yang dikatakan Presiden. Kepala negara menegaskan persahabatan Indonesia-Rusia yang telah terjalin selama puluhan tahun tidak boleh hanya menjadi bagian dari sejarah. Menurutnya, generasi saat ini harus berani menerjemahkan hubungan tersebut menjadi kerjasama yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Persahabatan tidak dapat hanya hidup dalam sejarah. Generasi kita harus memiliki keberanian untuk menulis babak baru. Presiden juga mendorong kedua negara membangun hubungan yang semakin kuat melalui kerjasama di berbagai bidang. Biarlah forum ini dikenang sebagai saat ketika sebagian pihak membangun tembok, kita justru membangun jembatan. Itu yang dikatakan oleh Presiden Prabowo. Informasi ini kami hadirkan dari rri.co.id. Pendengar, kita akan jelang penyampaian Warta Bone tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Koperasi Desa Merah Putih diminta berbagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi konvensional. Inilah Warta BUMDes selengkapnya bersama saya, Imran Bate. Satpol PP BUMDes menyebut kawasan zona berjadwal masih menjadi titik rawan pelanggaran dalam penertiban aktivitas pedagang. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Satpol PP BUMDes terus menertibkan aktivitas pedagang yang berjualan tidak sesuai ketentuan. Salah satunya di kawasan zona berjadwal yang masih kerap ditemukan pelanggaran. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP BUMDes, Andi Arwinka, menjelaskan, ruas jalan di BUMDes terbagi dalam tiga kategori. Di antaranya zona merah dilarang untuk berjualan, zona kuning merupakan zona berjadwal, sedangkan zona biru diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Arwin menyebut, zona berjadwal menjadi salah satu lokasi yang rawan pelanggaran. Pedagang kerap berjualan di luar jadwal karena memanfaatkan waktu ramai, seperti di Jalan Besar Kejuara yang padat aktivitas masyarakat dan anak sekolah pada pagi hari. Dijelaskan, Satpol PP terlebih dahulu mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan imbauan dan mengarahkan pedagang ke lokasi atau waktu yang sesuai. Namun, jika pelanggaran terus berulang, petugas akan memberikan tindakan tegas sesuai aturan.
2: Kalau kawasan yang sering kami dapatkan dalam pelanggaran itu ada rata-rata di kawasan zona berjadwal. Contoh di Jalan Besek Kajuara, yang seharusnya mereka itu pada berjualan itu harus jam 4. Tapi karena merasa bahwa di situ rame di pagi hari, banyak anak sekolah atau apa di situ yang mereka pada berjualan di situ. Padahal seharusnya mereka itu berjualan di jam 4 sampai jam makan sampai kita sampai jam 12 malam atau 1 malam. Sudah jelas terkadang himbauan kita pasang. Kita sebagai satpol, sebagai penegak perda, ya itu kita harus tegakkan.
1: Arwin menegaskan, keberhasilan penertiban tidak diukur dari banyaknya pedagang yang ditertibkan, melainkan dari kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan dan mencegah terjadinya benturan kepentingan di lapangan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone memperkuat penerapan quick wins sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan. Berikut laporan Suryani, kami ulang Firdaus Ghaffar.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone mengikuti penerapan quick win sebagai bagian dari upaya mempercepat perbaikan tata kelola pelayanan publik di bidang pemasyarakatan, di mana penguatan tersebut diikuti Lapas Watampone secara daring melalui Zoom meeting dari Sekretariat WBBM Lapas Kelas 2A Watampone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick wins tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dikatakan, dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Menurut Ashar, setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, terukur, dan berkelanjutan. Lanjut Ashar, hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Selain itu, jajaran Lapas Watampone akan terus memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menjalankan quick win. Setiap pelayanan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai standar serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan warga binaan.
4: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mempercepat implementasi quick win tim evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik bidang pemasyarakatan. Dalam penguatan tersebut, jajaran pemasyarakatan menerima pemaparan mengenai hasil evaluasi sekaligus langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di masing-masing satuan kerja. Setiap unit pelayanan didorong melakukan tindak lanjut secara cepat, tepat, ukur, dan berkelanjutan. Hal tersebut mencakup kesiapan petugas hingga memastikan pelayanan berjalan efektif, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas.
3: Ditambahkan, melalui evaluasi dan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, Lapas Watampone berupaya memperkuat tata kelola pelayanan publik sekaligus mewujudkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin efektif, berkualitas, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
5: Anda masih mendengarkan Warta BUMDes hari ini.
0: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone meminta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbagi peran usaha dengan BUMDes dan koperasi konvensional untuk memperkuat ekonomi desa. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
1: Penyuluh Koperasi Kabupaten Bone Nur Hasimah menjelaskan, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan Koperasi Konvensional dapat saling bermitra, termasuk dalam pengelolaan usaha dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengurus KDMP bahkan didorong untuk belajar ke koperasi yang sudah berkembang agar memahami pengelolaan koperasi secara profesional. Ia menegaskan, prinsip kerjasama antar koperasi menjadi dasar agar koperasi tidak saling mematikan, melainkan sama-sama berkembang. Nur Hasimah menambahkan, kolaborasi juga dapat diterapkan antara KDMP dengan BUMDes maupun badan usaha lainnya. Misalnya, satu lembaga berperan dalam mengumpulkan hasil pertanian, sementara pihak lain menangani pemasarannya. Dengan demikian, setiap lembaga tetap memiliki peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
5: Kemarin di program pemerintah ada pengurus Koperasi Merah Putih yang diminta magang ke koperasi konvensional yang sudah besar untuk mereka belajar bagaimana pengelolaan koperasi. Kemudian dari segi kemitraan mereka juga bisa bermitra. Kan di prinsip koperasi yang ketujuh itu kerjasama antar koperasi. Justru tidak mematikan sih, harusnya mereka sama-sama saling berkembang dan menunjukkan bahwa oh ini koperasi bisa memang meningkatkan. Bisa, kita tergantung. Misalnya, saya di dinas koperasi itu menjadi anggota karena saya keperluannya ini. Tapi di desa saya juga mau jadi anggota karena misalnya saya punya sawah. Nanti saya mau jual hasil pertanian ke KDMP, itu bisa sekali, tidak ada batasan.
1: Di Kabupaten Bone saat ini terdapat 372 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Dari jumlah tersebut, 66 KDKMP telah terbangun 100%, sementara 18 KDKMP masih dalam proses pembangunan.
0: Polres Bone melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan saja, tapi juga menyentuh aspek rohani dan mental. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
3: Polres Bone melaksanakan pembinaan terhadap tahanan dan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek rohani dan mental. Hal itu dilakukan Satuan Tahanan dan Barang Bukti Satahti Polres Bone melalui kegiatan pembinaan rohani dan mental bersama tahanan beragama Islam. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan sholat fardu secara istiqomah. Dikatakan, dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah. Menurut Rayendra, pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan. Lanjut Rayendra, berharap para tahanan dapat memanfaatkan waktu selama berada di tahanan untuk meningkatkan ibadah dan senantiasa menjaga sholat lima waktu. Olehnya itu, pembinaan rohani penting untuk membantu para tahanan mendekatkan diri kepada Tuhan, menumbuhkan kesabaran, serta menjadi kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing, serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukuman. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi para tahanan untuk melakukan introspeksi terhadap diri masing-masing serta membangun sikap yang lebih baik selama menjalani proses hukum.
6: Kegiatan tersebut diberikan materi pengajian dan kultum bertema senantiasa melaksanakan salat fardu secara istiqomah. Dalam kegiatan itu, para tahanan diajak menjadikan masa tahanan menjalani proses hukum sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki diri, serta meningkatkan kualitas ibadah. Pembinaan rohani diharapkan dapat membantu para tahanan lebih sabar dan mampu mengendalikan diri selama berada di ruang tahanan.
3: Ditambahkan, ia berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pembinaan terhadap para tahanan. Dengan pembinaan tersebut, para tahanan diharapkan mampu menjalani proses hukum dengan tertib, menjaga sikap, dan mengendalikan diri.
0: Sekian Warta Bone produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Saya Imran Bate, selamat pagi dan sampai jumpa.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di Bone Menyapa Pagi edisi Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Imran. Dan pagi ini seperti biasa, matahari bersinar begitu cerah di kawasan Stadion Lapatawatampone, tempat kami mengudara. Dan semoga saja cuaca cerah ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Dan untuk Anda semua, kami sampaikan untuk tetap waspada dengan potensi-potensi kebakaran yang bisa saja terjadi di wilayah kita. Pastikan listrik dipantau begitu ya. Jika ada korsleting, segera matikan saklarnya agar tidak terjadi kebakaran begitu ya. Termasuk kemudian mulai mewaspadai adanya api-api kecil begitu ya di kawasan yang sudah mulai kering, yang mudah menjalar dan menyebabkan kebakaran secara luas. Itu yang tetap harus kita waspadai. Dari Detik News, pendengar, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat mengatakan bahwa perang Iran adalah hal kecil bagi Amerika Serikat. Trump sedang berupaya untuk mengecilkan konflik tersebut menjelang pemilihan setelah yang krusial. Dilansir dari AFP, pada Sabtu 5 September 2026, komentar Trump itu disampaikan sehari setelah Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan bahwa saya tidak akan menyebutnya perang. Meskipun terjadi peningkatan bentrokan antara Iran dan Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz, banyak orang tidak menyebutnya perang. Saya menyebutnya konflik militer karena hal kecil bagi kami. Itu yang dikatakan Trump kepada wartawan di ruang oval ketika ditanya mengenai pernyataan Vance. Ini bukan sesuatu yang besar. Kami juga menangani Venezuela dan kami juga menangani ini. Yang saat ini dikelilingi para peternak sapi yang diundang dalam acara penandatanganan dua perintah eksekutif terkait pengolahan daging sapi di gedung oval White House. Perang yang telah berlangsung selama 6 bulan itu telah menewaskan 18 tentara Amerika Serikat dan ribuan warga Iran, serta kini mengalami kebuntuan. Sementara Teheran mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur perairan strategis tersebut. Namun dengan kenaikan harga bahan bakar yang berpotensi membuat Partai Republik pimpinan Trump kehilangan kendali atas Kongres dalam pemilu selama November mendatang, pemerintahnya berupaya mengecilkan dampak konflik tersebut. Trump mengatakan Amerika Serikat melakukan serangan berkala, tetapi menegaskan bahwa kami tidak sedang berperang saat ini. Ia kembali menyampaikan klaim bahwa Amerika Serikat secara efektif menguasai Selat Hormuz dan telah menghancurkan kekuatan militer Iran. Apa yang telah kami lakukan sungguh luar biasa. Kami mengambil alih Venezuela dan pada dasarnya kami telah mengambil alih Iran. Itu yang dikatakan oleh Trump. Ketika didesak mengenai penyebutan perang tersebut sebagai hal kecil, sementara 18 personel militer Amerika Serikat tewas, Trump yang semakin terlihat kesal membandingkan perang Iran dengan perang Amerika Serikat selama tahun-tahun di Vietnam dan Afghanistan. Saya rasa tidak penting apa sebutannya. Yang penting adalah fakta bahwa kami telah meraih keberhasilan besar. Kami telah menghentikan Iran memiliki senjata nuklir. Kita beralih ke dalam negeri, pendengar. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyampaikan permohonan maaf atas keracunan massal setelah ratusan siswa menyantap makan bergizi gratis di Sidoarjo, Jawa Timur. Sudaryono menyentil petugas SPPG yang diduga melakukan kelalaian yang disengaja. Saya juga menyampaikan di tempat ini keracunan makanan yang terjadi Sidoarjo kemarin. Permohonan maaf saya sebagai kepala BGN atas kelalaian dan hal-hal yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan di Sidoarjo di pondok pesantren yang sampai saat ini datanya terekam di tempat kami. Itu yang dikatakan oleh Sudaryono. Sudaryono mengatakan BGN terus memonitor jumlah korban yang keracunan. Dia juga meminta jajaran terus mendata semua siswa yang telah menyantap MBG itu.
Kasus keracunan di Sidoarjo, kita sudah cek kronologis, sudah cek juga di radar MBG bahwa ternyata ahli gizi dan kepala dapur itu kemudian tidak melabeli semua omprengnya. Hanya dikasih label satu untuk satu PIC. Jadi dia ngirim misalnya 400 itu labelnya satu. Sudaryono menekankan bahwa setiap ompreng harus diberi label jam makanan dimasak serta batas maksimal MBG harus disantap. Ia menemukan bahwa kasus yang terjadi di Sidoarjo diduga makanan yang disantap siswa di atas standar jam yang telah ditentukan. Penelusuran sementara itu makanan matang jam 5, makanya harus dikonsumsi sebelum jam 9. Namun di label ditulis dilaporkan jam 8 dan dimakan maksimal jam 10 di labelnya. Dan labelnya itu tidak semua ompreng, hanya satu ompreng kemudian difoto, dimasukkan ke dalam POP, kemudian di-capture oleh radar MBG. Yang menjadi kenyataannya di lapangan itu, ompreng yang dimakan sebelum jam 10 dikirim ke sekolah di atas jam 11. Kalau tidak salah 11.30 sampai 11.40 baru dimakan di atas jam 12 oleh para siswa. Itu sehingga keracunan massal terjadi di sekolah. Di mana omprengnya itu kasih jam 10 tapi kalau kasih di atas jam 11 dan dimakan di jam 12. Itu yang dikatakan oleh Sudaryono. Sudaryono menyebutkan keracunan massal di Sidoarjo itu adalah kelalaian yang disengaja. Yang menekankan setiap petugas harus mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan BGN. Berarti ini adalah kelalaian yang disengaja. Saya ulangi, ini adalah kelalaian yang disengaja. Aturan sudah diberikan, juklak juknis sudah diberikan, cara sudah diberikan, tapi Anda lalai dalam melaksanakan ini, namanya kelalaian yang disengaja. Itu yang dikatakan oleh Kepala BGN. Sudaryono menekankan sanksi tegas dalam insiden keracunan massal di Sidoarjo ini. Ia juga meminta agar kasus ini diusut secara tuntas. Bukan hanya dicopot, bukan hanya dipecat. Kalau diidentifikasi ada kelalaian dan ada unsur pidana, mohon maaf kami tidak bisa bantu. Itu yang dikatakan oleh Sudaryono. Diketahui seperti yang dilansir Detik Jatim, ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam dan pelajar sejumlah sekolah di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo mengalami keracunan setelah mengkonsumsi menu MBG dari SPPG Kali Tengah pada Selasa 1 September siang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur melaporkan korban keracunan setelah menyantap menu MBG mencapai total 664 orang. Sebanyak 77 orang masih menjalani perawatan di beberapa fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati Yuwantina menyebut ada sebanyak 581 korban yang saat ini sudah diperbolehkan pulang. Total 664 pasien, MRS 77 pasien, KRS 581 pasien, observasi 6 pasien, secara umum kondisi pasien yang masih menjalani perawatan stabil. Dan itu yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi, seperti yang dilansir Detik Jatim pada Kamis 3 September lalu. Ya, lagi-lagi keracunan. Ini berulang padahal Kepala BGN sudah berkali-kali mewanti-wanti untuk memperhatikan SOP bagi setiap SPPG. Dan lagi-lagi, jadi sepertinya memang tidak punya komitmen mereka ya. Memberi makan, tapi kemudian yang ada adalah keracunan. Baiklah pendengar, kita hadirkan lagu terlebih dahulu sebelum kita dengarkan informasi-informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Bone Menyapa Pagi.

Pendengar dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut ketahanan pangan nasional tetap aman di tengah fenomena El Nino yang berpotensi mempengaruhi produksi dan ketersediaan pangan. Kita aman, bahkan beras kita stoknya banyak, ikan banyak, telur banyak, ayam banyak. Jadi bahkan kita di tengah dunia yang bergejolak, insya Allah soal makan Indonesia aman. Itu yang dikatakan oleh Sulhas. Sulhas mengatakan ketersediaan sejumlah komoditas pangan menjadi salah satu indikator kondisi ketahanan pangan nasional saat ini, termasuk beras yang tidak memiliki cadangan. Kami ulang, termasuk beras yang memiliki cadangan dalam jumlah besar. Berdasarkan data pemerintah hingga Agustus 2026, stok cadangan beras nasional mencapai sekitar 5,25 juta ton. Sementara produksi beras nasional 2026 diproyeksikan berada dalam kisaran 34,77 juta hingga 38,6 juta ton. Dengan kebutuhan nasional diperkirakan sekitar 31,10 juta ton. Dengan kondisi tersebut, produksi pangan nasional diproyeksikan mengalami surplus sekitar 3,67 juta ton. Di sisi lain, pemerintah telah menyalurkan cadangan beras pemerintah atau CBP hampir 1,9 juta ton sepanjang 2026 untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP beras juga terus berjalan dengan realisasi sekitar 731 ribu hingga 952 ribu ton. Sulhas menyatakan pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan, termasuk perubahan cuaca dan kondisi geopolitik global. Ia menegaskan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan dan distribusi pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Kita beralih ke informasi lain pendengar. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Wamendikti Saintek Stella Christie meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima informasi dari kecerdasan buatan atau AI demi menangkal misinformasi dan disinformasi yang menjadi tantangan serius masyarakat pada era digital. Melalui keterangan di Jakarta pada Jumat kemarin, Wamendikti Saintek Stella menilai perkembangan kecerdasan buatan turut meningkatkan tantangan dalam membedakan informasi yang benar dan keliru. Ia menyebut tingkat kesalahan informasi dari 10 chatbot AI utama meningkat dari 18% pada Agustus 2024 menjadi 35% pada tahun 2025. Kita percaya hoax bukan karena bodoh, melainkan karena otak manusia secara alami menggunakan jalan pintas berpikir yang cepat. Begitu kita mengambil jeda 2 detik untuk berpikir ulang, kemampuan kita mengenali hoax meningkat signifikan. Itu yang dikatakan Wamendikti Saintek Stella. Pakar psikologi kognitif itu menilai hoax lebih mudah dipercaya apabila terasa akrab, sejalan dengan pengetahuan yang telah dimiliki seseorang, atau memicu emosi negatif seperti kemarahan dan ketakutan. Ia menyoroti model bisnis media sosial yang mengutamakan perhatian pengguna atau economy of attention, sebab algoritma platform cenderung memprioritaskan konten yang memancing emosi dan clickbait bukan akurasi. Pemeriksaan fakta tetap harus dilakukan, tetapi tidak dapat menjadi satu-satunya solusi karena jumlah hoax terlalu banyak untuk diperiksa satu persatu. Cara yang jauh lebih murah dan efektif adalah mengingatkan setiap orang untuk berhenti sejenak sebelum membagikan informasi. Wamendikti Saintek Stella juga mengingatkan pentingnya literasi media digital dan pendidikan berpikir kritis. Pendidikan perlu terus diuji efektivitasnya melalui bukti ilmiah. Menurutnya, pelabelan informasi sebagai hoax secara berlebihan dapat menimbulkan persoalan baru karena mendorong masyarakat bersikap skeptis terhadap informasi yang sebenarnya benar. Maka dari itu, Stella mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, membiasakan diri berhenti sejenak dan memeriksa kembali informasi sebelum membagikannya. Kebiasaan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus rantai penyebaran hoax di tengah derasnya arus informasi digital.

Indonesia dengan hura-hura membawa kita ke penghujung kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Terima kasih untuk Anda semua pendengar RRI yang telah bersama kami. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua, hari yang penuh sukacita dan hari yang penuh keberkahan. Di pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan untuk mengikuti Warta Berita. Setelah itu persembahan lagu-lagu Bugis Makassar akan kami hadirkan di program Elong Kelong. Selamat menikmati akhir pekannya, selamat berkumpul bersama keluarga dan tetaplah menebar kebaikan dimanapun Anda berada. Saya Imran Bate pamit, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.